Takkan atas nama mereka digunakan oleh warga asing untuk melakukan kesalahan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 谢你的聆听，克朗丹 FM。
1: Penuhi cita rasa anda. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

pendek bunga ni. Apa masalah dia ni? Kita ni duduk di dua lane. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan ni untuk kita memotong. Kalau berasa, kita tu bawa 20 km sekek ke 40 km sekek ke di lebuh raya tu. Tolonglah duduk di kiri. Janganlah duak meta duduk di kanan tu hari belakang tu. Mari bawa lajulah sikit. Moga situ tepat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi leng hoga. Tahu ke tidak leng hoga tu gapa? Inilah jenis-jenis hak biasa. Bawa duduk lain kanan. Padahal slow. Tak kira tak reti lagi. Lain di kanan sekali tu untuk memotong. Janganlah sebab ke kita. Nuh, di belakang tu berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Moga di kanan tu kita dah lah slow. Dah di kiri pun kata sebelah kita pun ada juga slow. Pasal sama slow dua-dua. Bukan nak kata subuk laju ke kapa. Tidak. Mac Boom cuma nak pesan sikit. Kalau serok kita tu. Menyebabkan kereta-kereta di belakang berjujuk-jujuk. Kita tu leng hoga

0: Ado, layan gu pagi di Kelantan FM. Ado sokmo.
1: Ha, semestinya lah ada sokmo dan super juga dengan ceria bahasa. Setiap Rabu mesti ada sokmo ceria bahasa. Dan Liz, hari ini perkataan untuk ceria bahasa kita sangat menarik dan sesuai untuk semua generasi, terutama generasi terkini. Hak tengah viral sokmo-sokmo.
2: Gen Z lah.
1: Gen Z.
2: Tapi KI, kalau nak diikut K, kita punya perkataan hari ini pun memang sesuai untuk kita. Hak mana? Kopi lovers.
1: Dan matcha lovers. Pasal apa?
2: Mana berhigi hunting kopi di kedai-kedai lah deh. Jadinya perkataan hari ini ni dengar molek-molek ni.
1: Ceria bahasa hari ini perkataannya adalah barista. Apakah maksud barista?
2: Main tu ke hari ni tu barista.
1: Barista. Barista ni dia tidak ada di kedai Tom Yum ataupun di pasar tani dik.
2: Di kedai-kedai market tak ada lah. Jadi kita nak tahu maksud dia gapo. Boleh sahaja telefon kami 0974-88630 ataupun 0974-33858. Nak komen di live Facebook, di live TikTok boleh juga.
1: Boleh, kita akan baca. Okay, nyatakan jawapan maksud bagi perkataan barista.
2: Siapa-siapa besok ataupun dia sendiri mungkin menjadi barista, boleh sahajalah bagi tahu kita.
1: Dan mungkin kapung set awak tu barista sebenarnya bukan manusia tapi makan robot. Mungkin kongsikan pada kami nak tahu. Okey,
2: ini Is, kita nak ambil pemanggil pertama dulu. Ni ada dah berkelik-kelik ni. Siapa ni? Hello, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Ni sangat kita.
2: Ni peminat kopi ni.
1: Peminat kopi?
3: Kopi ke apa? Kopi segera.
2: Kopi segera. Ikutlah sakit punya kopi tu jolah lah tu, Pak Din.
3: Yalah.
1: Pak Din, saya tunggu juga kopi yang dibancuh bersama kula.
2: Jangan mabuk.
3: Jangan
2: main-main.
1: Sebab
3: kalau mabuk ada obat ni babuk tu, Pak.
2: Okey. Baik, Pak Ding.
1: Pak Ding
2: biasa dengar dak barista ni, Pak Ding.
3: Tahu macam bahasa Itali ke tu ya.
2: Ya main dengan jauh hari ni.
3: Bukan bahasa Malaysia, bukan luar Kelantan tu, Pak.
2: Okey ni.
1: Jadi apa maksud dia ni, Pak Ding?
3: Biasa Pak Ding kalau duduk kat KL dulu dia panggil pemilik bar tu.
1: Okey, pemilik.
3: Pemilik bar tu yang buat terutama buat apa, proses kopi ke apa di kedai kopi dalam bar tu.
2: Air kopi lah dia.
3: Tidak kopi lah. Dia buat apa-apa minuman dalam tu pun. Dia mendiakan.
2: Kau cuba buat lah. Dia juga pemilik dia.
3: Pemilik dia.
2: Tu jawab Pak Dim. Baik. Dia sambunglah minum kopi tu.
1: Pak Dim, kopi kau pagi ni, Pak Dim?
3: Tiga dalam satu.
2: Jangan kuat sangat tu. Bahaya.
3: Tukar Ali tak dengar tukar Ali tu.
1: Rugi tak sebayang dengan Pak Dim. Kalau tidak lepak sama kat barista.
2: Okey, terima kasih Pak Dim.
3: Sama-sama. Assalamualaikum, Liz.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Dim, pemilik. Kafe bar. Okey, baik. Seterusnya ini pula memanggil kita. Hello.
1: Hai.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Raya Andra, dia tagi dekat kita punya majlis tadi tu, dekat masjid tu.
2: Masjid. Dia masuk kelas kita.
1: Ya, Kak Weh. Kak Weh, Is nak tanya ni, perkataan ceria bahasa kita ni barista. Barista ni apa, Kak Weh? Bekah gawe ke macam mana, Kak Weh?
4: Ada. Pembaca kopi lah, kata kopi tarik. Kau boleh belakang lah tu. Dia duduk kedai, duduk bangga, ada belakang. Kopi tarik ke, kopi tarik ke.
1: Set-set dia pakai main bar belakang
2: dia. Pembancuh air ke pembancuh untuk sejenis-jenis minum meja ni?
4: Ada belakang lah tu.
2: Boleh belakang lah, dikira barista juga.
4: Lama mudah pembaca kak. Tak kira kata kalau kedai kopi, dia tidak sebagai kopi je. Dia kena ada banyak juga lah. Kalau kita pergi kedai-kedai kena air kopi, ada minum ada. Dia tidak se je lah.
2: Banyak jenis lah dia minum.
1: Asal dia baca air je, kita boleh panggil dia barista.
4: Tak tahulah.
2: Tak tahulah.
1: Kak Wen ni lain-lain macam. Memang semuda dulu ni. Lepok mana ni?
4: Lepok belakang lah. Kedai
2: kak. Okey, baik. Terima kasih Kak Wen.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, baik. Seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Lili
5: dan
1: Umi. Tak ingat nama kita.
2: Umi.
5: Yeah.
1: Umi tengah hiking ke?
2: Umi dia punya gaun sikit, jauh sikit.
5: Buat persediaan. Saya asyik nak tajak sikit. Ada tak tahu tu dia hari ni.
2: Bunyi
5: masih saya gede tak lebih gede.
2: Nusuk.
1: Bangun slow-slow Umi. Terpelek.
5: Umi apa nak kita temu janji.
2: Tak apa, jawab dulu ni. Ceria bahasa kita Umi barista ke apa maksud dia?
5: Tak Umi rasa lah sama ni apa dengan kaya kata ni lah. Pembaca kopi dekat ni restoran ni.
2: Pembaca kopi.
1: Pembaca kopi
5: bukan kopi lah, maknanya semualah.
1: Semua lah.
5: Minuman tu
2: Pembaca minuman lah.
5: Minuman lah gitu.
2: Okey, baik. Terima kasih Umi.
1: Terima kasih Umi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Molek Umi pergi temu janji lepas ni tu. Lepas temu janji minum kopi. Tapi jaga-jagalah kalau tak diminum jangan minum.
1: Takut temu janji tu di kedai kopi je. Tak ada apa-apa Umi.
2: Okey Is. Yes. Dekat TikTok ada ke Is?
1: Ada. Menariknya hari ini dekat komen TikTok sangat aktif memberikan jawapan.
2: Itu kita nak.
1: Kita baca satu-satu eh. Kita ada Makju cry. Dia kata pembaca kopi Is. Okey. Haiza kata pekerjaan terlatih membancuh dan menyediakan kopi. Okey. Aris kata pembaca kopi membuat hiasan di atas kopi yang dipanggil latte art ataupun art latte.
2: Okey. Yes. Macam-macam jawapan hari ini. Tapi baguslah. Sebabnya ramai yang masuk kelas kita hari ini. Maybe lah sebabnya barista.
1: Sebab barista. Yes. Perkataan itu sangat familiar dengan kita. Maka berpusu-pusu nak royak ni.
2: Saya tahu barista.
1: Ya, okay. Kita kan peminat kopi.
2: Lepas inilah Is. Kita akan baca lagi. Kita akan ambil lagi pemanggil. Tapi jom kita layar dululah ni.
1: Ini apa ni? Bidoh bicoh. Apa tu?
2: Bidoh stalker, lijoh laser.
1: Allahu akbar.
2: Nyanyi daripada Ida Ezri, adik Wani dan juga Damon Jo.
1: Good pagi.
2: Good kita belakang.

0: Kak Lina lagi masuk kelas ceria bahasa kita hari inilah eh.
1: Kita dapat ilmu dan kita dapat keceriaan juga.
0: Betul. Hari ini berkata-kata barista.
1: Aha. Tidak susah dan tidak mudah. Cuma kita nak dengar penerangan, explanation dari anda semua.
0: Apa maksud barista tu deh? Ini kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hai, hai.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyo, siapa tu?
1: Ini hak kita nantikan agaknya ke? Sudahlah, yang main dengan suka. Ngila pula.
0: Nama siapa tu?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Nama saya?
0: Iyo.
2: Kak Jadi.
0: Ya Allah, Kak Ayah. Hey, apa bunyi lain suara Kak Ayah?
1: Kak Ayah semua. Lain-lain lah suara anak minggu.
2: Mana nak minggu. Masuk bila nak minggu.
0: Hey, ya. Kak Ayah sakit. Sakit tekuk kok. Bunyi tekuk suara.
2: Jok. Kak Ayah makan solok lado ni.
1: Makan solok lado?
0: La ilah.
1: Kak Ayah.
0: Jelik nama ke. Tak apa Kak Ayah eh. Jawab dulu ni barista ni ke apa dia?
2: Barista tu orang membuat kopi lah.
0: Okey, orang buat kopi.
2: Kalau ada mesin dia tu kak, awak dengan mesin dia. Kalau anak-anak Kak Ayah ni kau nak kopi, beli kopi.
0: Pergi healing-healing cari kopi ya, semua ni.
2: Healing cari kopi ya.
0: Kemain dia. Nanti.
1: Kak Ayah suka kopi ke apa? Buttercream latte.
0: Kopi O.
2: Kopi O Gateng.
0: Kopi O Gateng. Okey. Jenama dia tu.
1: Ya aku serebuk.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Ya.
2: Sama-sama.
0: Lagi sambung makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan solok lada.
1: Ada juga orang ngata solok lada pagi-pagi ni. Macam mana
0: boleh-boleh ni? Boleh-boleh nelipun kita.
1: Itulah.
0: Pusing saya. Kak Ya, tak apa. Kita ambil sorang lagi ni pemanggil. Hello, assalamualaikum.
1: Hai.
3: Waalaikumsalam.
1: Ingatkan dah tak dapat panggilan kita.
3: Dah dapat dah
0: tadi. Terputus lah
1: tu. Awak lah yang letak balik tu kan?
3: Tak, bukan. Dia macam TikTok, macam pasal TikTok.
1: Awak tengah makan solat lada ke tu?
3: Ya, tak. Saya tengah makan kek ni, makan kek.
1: Oh, awak kebab pagi-pagi makan kek. Birthday awak ke hari ni?
3: Tak, saya pun benda saya boleh 6.
0: Lepas tu, kek pagi lagi Kak Syima. Tak apalah Kak Syima.
1: Okay.
0: Kek ringan barista ni lebih kurang ke lagu mana?
3: Lebih kurang lah tu. Barista tu minum untuk minum. Untuk minum.
0: Kalau ada kek kena ada air ni.
1: Jadi maksud baristanya apa awak?
3: Pembaca kopi awak.
0: Pembaca kopi.
1: Tapi dia kat mana-mana je lah. Kalau awak baca dekat dapur awak tu, saya boleh panggil awak barista lah.
3: Dekat dapur saya tu, saya baca rejak.
1: Awak.
0: Okey. Baik, terima kasih Kak Syima.
3: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lagi. Hello, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Double S.
0: Yo, potih ke tu?
4: Ya, saya potih.
1: Potih kata double S.
0: Bukan ni bukan double S ni potih.
1: Sedihlah potih.
4: Tengah double S lah.
1: Becik potih.
0: Bukan. Hari ni list dengan is ni.
1: Double Z hari ni.
4: Ya, is lah. Kita gabungkan kita buat dua S.
0: Dia tak ada S tapi. Double S Syirah dengan Syah.
4: Tak ada.
1: Tak apalah, tak boleh nak backup dah. Tak boleh dah. Lagi mana pun.
0: Hak penting kita nak jawab apa barista tu.
1: Ya.
4: Jawab apa. Barista ni mesej proses dengan kopi.

0: Mesin.
1: Mesin.
2: Proses biji kopi je, buat kopi.
0: Mesin, proses biji kopi tu. Dia proses ke apa? Proses nak buat air ke ataupun proses jadi serbuk?
2: Proses nak buat serbuk tu, tahu air tu secara biasa lah. Buat kita serbuk kopi lah. Maksudnya untuk kopi tu untuk buat air tu.
0: Untuk buat air. Okey, mesin lah. Okey, baik. Terima kasih, Pak T.
1: Terima kasih, Pak T.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tu kata Pak T. Okey, jadinya ada lagi ke jawapan? Kita baca lah. Boleh so dua lagi, Is?
1: Ya, ini yang respon ni. Barista maksud orang pro penyediaan kopi. Barista ni bahasa Itali. Lepas tu dia kata done chat GPT. seterusnya ada lagi ke dekat sini? Okey, dekat TikTok dah tak ada. Dekat Facebook kita tengok, dekat Facebook ada ni Aniza Zulkifli kata pembancuh kopi. Lepas tu Rashidah kata orang buat serbuk kopi.
0: Okey. Itu antara jawapannya lah.
1: Jawapan dia lah.
0: Tak apalah, lepas ni lah kita akan bagi tahu maksud sebenar untuk perkataan barista. Tapi jom layan dulu lagu Sehidup Semati Julana Banus dan juga Indigo.
1: Gu pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Okey, dah sampai masanya dan ketikanya untuk kita berikan maksud sebenar bagi istilah hari ini, iaitu barista.
1: Ya, untuk anda yang suka ngopi-ngopi tu tak kira lah. Buttercream latte ke, matcha ke, apa ke. Barista tu mesti saya awak tahu kan. Tapi yang lebih tepatnya, barista ni maksud dia orang yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam menyediakan kopi secara profesional.
0: Kiranya ni adalah bidang yang profesional bagi barista lah.
1: Mungkin dia ada CJ ko.
0: Betul. Mungkin dia masuk pertandingan-pertandingan yang membolehkan dia ni, melayakkan dia untuk bergelar profesional bagi bidang kopi itu sendirilah.
1: Ya, mungkin tapi, dia pergi khusus.
0: Ya, betul. Dan pengkhususannya kalau tengok di sini ni, yang mana dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, bagi bidangnya pula ialah pentadbiran perniagaan. Sub-bidang dia adalah penginapan dan juga penyajian. Betul lah deh. Dia menyajikan minuman yang berasaskan kopi lah. Jadi kalau kita tengok, okay, macam senek tapi tak senek.
1: Susah.
0: Minum memang sedap.
1: Saya pernah belajar bawa art latte, tak tahulah jadi art gapo, art astag.
0: Nuki-nuki atas kopi tu deh. Dia, boleh buat lagi tak lah ni?
1: Barista tu puji, tapi saya tahu dia sebenarnya sindir saya.
0: Alah, comelnya. Gitulah.
1: Dia memang sindir saya. Sebab saya tengok dalam cawe tu, saya pun tak lalu nak minum. Siapa hati awak barista?
0: Tapi apa-apa pun Is, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada pendengar-pendengar kita yang berkongsi masuk untuk barista hari ni. Tak apalah betul ke salah ke, asalkan kita boleh satu ayat, satu ilmu untuk hari ni.
1: Barista ni, tapi kan tadi dia tak ada mention pun kafe ke restoran ke. Maksudnya bagi anda
0: profesional lah. Kalau
1: profesional, nak buat dapur pun kita boleh panggil juga barista.
0: Jangan, tak boleh tu.
1: Tapi kita ada sijil.
0: Ada sijil.
1: Kalau ada sijil, kau macam mana?
0: Tak boleh, tak boleh. Dia untuk dia je. Kalau dia buat sendiri tu untuk dia, bukan untuk disajikan kepada orang.
1: Tak boleh. Okay, yes, benar sekali.
0: Okay, baik. Dan ini kita nak layan lagu Hindustan dululah.
1: Kalau saya tak salah, bunyi dia begini. Ari-ri-ri, ari-ri, kya hua. Kalau salah, ampun.
0: Apa tu, eh?
1: Ini cerita Dilto Pagehe.
0: Dilto Pagehe.
1: Tahu dah maksud dia ke apa?
0: Tahu.
1: Hati ini memang gila.
0: Oh.
1: Ayo, ni ke pagi.
0: Kita belakang.

Kalau sebut pasal negeri Kelate, banyak tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi. Serupa dengan tempat-tempat pelacongnya, kedai-kedai makan pun banyak juga. Cuma saja nak pesan, sapoh tu jangan tahu kok si bubuh dalam tu sapoh. Ambo buat kalau je king nak pesan je ni, bukan nak marah. Sama-samalah.

0: Ada orang dengar radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
1: Boleh pakat dengar.
0: Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemik. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelate FM, kemas kita. Dengar tu.

0: Eh, dia mahu kita ke?
1: Ku pakai, ku kita belakang.
0: Okey, masih lagi bertemankan kami berdua lah pagi ni. Okey, dan juga Is sebenarnya. Kita tahu kalau ramalan cuaca pagi tadi menunjukkan ni Kelantan hari ni, pagi ni je gebu.
2: Baik.
0: Tapi ni kita nak berkongsi juga yang mana dikeluarkan oleh Map Malaysia berkenaan dengan peralihan monsun puloknya.
2: Aduh.
0: Ni kalau kira hari ni 7 hari bulan. Tapi katanya fasa peralihan monsun ni dijangka bermula pada 9 Oktober 2020 ni.
2: Tak lama.
0: Dia akan berterusan lah. Sehingga ke penghujung Oktober ni.
2: Okay.
0: Jadi permulaan fasa ni menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang mana telah pun bermula sejak 14 Mei 2020 ni.
2: Jadi semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah. Keadaan ini boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazimnya membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta dengan angin kencang dalam tempoh masa yang singkat. Terutamanya pada waktu petir dengan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ni berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang dan juga kerosakan kepada struktur yang tidak kukuh.
0: Betul. Jadinya dengan berakhirnya monsun darat barat daya ni kesel jerebu lah. Kesel jerebu rentas sepadan daripada negara jiran ni dijangka akan beransur berkurangnya lah. Sebabnya perubahan arah pergerakan angin kita mitok-mitok lah.
2: Jadi orang ramai dinasihatkan untuk lebih berwaspada lah, hati-hati ketika tempoh ni lah. Dan kena sokmo pekor ni dengan ramalan dan juga amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melalui laman web rasmi lah, aplikasi dia tu dan media sosial rasmi dia.
0: Okey, betul tu. Sebabnya perubahan peralihan monsun ni daripada monsun barat daya ni dia pergi ke alah monsun timur laut lah puloknya. Hujung-hujung tahun ni memang dah kalau di Kelantan dia. Jadi monsun timur laut ni kepada dia. Nak tengkujuh lah kita. Kena berjaga.
2: Tadi dia kata hot structure, hot tok kuat tu akan rutuh. Saya ada tengok juga dekat PCB kita ni sudah ditutup. Mungkin hakisan kot.
0: Okey, kalau tutup jangan dok gila.
2: Jadi saya risau juga pantai lain seperti holah Bukit Keluai ke.
0: Dia kiranya Is kalau masuk musim tengkujuh lagu ni ni jangan duk carilah tempat-tempat yang ada air tu. Supaya ringan patah ko sungai ko air terjun ko bahaya lah sebenarnya.
2: Baru ni nak pergi ngai dekat bukit tapi bila dah ada kepala air tadi cancel.
0: Cancel lah, tunggulah dulunya. Okey, dan lepas ni seperti biasalah kita nak ke utama 9 pagi. Lepas tu balik bersama kami berdua kita nak masuk jam terakhir tu Is.
2: Khabar tak khabar?
0: Tak apalah tu eh. Tapi yang paling penting masih lagi bersama dengan kami lah. Yang mana nak komen-komen lagi dekat TikTok tu boleh. Ada berapa like dah tu?
2: Kita ada 7.1K 7.1 ribu like.
0: Kita nak biar boleh 20 ribu pagi ni.
2: Kita nak pagi ni 20 ribu. Boleh ke tak geng-geng pagi?
0: Takkan tak boleh.
2: Takkanlah tidak. Kita dah hiburkan korang ni. Ugut tu.
0: Ugut eh. Okay, kita nak layan dulu ini lagu daripada DJ Mark kita ni.
2: Demo kawai kene.
0: Kena sungguh ke?
2: Tak tahulah tu. Gu pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Aja buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, klebotan. Main bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang weh.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa. Kelantan.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut menggesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan Laut Hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdel Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadium Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga, pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Duit Kijang Kelantan, warisan mata wang emas yang mengilhamkan logo Bank Negara Malaysia. Duit Kijang merujuk kepada shilling emas tradisional Kelantan yang mendapat namanya daripada motif seekor kijang yang tertera pada permukaannya. Shilling ini merupakan antara tinggalan penting dalam sejarah mata wang di alam Melayu dan memperlihatkan penggunaan simbol serta tulisan pada mata wang masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Yang menariknya, motif kijang pada shilling emas Kelantan kemudiannya menjadi inspirasi kepada lambang Bank Negara Malaysia. Menurut Bank Negara Malaysia, Gabenor Pertama Bank Negara, Tun Ismail Ali memilih shilling emas kijang Kelantan sebagai sumber inspirasi kerana nilai dan prestijnya. Logo Bank Negara Malaysia yang berasaskan motif kijang itu kemudiannya diperkenalkan pada tahun 1964.
2: Layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Okey, baik, terima kasih.
4: Semestinya ada sokmo.
3: Oh, ya. Okey.
4: Ni Is nak tanya ni. Kepada anda semua, dah ada ke belum RTM Click? Dah ada ke belum RTM Click? Kalau belum ada, muat turun sekarang. Jadikan RTM Click adalah aplikasi wajib dalam telefon anda masing-masing. Sebab apa? Sebab apa? Ini kita ada tarikan ni. Tarikan ni untuk anda semua download RTM Click hari ni. Sebab malam ini, pukul 9 malam, 7 Oktober, hari inilah hari Rabu, kita ada Telemovie Best. Dekat RTM 2, TV2. Isteri Yang Tak Dirindui. Yang paling specialnya adalah lakonan E sendiri dengan Nadia Bryan, Syazwan Hassan, Anita Permatasari dan ramai lagi.
3: Hak mana tak ada nak tengok di TV, boleh tengok di RTM Klik lah dia.
4: Cerita ni arahan Kumanan, producer dia adalah Puvin dan penulis skrip dia adalah Tommy Loh. Kena tengok cerita ni. Dan saya faham tak semua orang ada TV dekat rumah, saya faham juga tak semua orang ada di rumah untuk tengok TV.
3: Ya, betul.
4: Download, muat turun aplikasi RTM Klik. Shot dia cantik, color dia lawa. Semuanya produk-produk di RTM Klik ni semuanya padu memes sebiji macam wayang.
3: Betul tu. Okey. Jadi kalau ada masa, ada ruang, ada ketika, silalah muat turun RTM Klik sekarang. Supaya anda tidak ketinggalan lah apa sahaja yang ada dalam RTM kita ni.
4: Tak puas tengok Is di Konti pagi-pagi.
3: Tengok malam.
4: Isteri Yang Tak Dirindui. Watak Is, watak Dr. Jeffrey. Hui, malam ni guys.
3: Tak ada kau tidur lah Is mu.
4: Tak asyik cerita lebih. Kena tengok malam ni.
3: Okey, jadinya untuk anda semua, boleh tengok Malaikat Ariel lah deh. Tengok Is nanti. Okey. Dan lepas ini juga ada macam-macam lagi sebenarnya. Kita nak kongsikan untuk anda. Tapi jomlah kita lain dulu. Ini lagu daripada Riza Ranjuna dan juga Rosalinda.
4: Salah PH. Jangan salah download aplikasi lain. Download RTM Klik. Go pagi.
3: Go kita belakang.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Okey, baik. Terima kasihlah untuk anda semua yang masih lagi ada bersama dengan Easy pagi ni.
1: Aha, lagu tadi rasa macam kita duduk dekat kafe yang comel-comel.
0: Yang cute-cute.
1: Yang cute-cute. Yeah.
0: Ha, dia rasa macam comel je awak. Gitu.
1: Nak buat al-atih lah.
0: Ih, geram rasanya. Cumanya Is, kalau kecik pasal kafe hunter, hunting ke apa semua deh. Duk cari makanan gini, patah tengok makanan viral lah.
1: Ya.
0: Eh,
1: dan saya percaya kalau apa sakit jantung, salah satu puncanya juga sebab pemakanan.
0: Pemakanan Alice jugalah sebenarnya. Dia betul tu sebabnya
1: macam fast food.
0: Oh, betul lah. Terlebih garam daripada ke gapo. Dia akhir mengakibatkan macam-macam. Dan juga kalau nak dikek-kek lah ke. Ini yang mana dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan kita sendirilah. Penyakit jantung iskemik ataupun IHD ni menjadi puncak utama kematian di Malaysia ni. Dengar 17,421 kematian direkodkan pada tahun 2024.
1: Banyak
0: jantung saja.
1: 17,000. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, dia ada maklumlah diabetes dan juga hipertensi merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan itu. Ada diabetes jalan dah makan ni.
0: Jadinya ni memanglah membimbangkan sebabnya kedua-dua penyakit tu telah pun berlaku dalam kalangan orang muda sendiri ni. Tanpa kita sedar dan juga tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal.
1: Dan bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang menghidapi diabetes dan 339,853 orang menghidap hipertensi, namun lebih lapar daripada 10 kes bagi kedua-dua penyakit masih belum diketahui atau didiagnose.
0: Okey, tu kalau untuk golongan hak muda tu. Ni untuk golongan umur-umur saya ni.
1: umur kita kan?
0: Kumpulan umur 30 hingga 39 tahun ni Is, dianggarkan segama 378,508 orang menghidap diabetes. Dan juga 938,865 orang ni menghidap hipertensi ni. Darah tinggi hipertensi ni.
1: Sejuta.
0: Nak dekat sejuta. Dalam kumpulan ni juga lebih ni daripada 10 kes diabetes dan lebih 7 daripada 10 kes hipertensi masih belum diketahui ataupun didiagnosis. Jadi tinggilah juga dia punya apa jumlah tadi tu. Kalau mengikut umur tu, start daripada umur 18 tahun tu Is. Itu yang kita tahu. Yang belum lagi kita tahu, tak dapat lagi angka. Ada juga sebenarnya di kalangan kanak-kanak pun ada yang menghidap diabetes di peringkat awal. Jadinya kena mainkan peranan lah belakang. Ibu ayah tu jagalah pemakanan anak-anak.
1: Kalau meninggal tapi kita dah merawat, okey lagi. Kalau yang tak sedar dia ada masalah jantung, tiba-tiba dalam tidur kena serangan. Allah, itu yang saya takut tu.
0: Sebabnya serangan jantung ni dia gitulah Is. Dia main tiba-tiba.
1: Tiba-tiba.
0: Kita sendiri pun tak dapat nak detect. Jadi kena jaga-jagalah. Kita sendiri pun Is kena jagalah sebab di usia begini ni.
1: Tapi sebenarnya tak ikut usia kan. Takut pula kita.
0: Okay, kena jaga. Tak apa, tapi Is dah bagus dah. Cut sugar.
1: Hari ni berapa bulan? 7 hari bulan. Bermakna 7 hari baru.
0: Dah. Seminggu dah
1: cut sugar. Dah.
0: Baguslah.
1: Tapi ada juga orang mayangi dia kata, cekung dah. Nipu Suka sangat nipu.
0: Ini kita tak suka ni. Kawan dah cut sugar, kita kenalah galakkan lagi.
1: Ada
0: jangan
1: juga
0: kita letak tangi dia.
1: Kan kita punya Kelantan FM punya TikTok kan ada, saya baca berita tu. Dia screenshot, dia kata dah kurus. Nipulah, becilah.
0: Ini semua punca tau tak?
1: Buat saya mengamuk lah ni.
0: Punca menjadikan Is lagi bertekad nak kurus.
1: Baguslah, dia support saya menanya tu ke.
0: Tak apalah Is, kita layan dulu. Lagu punca nyanyian daripada Sofa Second Plan.
1: Good pagi.
0: Good kita belakang.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Sambung Liz.
1: Galak lah. Apa nak habis ni? Suka selalu hujung-hujung kan.
0: Hujung kan ada sama selat kita tu. Selat-selat galak tu.
1: Jadinya kita dah pun pukul 9.52 minit pagi. Dah sampai sebenarnya di hujung-hujung. Yeah. Untuk ke pagi hari ni lah eh.
0: Minta maaf juga untuk geng-geng ke pagi yang dari tadi bertubi-tubi. Komen dekat Facebook dan juga TikTok kata nak lagu Kapila. Saya nak skap pada tepi ni saat ni. Tapi tak ada nak skap.
1: Nanti kita suruh pada lah pula eh. Dan terima kasih sebenarnya untuk anda yang mana setia dalam live di TikTok dan juga Facebook kita ni pagi ni macam-macam komen eh. Adalah.
0: Terima kasih juga yang jawab ceria bahasa tadi. Weh, terbaik eh, jawapan semua padu-padu.
1: Betul tu Is. Dan juga untuk anda yang mana mungkin memandu pada ketika ini di Kelantan lah khususnya, lagu mana tu IPU kita pagi ni. Sebabnya Mac Malaysia tadi katanya jerebu Is. Kita nak tubik pani ni nak cari makan lepas ni pun kena jago-jago Is.
0: Itulah bila Liz kata cari makan tu saya rasa macam ayam pula.
1: Ayam eh.
0: cari makan. Apa pun Shikin komen dekat sini, dia kata nak ngaju eh sementar.
1: Tak apalah Shikin. Kita pun dah nak habis tinggal seminit lagi ni Shikin. Nak boleh kecek ni
0: Shikin. Shikin mana Shikin? Nak pergi cari Shikin eh. Dia nak ngaju tu Shikin.
1: Dan juga Is. Kalau esok Is adalah dekat Gugalik.
0: Tapi set ni bangun awal. Set ni nak dengar lagu Kapila Lik pagi.
1: Sebabnya tadi dia kata sambunglah lagi Is dengan Liz.
0: Dia kata Is dengan Liz habislah pukul 4 petang.
1: Berani dia. Saya nak balik. Tak cakap Is okay tinggal
0: saya
1: di sini.
0: Saya pun nak balik juga. Saya tak asyik di sini. Jangan risau. Every segment setiap tak kira lah Gugalik ke Cekok ke apa ke. Semuanya best. Sebab apa setiap DJ dia memberikan hidangan yang berbeza-beza, rasa lain-lain. Macam gu pagi rasa creamy butter.
1: Lemak berkerim.
0: Mungkin gu gali rasa matcha latte. Ya gitulah. Semua sedap laku.
1: Yo tu okey. Jadi terus dengarkan kita Kelantan FM sampailah ke Malaysia nanti.
0: Yeah.
1: Jadinya untuk anda semua insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu, di lain masa.
0: Ya, kita balik dulu. Minta maaf lah kalau ada salah silap, okey. Bye bye.
1: Balik dulu. Assalamualaikum.
0: Yeah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid, barat daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Sa'ada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tentera bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang. Protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombong arang batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombong Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombong berkenaan lebih 20 tahun. Cadangan itu pada asalnya diluluskan pihak berkuasa perancangan negeri sebelum dicabar kumpulan alam sekitar. Sukan bola sepak, Lionel Messi menamatkan karier antarabangsa lebih 2 dekad bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadium Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bisnes anda perlukan modal dan melangkah lebih jauh, PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta. Bergantung pada skim dan kelayakan, ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: FM Setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama anda. 10.12 minit pagi. Hello, hai. Assalamualaikum untuk hari ini. Edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya Dia Fauzi temani anda pastinya sehingga jam 2 petang dan buat rakas tugas DJ Liz dan juga DJ Is. Pasangan panggil top muda gitu deh. Mencerikan pagi anda dan kini tugasan saya pula dan selepas jam 2 nanti hari Rabu macam biasa Pak Do dan juga Kak Ngah kemari dengan set-set awak belakang pukul 6 hingga 9 malam DJ Ruslam Cik Soh bersama dengan anda dan selepas itu 9 hingga 12 malam macam biasalah bersama dengan Cik Su kita. Itu antara berita penyampai untuk sepanjang hari ini. Alright, dan tak nak cakap banyak, awal-awal ni tak ada kecap banyak lah deh, kita sipes-sipes sikit. Alright, jom kita lain lagu dari Dayang Nur Faizah, Umpan Cina Di Air Tenang, dan selepas itu lagu duet Haziq dan juga Baby Shima, Pujuk untuk anda. Kugali Kelantan FM, ada semua.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Dengarlah Kelantan FM.

0: saya Dato' David Arumugam. Jom dengan Kelantan FM. Bestlah. Terima kasih.
1: Penuhi citarasa anda. Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda 10.24 minit pagi. Yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini moga anda terus kekal bersama kami sehingga jam 12 malam nanti. Tak kisahlah apa jua yang sedang anda lakukan sekarang. Harapan saya semoganya anda terus kekal bersama kami sehingga jam 12 malam nanti, insyaAllah. Okey. Dan juga tak kisahlah siapa-siapa buat gapo sekalipun ataupun ada mungkin ada antara kita yang baru kata nak menjamu selera. Baru nak buka buku nasi belauk, baru nak jumpa makan pagi dia hari ni. Selamat menjamu selera ni. Moga kenyap petai sebab lama dah ni makan ni, dekat pukul 11 dah. Okey, dan ini sedikit perkongsian dengan anda mengenai lelaki maut kenderaan terjunam ke gaung. Ini yang berlaku di Gua Musang, di mana seorang lelaki maut selepas pacuan empat roda yang dipandunya dipercayai terbabas dan juga terjunam ke dalam gaung sedalam kira-kira 100 meter di Jalan Ladang Pos Pulat Gua Musang. Dan mayat mangsa ditemukan 2 hari selepas insiden itu. Dan isteri arwah mengesan lokasi terakhir melalui fungsi live location. Rakan sekerja menemui kenderaan mangsa di bawah cerun. Mangsa ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal di lokasi dan dibawa naik dan dihantar untuk dibedah siasat. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.

0: Adakah kau tahu ke tak? Nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saringnya awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Maka mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringnya awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kelantan FM.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Kelantan FM Kuala 10.40 minit pagi dan hari ini 7 Oktober dan seperti biasa setiap tahun 9 Oktober hari yang kita tunggu-tunggu. Hari Jumaat ni sama-sama kita nantikan pembentangan belanjawan 2027 dan pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan apakah perancangan yang bakal diumumkan, bagaimana dengan kos sara hidup, pendidikan, peluang pekerjaan dan juga kesejahteraan keluarga kita, dan ikuti perkembangan dan juga kupasan menerusi KCQ Belanjawan 2027 bersama Kelantan FM. Pastinya belanjawan bukan sekadar angka tetapi tentang kehidupan dan juga masa depan kita bersama. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: pelbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan.
0: Pelbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepan, dua sekarang.
0: Kelantan FM, penuhi serasa anda.

0: Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka. Dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda 10.55 minit pagi, jam 11 pagi nanti. Sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Dan saya awak lah ni tengah buat gapa agak-agak. Mungkin ada awak bangun masuk dapur. Awak ada masuk dapur. Awak tadi pukul 10 tadi kita tanya awak bangun nak makan. Kakak kita lah, dok, suri rumah tangga. Awak banyak kata banyak hijau. Banyak hijau dia daripada orang hijau pejabat. Betul lah, hijau di rumah ni tak pernah habis ni. Kita doakan moga dipermudahkanlah segala urusannya. Dari pagi, siapa kau lah tengah malam ni dia hijau. Tak berhenti katanya.

Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Seorang lelaki ditemukan maut selepas kenderaan pacuan empat roda yang dipandunya terbabas sebelum terjunam ke dalam gaung sedalam kira-kira 100 meter di Jalan Ladang Pos Pulat Gua Musang. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Si Chun Fu berkata pihaknya menerima aduan orang awam kira-kira jam 4.30 petang semalam selepas rakan sekerja mangsa menemukan kenderaan berkenaan di lokasi kejadian. Beliau menerusi kenyataan hari ini berkata, kemalangan dipercayai berlaku pada 4 Oktober lalu berdasarkan siasatan awal dan maklumat isteri mangsa yang mengesan lokasi terakhir di live location mangsa pada petang hari kejadian. Katanya ketika kejadian, tiada individu dipercayai menyaksikan kemalangan berkenaan menyebabkan kenderaan yang dipandu mangsa tidak disedari orang awam sehingga ditemukan rakan sekerjanya semalam. Mangsa ditemukan tidak sedarkan diri di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia sebelum mayat dibawa naik dengan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan dihantar ke Unit Forensik Hospital Gua Musang untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Siasatan lanjut dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kemalangan. Hampir keseluruhan ruang solat lelaki di Masjid Al-Aziz Al-Hadi, Kota SPP Warisan Kampung Berangan Tumpat disertu selepas dikotori cecair dipercayai campuran najis binatang, bulu, serpihan tulang serta ulat. Perbuatan khianat itu dilakukan seorang lelaki kira-kira jam 4.35 pagi kemarin yang memasuki ruang itu dengan memecahkan pintu kaca sebelum menuang cecair terbabit dan pihak polis kini sedang mengesan suspek. Menurut kontraktor pencuci, Muhammad Anif Muhammad Nur, pihaknya sudah memulakan proses pembersihan kemarin dengan membuang semua kotoran itu di atas karpet, dinding serta meja ceramah. Semalam proses sertu bermula dengan menggunakan campuran air tanah diikuti 6 kali basuhan dengan air mutlak sebelum kerja mencuci keseluruhan karpet dijalankan yang dijangka selesai hari ini. Muhammad Anif yang memiliki sijil untuk menjalankan proses itu berkata dia sudah biasa menjalankan proses sertu termasuk di masjid namun untuk kes sebegini ia adalah pengalaman baru buatnya. Sementara itu, Bilal Masjid Terbabit Hasbullah Hasan berkata, masjid itu masih boleh digunakan seperti biasa di tingkat 2 dan proses sertu membabitkan tingkat bawah yang juga ruang solat lelaki. Tindakan seorang penjual ikan mengendap isteri jiran mandi mengundang padah apabila didenda RM5,000 oleh Mahkamah Majistret Kuala Krai semalam. Tertuduh Tuan Ahmad Farid Tuan Mat, 36 tahun, dikenakan hukuman itu selepas mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan di hadapan Majistret Rais Imran Hamid. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa mengintai wanita berusia 26 tahun itu melalui celahan lantai kayu di bahagian bawah sebuah rumah di Jalan Halimah Gucil, Kuala Krai pada jam 11.30 pagi 28 September lalu. Kesalahan itu didakwa dilakukan mengikut Seksyen 507A-1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya. Mahkamah kemudian mengenakan denda itu atau 9 bulan penjara jika gagal membayar denda berkenaan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payah lah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedok kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
3: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Assalamualaikum di jam yang kedua ini. Masih lagi kita teman berteman bersama saya Dia dan Kurali Akhini untuk edisi Rabu 11 Oktober 2026. Dan sekarang sudah pun 11.12 minit pagi. Seperti biasa, ingat untuk anda yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Pandu ikut peraturan, bukan ikut perasaan, alright? Dan juga kalau kita tengok sekarang ini, kita baca-baca berita ni mengenai cuaca yang melanda negara kita sekarang ni. Keadaan jerbu yang melanda beberapa kawasan di negara ini dan orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar rumah dan juga menjaga kesihatan khususnya kanak-kanak serta warga emas. Dan sesiapa juga boleh semak orang kata bacaan indeks pencemaran udara di kawasan masing-masing dan ikuti perkembangan cuaca daripada sumber rasmi. Kalau kita tengok di sini berdasarkan laporan terkini pada hari ini, pagi ini jerbu masih lagi menjejaskan beberapa kawasan di semenanjung Malaysia. Bacaan IPU rasmi di Batu Pahat ialah 190 pada jam 9 pagi dan dikategorikan dalam keadaan tidak sihat, di mana sekolah di Batu Pahat ditutup. Sebanyak 159 sekolah ditutup akibat jerbu yang melanda kawasan Batu Pahat hari ini.

0: Tahukah anda?
1: Duit Kijang Kelantan, warisan mata wang emas yang mengilhamkan logo Bank Negara Malaysia. Duit Kijang merujuk kepada shilling emas tradisional Kelantan yang mendapat namanya daripada motif seekor kijang yang tertera pada permukaannya. Shilling ini merupakan antara tinggalan penting dalam sejarah mata wang di alam Melayu dan memperlihatkan penggunaan simbol serta tulisan pada mata wang masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Yang menariknya, motif kijang pada shilling emas Kelantan kemudiannya menjadi inspirasi kepada lambang Bank Negara Malaysia. Menurut Bank Negara Malaysia, Gabenor Pertama Bank Negara, Tun Ismail Ali memilih shilling emas kijang Kelantan sebagai sumber inspirasi kerana nilai dan prestijnya. Logo Bank Negara Malaysia yang berasaskan motif kijang itu kemudiannya diperkenalkan pada tahun 1964.

0: Ayuh segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda sebelah sedia 27 minit pagi. Dan ini untuk sesi awak penuh berdepan dengan masalah pertikaian perniagaan tetapi risau tentang kos dan juga proses yang panjang. Jangan rusing deh. Sebabnya kini melalui Pusat Mediasi Madani ataupun PMM, penyelesaian boleh dicapai dengan lebih mudah, lebih cepat dan juga menjimatkan kos. Okay? Dan apa yang menarik, mediasi komersial ditawarkan secara percuma bagi tuntutan kecil yang bernilai RM250,000 ke bawah. Jadi, sebelum sesuatu pertikaian menjadi lebih rumit, ketahui pilihan yang ada. Penyelesaian secara baik, urusan pun lebih mudah. Untuk maklumat lanjut, layari saluran rasmi Jabatan Penerangan Malaysia. Itu sedikit kata info lah mengenai Pusat Mediasi Madani ataupun PMM. Alright, Kelantan FM pastinya penuhi cita rasa anda.

Aku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Di mana saja anda berada.

Okey, Kelantan FM penuhi cerita anda 9.45 minit pagi. Bereh kau belakang set-set awak. Musim, kata musim-musim jerbu ni, keadaan kesihatan kita tak berapa mengizinkan. Ada hok batuk, ada hok sesema, ada juga hok kena denggi, ada juga tak kurangnya dengan influenza. Sebab kata tamu-tamu di sekolah kau ataupun hok anak-anak duduk di asrama, dia mudah nak cakit. Jadi, kita bila membicarakan tentang kesihatan, ibu ayah jangan lupa vaksin influenza yang diambil setiap tahun disarankan bagi membantu mengurangkan risiko jangkitan serta komplikasi serius khususnya dalam kalangan kanak-kanak. Jadi, ambil berat tentang kesihatan anak-anak kita, dapatkan nasihat doktor untuk mengetahui kesesuaian vaksin influenza buat si kecil. Mencegah pastinya lebih baik dari mengubati.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum. Bisa leh pula dah dia. Ha, dia bagi saya kau baru je buka radio. Mungkin ada bagi tak tak dengar dia. Ha, dia baru masuk dapur, dia baru ataupun masuk kereta start nak pergi supermarket. Ataupun nak pergi ke pejabat pos ataupun ke mana-mana sahajalah. Baru je kata bersama dengan kami di Kelantan FM. Harapan saya di sini semoga sesi awak terus bersama Kelantan FM sehingga jam 12 malam nanti. Tak kisahlah awak buat gapo ataupun di mana sahaja, pastikan radio-radio anda itu tidak ditutup. Ah, dah kalau hok duduk cerut dapur kau, hok di ruang tamu kau ataupun di pejabat kau, biarlah tu ya tu gi ke mana halo tu pun. Radio itu kena bunyi deh. Sebab kita tak sunyi-sunyi nak sembunyi suara semua. Alright, ataupun yang sedang mendengarkan kami secara online, terima kasih banyak-banyak senang je nak dengar online ni. Deh, buka je komputer kau, buka ke telefon je, type je RTM, klik nampak logo Kelantan FM tekes itu, bunyilah suara kita. Ha, gitu, alright. Dan untuk anda kata yang ada perancangan apa-apa sahaja hari ni lah, mungkin ada nak pergi meeting petani ataupun nak pergi kebun kau, nak gilah mana-mana, kita doakan semoganya dipermudahkan. Apa saja yang anda rancang berjalan seperti yang kita mahu, insyaAllah, alright. Dan di jam ini juga pastinya kita ada yang kita nak kongsikan dengan anda. Kita ada tetamu hari ni, tapi nak tahu siapakah tetamu saya untuk tengah hari ni, kita jangan ke mana-mana, kena tunggu. Sebab masa ni tak boleh nak ayat lagi sebab jamnya 12.30 minit tengah hari nanti. Alright, layan lagu dari Ernie Zakri, Nostalgia, untuk anda, Gurali Kelantan FM.

Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka. Dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.

0: Okey, itu adalah lagu dari Wani Hasrita, Madu Dua. Tadi Hakim Rusli kahwin dua, tapi hak ni Madu Dua. Alright, dan sekarang ni di talian kita akan bersama dengan Puan Rini Harlini Drahman, pengarah bahagian perancangan dan juga komunikasi korporat. Untuk yang katanya Puan Rini hari ini nak kecek mengenai program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Madani JDN 2026. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam dia.
0: Okey, hari ni Khalidah dia sibuk, tak boleh nak mari ke konti. Tak apalah. Tak apa, di talian pun tak apa, janji apa yang kita nak kongsikan tu sampai kepada pendengar kita, insya-Allah.
1: Ya, insya-Allah.
0: Okey, puan, sebenarnya kita nak tahu jugalah deh mengenai program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Madani 2026 ni, matlamat utama dia, program dia ni puan. Silakan.
1: Okey, terima kasih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya rasa saya perlu bercerita sikitlah dia berkenaan dengan Kampung Angkat Madani dengan Sekolah Angkat Madani ni kan. Kalau dia, saya rasa kalau dia ataupun pendengar-pendengar biasa tengok kalau dekat setengah tempat tu lalu tu tengok macam ada signboard projek di bawah Kampung Angkat Madani oleh Kementerian So and So. Nah, ini adalah program di bawah Kampung Angkat Madani dengan Sekolah Angkat Madani ni, secara ringkas ni dia adalah satu inisiatif kerajaan persekutuan lah sebenarnya dia untuk membawa pembangunan secara lebih dekat kepada masyarakat khususnya di kawasan kampung ataupun luar bandar lah. Kalau kita tengok pendekatan dia lebih kepada mengenal pasti keperluan sebenar sesebuah kampung ataupun dekat sekolah tu dalam kita melaksanakan penyelesaian untuk memberi impak yang terus kepada penduduk. Dan kalau kita tengok kat sini kan dia, kalau manakala untuk Sekolah Angkat Madani ni, atau kita panggil SAM lah, kalau tadi Kampung Angkat Madani KAM, yang ni kita panggil SAM. So kalau ringkasannya KAM SAM lah kan. Kalau tengok Sekolah Angkat Madani ni, dia merupakan inisiatif untuk kita bantu sekolah yang terpilih melalui kerjasama antara agensi kerajaan, sektor korporat ataupun lain-lain pihak yang berkaitan lah. Dan fokus kita bukan saja untuk infra bangunan sekolah, tapi dia lebih juga bermatlamat kepada macam pembangunan pembangunan dekat sekolah tu sendiri, dari segi bantuan yang boleh kita beri kepada sekolah tu, kepada murid, dari segi dia punya kemudahan untuk pembelajaran dan sebagainya lah. Dan untuk makluman lah, program ini sebenarnya dipantau oleh unit penyelarasan pelaksanaan ICU di bawah Jabatan Perdana Menteri dan diperajui oleh MOIF lah. Tapi kita ni kementerian-kementerian atau agensi-agensi utama ni sebenarnya telah diberikan mandat sebagai pelaksana kepada program KAMSAM ini. Dan kita Jabatan Digital Negara ni sebenarnya merupakan salah satu agensi kerajaan utama yang telah diberikan juga mandat untuk melaksanakan program KAMSAM lah ya. So kalau kita tengok kat sini di bawah Jabatan Digital Negara, tahun 2026 ni merupakan tahun kedua kita diberikan mandat untuk melaksanakan KAMSAM. Macam tahun lepas, tahun 2025, projek untuk KAMSAM ni kita laksanakan di Perak. Perak, sebab tahun lepas ketua pengarahnya adalah berasal daripada Perak. Jadi pemilihan tu mungkin ke dekat negeri yang berkaitan lah. So macam tahun ni ketua pengarah kami sendiri yang berusaha TS Nizal Biha adalah orang Kelantan. So pemilihan dekat Kampung Angkat Madani tu memang dibuat di Kelantan lah. Dan untuk makluman dia lah, program kalau di Kelantan ni untuk KAMSAM di bawah JDN ni, kita beri tumpuan pelaksanaan projek di bawah Mukim Semut Api kat dalam jajaran Kota Baru dan juga Sekolah Kebangsaan Badang Kota Baru.
0: Tu kata lebih kurang matlamat utama lah ni program ini. Mungkin Puan Rini boleh kongsikanlah sedikit mengenai bentuk bantuan ataupun inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak JDN dalam membantu meningkatkan penggunaan teknologi digital ni pula, Rana.
1: Okey, boleh. Saya cerita sikit lah yang dekat siapa-siapa lah deh.
0: Boleh. Okey, tak apa.
1: Okey, kalau dekat mengapa kita pilih dekat Mukim Semut Api di depan KAMSAM ni sebenarnya ada dia punya ni jugalah, sebab kalau kita tengok kita fokus tu dekat khususnya dekat Masjid Asy-Syakirin. Sebab kalau kita tengok kampung dekat Mukim Semut Api ni, satu dia tak ada dewan. Lagi kalau macam aktiviti tu dia banyak buat dekat masjid lah. Dengan penduduk dia, saya rasa keluarga lebih kurang 800 lebih, dengan penduduk tu lebih kurang 4,000 lebih. Jadi macam banyak aktiviti tu dibuat dekat masjid. Jadi bila kita tengok kat sini, kita kena pastilah lokasi pelaksanaan yang bersesuaian dengan peruntukan yang kita dapat tu. Dan dan yang baiknya juga ya dia, kita bukan saja di bawah JDN, kita dapat juga kerjasama bersama daripada TVET, dan TVET pun dia ada peruntukan dia juga sebanyak RM100,000 untuk buat program yang sama lah. Dan tumpuan kita melibatkan penambahbaikan kemudahan dan juga prasarana dekat Masjid Asyakirin supaya kemudahan tersebut dapat dimanfaatkan kepada komuniti setempat, khususnya kepada penduduk kampung tu lah. So antara projek yang kita laksanakan dia antaranya kerja pendewaian elektrik. Kadang-kadang benda tu kalau macam dah lama dia bahaya kan. Dan selain pada tu kita baik pulih juga menara, sebab kat masjid tu, di menara tu dalam masjid. Jadi ada keperluan untuk kita baiki menara masjid tu. Dan selain pada itu kita bina bilik jenazah, pembekalan peralatan audio, ini berkaitan juga dengan digital jugalah. Dan juga pemasangan sistem kamera lita tertutup, yang ini pun kita sediakan di bawah projek Samsam lah. Dan selain pada itu, bawah TVET pula, TVET pun dia bantu juga dari segi dekat Mungkin Semua Api ni, dia menerima 9 tiang berkuasa solar lah, apa ni, lampu solar ni kan, yang menghubungkan Masjid Asyakirin dengan kawasan perkuburan, sebab dia punya jalan tu kalau malam tu memang gelap lah. Jadi ini antara yang kita buat di sana. Jadi dari segi kemudahan tu memang dapat terus manfaat tu kepada rakyat setempat lah.
0: Alhamdulillah. Orang kata semoga bantuan ni boleh. Orang kata semoga lah bantuan yang dihulurkan ni memberi sinar deh kepada penduduk setempat. Nah, banyak jugalah tu deh, dengan baik pulih tiang elektrik. Ada macam-macam tadi gabungan daripada pihak JDN sendiri dan juga college apa tadi?
1: TVET.
0: Okey, puan. Boleh sambung lagi.
1: Selain pada tu dia, saya nak sentuh juga, Pak. Kita ada satu lagi yang tadi dekat SAM tu, yang kita buat dekat sekolah menengah Badang.
0: Okay.
1: So, sekolah menengah Badang ni sebenarnya pemilihan tu kita buat berdasarkan saranan daripada PPD Kota Baru lah. So antara kemudahan dengan peruntukan yang kita dapat diberikan RM100,000 tu, kita menyediakan papan pintar di bilik darjah pintar. Ni memang berkaitan dengan digital lah, kenalah dengan jabatan digital kan. So peralatan kelas hybrid, Google TV bagi 8 kelas, komputer riba, drone, pencetakan 3D, and then sistem audio dua hala, dan juga rangkaian pencetak serbaguna, dan juga ada jugalah penyaman udara untuk kelas-kelas yang ni lah. Dan selain pada itu, latihan kepada guru turut disediakan lah. Bila kita bagi peralatan kemudahan tu, kita akan bagi latihan bersekali kepada guru-guru lah. Dan keseluruhannya, kemudahan ini dapat menyokong lah dari segi persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif kepada sekolah tu sendiri sebenarnya.
0: Okey puan, okay, termasuk kita putuk berapa nak panjang dah, kita nak dengar sendiri lah harapan JDN terhadap impak program ni kepada penduduk kampung dan juga warga sekolah sendiri. Silakan.
1: Okey, sebenarnya dari saya rasa bila kita dah buat impak ni, memang kita nampak ayat satu, bila orang kampung, bila kita turun, kita bagi tahu kita akan bagi buat program Kamsam ni dengan program-program kita buat di orang kampung, memang sangat suka dan sangat orang kata happy lah, sebab benda tu manfaat tu dapat terus kepada penduduk setempat. Dan program tu kita kata tak adalah, bila peruntukan kita dapat, kita buat terus dalam tahun yang tahun semasa. Macam contoh untuk Makluman Dia, program ni kita start mula bulan 4 dan alhamdulillah dah selesai. That's why kita nanti akan buat ada majlis nanti dia pada 10 dan 11. 10 tu kita bersama dengan penduduk setempat dekat Masjid Asyakirin Semua Api untuk penyerahan projek, dan akan ada aktiviti-aktiviti lah yang bersesuaian kita bawa juga. Dan pada 11 hari bulan tu kita akan buat penyerahan untuk program ni kepada pihak sekolah, dan kita ada juga yang untuk Makluman Dia, kita buat penyerahan, ada majlis, dan kita sebenarnya tim daripada Jabatan Digital dengan kolaborasi beberapa agensi di bawah Kementerian Digital ni, kita turun untuk buat pameran, buka pameran yang macam-macam berkaitan dengan digital yang boleh orang kata pelajar, penduduk sempat datang untuk sama-samalah kata lihat apa yang kita akan bawa nanti semasa majlis penyerahan projek tersebutlah. Dan definitely sebenarnya projek ni saya rasa sangat-sangat membantu dari segi penduduk setempat kepada sekolah. InsyaAllah kalau ada lagi tu, mungkin kita akan pilih tempat-tempat yang kata benar-benar perlu untuk kita laksanakan program sebeginilah dia.
0: Okey. Okey, semoga apa segala bantuan yang dihulurkan tu memberi sinar kepada penduduk setempat lah terutamanya.
1: Ya,
0: lagi banyak, orang kata lagi banyak program gini tukung, lagilah sukarak. Kita banyak memberi manfaat sebenarnya. Okey, nampaknya puan, orang kata masa kita pun berada di hujung-hujung dah. Terima kasihlah orang kata di atas perkongsian.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kelantan FM.

0: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda, 12.32 minit tengah hari dan sekarang ni di Konti. Saya bukan lagi seseorang, kita ada tetamu. Kalau tadi tetamu menerusi talian, tapi sekarang ini tetamu kita ada bersama saya di Konti Kelantan FM. Konti wow kita, okey. Dan untuk tengah hari ini bersama dengan Encik Haris Radwan, penolong pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Kelantan. Dan hadirnya Encik Haris ke sini untuk tengah hari ini adalah membicarakan mengenai literasi pendaftaran sempena sambutan Hari Pendaftaran Negara yang ke-78 peringkat Negeri Kelantan. Assalamualaikum Encik Haris.
1: Waalaikumsalam.
0: Beres kau?
1: Beres.
0: Pertama kali rasanya ke Kelantan FM?
1: Ya,
0: Okey. Dan hari ni macam Encik Haris, tak adalah kita kalau kita tengok ke tajuk ni mengenai program literasi pendaftaran. Dok mesti berkaitan dengan hok kata Sohon lah duduk hari ni pasal isi baru ni.
1: Betul.
0: Okey. Saya tak boleh nak ulah banyak jugalah, kita nak dengar juga daripada Cik Haris kita. Mungkin ramai pendengar kita ni ingin orang kata nak tertanya-tanyalah, nak tahu mengenai MyCard generasi baru yang telah pun dilancarkan baru-baru ini. Silakan Cik Haris.
1: Okey. Pertama sekali terima kasih kepada Kelantan FM dan juga Puan Dia kerana sudi menerima kami lah di Konti hari ini. So, untuk MyCard generasi baru ni, okay, kita sebenarnya kita telah lancarkan pada 16 September sebelum ni, sempena Hari Malaysia lah. Okay. Dan bermula pada 16 September, kita telah mulakan cetakan untuk IC baru tu pada mulanya di dua tempat, iaitu di Kota Baru, di JPN Kota Baru, Ibu Pejabat Negeri sendiri, dan juga di UTC.
0: Okay.
1: Dan bermula pada 27 September, ianya telah diperluaskan ke seluruh negeri Kelantan lah. So maksudnya apabila mana-mana orang yang mohon di mana-mana JPN di negeri Kelantan ni, mereka semua akan dapat IC baru sekarang ni. So kita tidak lagi mengeluarkan IC
0: lama lah.
1: Kita akan keluarkan IC yang baru.
0: Satu
1: lagi berkenaan dengan IC ni juga, kita cerita sedikit lah tentang evolusi ya. Evolusi IC ni. Dia bermula daripada kad beras yang kita perkenalkan pada tahun 1948.
0: Okey.
1: Dan tujuan dia sebenarnya adalah untuk membantu menangani ancaman komunis pada masa itu. Dan pada tahun 1960 kita telah gantikan dengan satu kad pengenalan baru, iaitu kad pengenalan plastik. Ini yang lama, kad pengenalan yang lama tu kan, yang ada cap jari dekat dua tu kan. Dan kemudiannya pada tahun 1990 kita gantikan dengan satu lagi kad pengenalan yang kita panggil kad pengenalan bermutu tinggi, menggantikan kad pengenalan plastik. Dan pada tahun 2001 kita telah mula mengeluarkan MyCard. Dan MyCard ni ada beberapa versi lah. Dan yang versi yang terbaru yang kita perkenalkan ini adalah pada tahun ini, pada 16 September, di mana kita ada 53 ciri-ciri keselamatan yang telah ditambah baik. Dan juga kita ada reka bentuk yang barulah untuk MyCard ni. Jadi kita pun menyerulah kepada semua orang awam untuk sekiranya berminat boleh menukar kepada MyCard yang baru. Buat masa ni kita masih lagi belum wajibkan, tapi kita disebabkan dia punya ciri-ciri keselamatan tu yang lebih daripada MyCard yang lama, so adalah lebih baik untuk kita tukar lah.
0: Okay, mungkin ada yang dengar ni rasa macam takut nak tukar, takut kena bayar. Bayar kau dok.
1: Dia ada bayaran, cuma dia sama macam sebelum ni juga. Bayaran dia masih lagi RM10 juga.
0: RM10 tu dah. Saya awak takut kena hok 90, hok 100, hok hilang tu lah. Kena denda. Tapi hok ni kita pergi tukar ni bukan sebab hilang. Sebab kita tukar ni sebab kata hok baru. Jadi tak ada kena denda gapo lah. Cuma bayaran RM10 tu standard lah. Buat kad baru memang kena bayar kan. Alright. Kita nak tanya lagi mengenai adakah wajib ke atas semua rakyat Malaysia ni tukar kepada IC baru ni?
1: Okey, buat sementara ni, kita sekarang ni kita tak wajibkan pada semua lah. Maksudnya masih lagi terpulang kepada mana-mana rakyat Malaysia sama ada nak tukar ataupun tidak. Akan tetapi, kita nasihatkan bagi pemegang kad pengenalan yang lama, yang masih lagi, mungkin ada yang masih lagi memegang KPP, yang ada dua cap jari tu, ataupun dia pegang yang KPT lah, kad pengenalan bermutu tinggi, yang bunga raya kita panggil IC tu kan, ataupun MyCard tapi dia versi yang lama, yang tanpa ghost image. So dalam MyCard yang kita tengok sekarang ni, dia ada satu image yang kita panggil ghost image lah dekat dalam tu. Kalau ada yang masih memegang yang tak ada ghost image tu, kita nasihatkan, kita nasihatkan untuk tukar kepada yang baru.
0: Kata queue pun tak panjang pun deh, Cik Haris deh.
1: Setakat ni memang tak lah. Kita okay je. Kita boleh uruskan lah masa ni.
0: Jangan rusing lah. Takut dia ni takut masih sepogi buat border pass. Kat kaunter tu pas luar beratur. Dok lah gitu deh. Okay, mudah-mudah je. Jadi kalau awak mana ada masa terluang, dia awak tak ada waktu apa, dok free-free aja anak gitu ke apa boleh. Gitu. Alright, kita ke soalan yang seterusnya juga. Berbalik kepada topik perbincangan kita tadi. Program literasi pendaftaran sempena dengan sambutan Hari Pendaftaran Negara yang ke-78 peringkat negeri Kelantan. Mungkin Cik Haris boleh nak kongsikan dengan pendengar kita.
1: Okay. Sempena Hari Pendaftaran Negara. Hari Pendaftaran Negara ni kita sambut pada 1 Oktober. Dan sempena Hari Pendaftaran Negara ni, kita pihak JPN Negeri Kelantan ni, kita akan menganjurkan satu program literasi pendaftaran. Dan kelainan di dekat sini sebab kita tak buat di pejabat, tapi kita buat di kawasan luar pejabat lah. Maksudnya di kawasan pedalaman. Kita pilih di Pos Bala, Gua Musang pada 11 dan 12 Oktober. Dan program ni akan disempurnakan oleh Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara, iaitu Yang Bahagia Datuk Badru Hisham bin Alias. Dan program ini juga dia melibatkan kerjasama daripada pelbagai jabatan lah yang akan terlibat dalam program ini, seperti pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, pihak agensi Anti Dadah Kebangsaan, pejabat kesihatan, dan juga kita ada pihak Agrobank juga yang terlibat dalam program ini. Sasaran bagi program ini adalah keseluruhan masyarakat orang asli yang tinggal di sekitar Pos Bala. Daripada 11 buah kampung, kira-kira lebih kurang 700 orang lah masyarakat orang asli. Dan ini sebenarnya adalah inisiatif kita di bawah program Mekah. Mekah ni sebenarnya dia adalah singkatan kepada Menyemai Kasih Rakyat. Di mana program inisiatif Mekah ni, kita menyasarkan orang yang tidak dapat datang ke JPN di atas masalah-masalah tertentu. Contohnya kalau macam dia uzur, ataupun dia tersakit, dia terlantar, ataupun mereka yang tinggal di kawasan pedalaman pun sama juga. Sebab itulah kita sasarkan program ni kali ini di kawasan pedalaman, di kawasan Pos Bala, di Gua Musang.
0: Itu kata sebab sedikit lah mengenai sambutan Hari Pendaftaran Negara ke-78 peringkat negeri Kelantan. Okey, sebelum kita sambung lagi ke soalan lain, kita rehat dulu seketika. Lepas ni kita sambung balik bersama dengan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta untuk anda, Gugali, Kelantan FM.

0: Tengok orang tu. Isak rokok.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Mak nak buat gapo tu?
1: Mak nak buka Mai Sejahtera, nak lapo dalam Mai lapo.
0: Eh, siap dah mak lapo.
1: Iyo, seni aja. Tengok, klik dan lapo. Kalau ada nampak orang isak rokok di tempat awam, sila lapo melalui sistem Mai lapo. Jangan tunggu lagi. Tengok, klik dan lapo. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Mudah untuk melangkah lebih jauh, PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
3: Baiklah, Kelantaran FM penuh H, terasa anda 12.45 minit tengah hari. Masih lagi bersama dengan tetamu konti saya untuk tengah hari ini, Encik Haris Radwan. Encik Haris, saya ni mari nak kecek mengenai pasal ICIC baru ni lah deh. Kalau tadi Encik Haris banyak dah terangkan deh mengenai orang kata asal-usul kau. Bukanlah juga ada orang kata hok mula-mula sekali IC kita. Bermula tahun 48 dulu. Lepas tu IC hok ada cap jari. Yeah. Lepas tu IC hok ada bunga raya. Macam-macam jenis IC dah ni mari. Ha, dan hok terbaru sekali ni hok dilancarkan pada 17 September lah. Mungkin yang baru saja mengikuti siaran kami, saya bersama dengan Cik Haris Radwan, penolong pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Kelantan. Okey, kita ke soalan yang seterusnya lah. Kalau mengenai sambutan Hari Pendaftaran Negara yang akan berlangsung pada 10 dengan 11 ataupun 11 hingga 12?
4: Dia 11.
3: 11 dengan 12 di Gua Musang ni. Di Gua Musang. Okey, adakah program yang berlangsung ni mendapat penglibatan dari agensi lain juga, Cik Haris?
4: Untuk maknanya program yang kita jalankan ni, dia memang mendapat penglibatan daripada agensi-agensi lain, daripada rakan strategik kita lah. Iaitu daripada pihak JAKUA dan juga pihak Jabatan Pendidikan lah, melalui Sekolah Kebangsaan Bala. Dan pada masa yang sama, kita juga amat berterima kasih dengan pejabat Don Galas yang telah sama-sama bantu kita dalam menjalankan program ini. Dan kita juga telah mendapat bantuan daripada pihak Kesedar untuk sama-sama menganjurkan program ini. Pada masa yang sama, kita juga ada penglibatan daripada agensi-agensi yang lain lah. Seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat sebentar tadi kan, ADK, daripada Pejabat Kesihatan dan juga pihak Agrobank lah. Dan di mana mereka ni hadir untuk bawa perkhidmatan mereka ke juga kepada penduduk di kawasan sekitar Pos Bala, bersama-sama dengan pihak JPN. Dan dalam program itu juga kita ada mengadakan sukan rakyat bersama-sama dengan masyarakat di kawasan sana, di mana ada beberapa acara sukan yang kita tawarkan juga, dan ini termasuk dengan cabutan bertuah dan jamuan-jamuan yang kita sediakan untuk masyarakat orang asli di kawasan Pos Bala. So, jadi kita nak mengambil kesempatan inilah untuk menjemput mana-mana orang yang berkelapangan lah di sekitar Pos Bala tu untuk hadir bersama-sama dengan kita untuk memeriahkan program pada masa itulah. 11 hingga 12 Oktober nanti.
3: Tunggu melakor lah kali ini.
4: Ya.
3: Maksud dia dah. Betul. Okey. Terima kasih banyak-banyak lah Cik Aris atas perkongsian dan juga penerangan. Hak sangat bermanfaat kita rasanya kepada pendengar kita. Dan kita, Cik Aris lah sebagai wakil dari Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Kelantan sendiri. Harapan Cik Aris sendiri macam mana?
4: Okey. Bagi mewakili pihak jawatan lah, saya ingin menyeru pada seluruh masyarakat. Dia yang pertama, sekiranya mana-mana mungkin lah mana-mana orang yang tidak dapat datang ke pejabat JPN untuk mendapatkan perkhidmatan daripada kita mempunyai inisiatif di bawah program Menyemai Kasih Rakyat, di mana dalam program tu, kalau kita nak memudahkan dia, kalau ada orang yang tak dapat datang ke pejabat JPN, kita akan bawa pejabat JPN datang kepada orang tersebut. Ini di atas sebab-sebab yang relevan lah. Mungkin ada yang kurang upaya, ada yang tinggal jauh di kawasan pedalaman, mereka yang sakit dan sebagainya. So mereka boleh, kita akan pastikan bahawa mereka ni semua mendapat perkhidmatan yang sama dengan rakyat Malaysia yang lainnya. Dan bercakap tentang IC yang baru juga, bagi mereka-mereka yang berkelapangan yang merasa untuk menukar IC baru tu, kita galakkan jugalah untuk datang ke mana-mana pejabat JPN di negeri Kelantan untuk menukar kepada IC yang baru. Sebab semua tempat, termasuk dengan walaupun di JPN daerah Gua Musang pun, kita dah mula cetakan untuk IC yang baru ni.
3: Mm-hmm. Bukan waktu baru lah. Mana-mana di seluruh Kelantan ni boleh pergi je.
4: Ya, yeah, dah boleh pergi dah semua.
3: Boleh pergi. Pak Lon ni nak pergi ke dok?
4: Cuma tinggal tu lah.
3: Okey, pakat pergi lah melakuk sesawak sebab macam Cik Haris kata tadi. Di IC baru ni dia ada berapa? 17? Banyak dah kita
4: bubuh. Kita ada tambahan, bukan tambahan lah, kita ada 53 ciri
3: 53, 17 ya saya beri. 53 ciri keselamatan nak baru ni.
4: Ya, jadi bertingkatkan.
3: Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Haris di atas perkongsian dan juga penerangan yang sangat bermanfaat lah kepada kita semua. Dan kita nak ucapkan juga lah semoga program Menyemai Kasih Rakyat ataupun Mekar ini terus memberi manfaat dan juga memastikan tiada rakyat yang tercicir dari mendapatkan hak identiti serta perkhidmatan kerajaan. Jadi terima kasih sekali lagi pada pihak JPN kerana bersama kami di Kelantan FM kita untuk sampaikan kepada pendengar-pendengarnya khususnya yang berada di seluruh negeri Kelantan. Ada rezeki, penyumur, kita jumpa lagi.
4: Ya, insyaAllah Puan. Terima kasih kepada pihak Kelantan FM dan juga Puan Diaz sendiri.
3: Alright.
4: Terima kasih.
3: Okay, itu dia bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Encik Haris Radwan, penolong pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Kelantan.
5: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM. Buka jempen dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mangat. Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar? Duit sakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana? Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

pengecualian e-invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1:30 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya Hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zuhur bagi Zona 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1.02 minit tengah hari. Untuk Zon 2, 1.03 minit tengah hari, manakala untuk Zon Besut dan Setiu tepat jam 1 tengah hari. Dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Zuhur.

0: Tuan-tuan, Allah pesan pada kita, jaga isteri kita. Jangan sampai dia jadi musuh kita. Jangan sampai dia jadi pembawa fitnah pada kita. Kenapa Ustaz? Kerana mereka adalah sumber pahala kita. Tuan-tuan pegang tangan isteri, dapat pahala. Tuan-tuan bagi makan pada dia, dapat pahala. Tuan-tuan selimutkan dia, dapat pahala. Tuan-tuan hiburkan hati dia, nafkah batin. Orang kita faham nafkah batin tadi, kopi-kopi jantan tu saja. Bukan tuan-tuan oi. Nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Itulah nafkah batin. Kita bila pergi Masjidil Haram, tunggu isteri dekat pintu 25. Pegang air zam-zam bulan botol, beg galas satu. Duk tengok isteri bila nak sampai. Sementara tu tengok Iran juga. Iran satu, Turki satu ada juga. Entah. Bukan orang sini lah, di Afrika ni tuan. Kita pun salam dengan dia. Tuan Haji, tunggu siapa? Tunggu mem. Wow, seronok tuan. Sekali lagi isteri pun sampai, dua-dua jalan balik ke hotel, naik makan nasi. Sekali lagi turun sekali pergi cari jubah. Pak siapa bila balik ke Malaysia, tak ada siapa pun tunggu isteri. Abang tunggu isteri pintu berapa? Sini tak ada pintu Ustaz, semua pintu sama Ustaz. Ni yang masalah kita ni. Kita kadang-kadang hanya romantik waktu pergi umrah. Sebab tu bila naik kapal terbang, mesti bergaduh kalau seat tak ada nombor. Kadang-kadang isteri dapat seat lain, suami dia duduk seat lain. Hui, marah. Marilah duduk sebelah, isteri panggil. Dah, aku nombor sini. Kau faham tak? Aku nombor sini. Marilah. Sekali tak makan ubat pula lah tu. Atas kapal terbang tu kan. Pramugari begini, tengok ni. Yang suami dia tak nak duduk sebelah dia sebab suami dia dapat seat sebelah dia janda. Tak ada, relax. Duduklah sana. Amboi. Di Malaysia tak nak duduk sekali atas kapal terbang, nak duduk sekali. Tak jalan kapal terbang tu tuan-tuan. Gaduh lagi bini ni. Cubalah kita bentukkan suasana mawaddah dalam rumah tangga ni. Dah sampai masa dia kita bagi isteri kita rehat. Mama, besok tak payah masak, kita makan di luar. Mama, tak payah basuh kain, kita hantar kedai dobi. Mama, tak payah kemas rumah, abang yang kemaskan. Sebab Allah suruh kita layan isteri baik-baik. Dan akak-akak pun, jagalah suami elok-elok. Jaga suami elok-elok. Ni dah mati baru baru menangis. Dah mati baru teriak lah. Tukang mandi mayat pula tanya, siapa nak cium, mai cium. Cepat-cepat. Mana isteri dia, mai. Masa itulah baru nak cium. Abang. Lak air mata. Jangan jatuh dia kan. Seksa mayat ni. Jenuh lak pula ada. Ustaz kata seksa pula ada. Cium mayat suami. Waktu hidup, kenapa tak cium? Muda-muda dah cium Ustaz. Dah tua-tua ni, malu kau orang Ustaz. Nampak? Bila mati ya, jangan kapan lagi saya belum puas tengok mayat suami saya. Habis tu masa hidup, tengok pun tidak. Suami bercakap, kita tengok arah lain. Suami bercakap, kita bagi pipi pada suami kita. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan bagi pipi pada orang lain bila bercakap. Tengok dia. Ini tidak, tuan-tuan. Dapat cucu, tak tengok suami. Dapat televisyen, tak tengok suami. Suami bercakap, dia tengok TV. Suami bercakap, tengok pipi dia. Bila mati, jangan ke bumi lagi, abang. La ilaha illallah. Ada juga yang suami dia mati muda, dia pun muda, anak seorang. Aksiden. Nangis. Waktu nak kapan tu menangis. Abang kata, kita sehidup semati. Kenapa abang mati dulu? Siapa nak jaga saya, bang? Tu imam jawab, saya ada. Bukan
1: bukan imam sini lah ni, di Afrika ni tuan ni.
0: Imam Afrika teruk ke tadi? Imam kita bagi belakang. Jom bang, jom kakak. Kita layan isteri kita, layan suami kita terbaik. Tuan-tuan ni untung. Akak-akak untung tau, dapat suami untung. Sentiasa ada dengan akak. Akak batuk dia ada, akak demam dia ada, akak sakit perut dia ada, akak senggugut pun dia ada. Orang tanya dekat saya, ustaz, kalau isteri saya senggugut, apa ubat dia ustaz? Ambil air panas, ambil air panas bubur dalam gelas, dah rendam janggut, agak-agak ada sejuk, suruh dia minum. Itulah petua dia. Muntah isteri entah ni. Tak mana faham, faham. Tak faham sudah. Saya ni suka bagi petua, nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah ni. Hebat ni janggut kita ni. Tengok tak ada faedah ni. Ada orang tanya, ustaz, kalau ular masuk rumah, apa kita nak buat? Allah. Yang tu masalah. Kita ni kadang-kadang makan bawang putih, tapi tak tahu khasiat bawang putih. Tuan-tuan ambil bawang putih, potong nipis-nipis, picit sikit, letakkan dekat hidung ular tu, lari dia tuan-tuan. Tak pernah faham, faham, tak faham sudah. Jangan duk buat pula. Mampus saya kena tangkap lagi tuan-tuan ni. Allah, tuan-tuan oi. Kita ada isteri, kita ada suami, tolonglah buat yang terbaik. Saya ni tak baik, tuan-tuan lagi baik pada saya. Pasal apa saya kata tuan-tuan baik? Tuan-tuan makan berjemaah dengan isteri tuan-tuan. Tuan-tuan berjalan pergi pasar malam dengan isteri tuan-tuan. Tuan-tuan isteri nak beranak, tuan-tuan hantar. Akak-akak oi, suami kita ni tak handsome. Tapi dia teman kita pergi umrah. Suami akak ni bulu apa pun tak ada. Tapi dialah yang beli ikan. Akak tak payah pergi market, dia buat balik ikan. Suami akak ni baik tuan-tuan. Oi akak oi, walaupun dia bongkok dah, dia pikul tong gas buat balik ke rumah. Saya ni tak lebih baik daripada tuan-tuan. Saya kahwin tahun 94. Saya berceramah tahun 1990. Saya tak pernah beli ikan di market untuk isteri saya. Siapa lebih baik, tuan-tuan ke saya? Saya tak pernah tuan-tuan pergi beli ikan, buat balik. Saya tak pernah tuan-tuan bawa anak-anak saya, isteri saya, tapi beli baju raya. Tak pernah. Malam raya pun saya ceramah. Malam raya pun saya ceramah. Tuan-tuan tak tengok saya malam-malam raya tu, duduk keluar dalam TV. Siaran langsung tu. Pagi raya pun saya siaran langsung lagi dalam TV. Bayangkan tuan-tuan. Saya buka sekolah 2006. Sampai sekarang 2023. Saya tak pernah balik kampung beraya tuan-tuan. Saya raya di sekolah layan makcik-makcik. Akak-akak ada juga suami balik kampung. Raya kita balik Perak, raya kita balik Terengganu. Saya tak balik kak oi. Saya dapat cucu tahun lepas. Dua cucu lah. Cucu yang sulung tu, bila dapat, dia dah pandai main, pandai berjalan semua. Asal balik ceramah, saya singgah supermarket, kedai runcit, beli mainan. Pasal dia suka lori, dia suka tayar. Saya sebelum balik rumah, singgah kedai lu, beli lori lu, ada tayar besar. Panggil Qaris. Dia mari. Nah, atuk beli tayar. Dia pun duduk, duduk pusing tayar. Saya pun main dengan dia. Isteri saya keluar. Abang, abang perasan tak, anak kita 5 orang, abang tak pernah beli mainan. Bila dapat cucu baru beli mainan. Menyandar saya tahu. Menyandar saya baru saya perasan. Saya tak pernah beli mainan ke anak saya. Sebab kerja saya ialah ceramah, ceramah, ceramah. Kerja saya jaga sekolah, jaga orang tua, jaga macam-macam. Jalan saja. akak-akak, syukurlah akak-akak dapat suami macam ini. Kadang-kadang kita ni tak nampak nikmat ni. Sebab tu saya kata pada abang-abang, tuan-tuan lagi baik daripada saya. Tuan-tuan bawa isteri tuan-tuan pergi pasar malam, saya tak pernah. Tak ada langsung tuan-tuan pergi pasar malam dengan isteri. Abang-abang bawa lah isteri pergi pasar malam tu, pergilah pasar Ramadan nanti. Tengok orang jual sate beli, ayam percik beli. Abang, belon, beli. Belon hak terbang tu. Naik motor begini, balik tuan-tuan ni. Ada orang tuan-tuan tak boleh layan isteri macam itu. Akak-akak bersyukurlah dapat suami macam itu. Walaupun tak kaya pun tak apa. Tiap-tiap malam ada dia sebelah kita, siap dengkul lagi. Tak apalah. Akak tahu tak, saya ni 15 tahun saya tak tidur malam tu. 15 tahun saya tak boleh tidur malam. Dan kalau saya tak tidur malam, saya buka TV, saya pasang Quran 30 juzuk, duk baca Quran. Isteri tak boleh tidur. Satgi dia vertigo. Saya kata, mama pergi tidur bilik sebelah, ayah tidur bilik sini. Akak-akak, akak-akak seronok dapat tidur dengan suami. Bersyukurlah. Jadi jangan duk kutuk, jangan duk kata macam-macam. Abang-abang, bersyukur kita dapat isteri kita. Sebab tu saya kata tadi, saya tak lebih baik daripada tuan-tuan. 33 tahun saya ceramah tuan-tuan. Baru malam ni saya bawa isteri saya datang. Turun ke Cameron Highland, sampai Gua Musang, sampai ke Kuala Krai. 33 tahun baru hari ni saya bawa dia. Dia menung, lepak, lepak, lepak. Jauh abang ya? Ayah dekat. Dia kata. Jalan dia melompat-lompat abang ya? Yalah. Tuan-tuan yang saya hormati. Tu saya kata kat isteri saya, minta maaf. Selama ni, mama yang jaga anak-anak, mama yang jaga rumah. Abang minta maaf, abang tak buat kerja. Tetapi abang buat kerja untuk Allah Ta'ala. Pahala yang abang dapat ni, mudah-mudahan mama pun dapat sekali. Jadi abang-abang, jom kita layan isteri kita elok-elok. Jom kita layan suri hati kita elok-elok. Sebab tu baru ni ada orang hantar surat dekat saya. Dia tanya saya, ustaz, berapakah isteri ustaz? Depan orang ramai, anak saya kat belakang pula. Saya tak mau jawab soalan ni tuan-tuan. Kalau saya jawab, saya jadi ikut lain. Sebab banyak orang hari ni yang tak betih. Dia berani lain macam. Bila sebut kosong banyak, oh dia kata, tak apa ustaz, saya sanggup. Oh saya tak mau. Sehari dia main jumpa isteri saya, mampu pula saya tuan-tuan. Tak balik rumah pula tuan-tuan. Saya kata dekat dia, hak ada sekarang pun saya tak tengok. Hak duk ada tu pun jarang tengok. Dia mari jumpa saya, umur dia 66. Ustaz, ustaz boleh jadi orang yang bawa saya masuk syurga. Oh, ustaz kahwinlah dengan saya. Oh, sudah. Saya kata, kak, saya ni 50 pun tak sampai. Tak apa ustaz, angka umur cuma angka. Kak boleh terima ustaz walau ustaz muda pada akak. Saya kata, memanglah akak boleh terima. Yang tak boleh terima saya. Tak apa. Tak apalah kak. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz tak menyesal. Tak. Berani oh tuan-tuan orang sekarang. 66 awal-awal tolak. Tapi kalau 26 saya fikir dululah. Entah. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Dan yang terakhirnya tuan-tuan yang saya muliakan. Anak kita. Anak kita yang kita kasihi. Saya dulu-dulu waktu kurus saya jadi penceramah. Anak murid saya mati, mandi mayat. Saya tak mandi mayat, ada orang kampung yang mandikan. Saya masuk sekali. Saya tengok anak-anak lelaki dia lunjurkan kaki dalam bilik mandi tu. Ada 4 anak lelaki-lelaki dia lunjurkan kaki dan mayat ayah dia letak atas kaki dia orang. Saya tengok lain macam cara mandi ni. Kenapa letak atas kaki anak-anak? Saya tanya pada orang yang mandi kan. Ayah dia kata senang ustaz, dulu kita guna batang pisang, ni kita guna batang kaki pula. Saya kata bang, perbuatan ni makruh bang. Satu, dia berdarah sebab dia accident. Dua, nanti dia ada najis, kita bersihkan dia. Satu hai pula jadi najis pula pada anak-anak dia. Ada kata kalau ustaz boleh buat, ustaz buat. Oh, yang tu saya lemah. Bila kita nasihat, dia marah kita. Saya pun dia ada bisin macam tu, saya belah, aku suka hampar. Dia kata kat saya sebelum saya keluar, inilah jasa seorang anak untuk bapak dia last kali. Untuk lapikkan pak dia mati, mayat pak dia. Takkan ustaz nak marah saya? Dia marah saya. Saya tak marah abang, saya cuma tanya, perbuatan sedemikian tu makruh, saya kata. Ambillah benda lain, batang pisang pun boleh, batang kelapa pun boleh. Dah ada zeng mandi mayat sekarang lagi senang abang. Oi, kita duduk di luar, kita tolak, kita tarik, kita tolak je mayat. Tak payah dah buat macam ni abang. Oi. Dah usah pandai, usah buat. Saya pun malas. Saya tunggu mandi mayat, semayang saya balik. Saya nak cerita tuan-tuan, hebatnya anak ni duduk lunjur kaki pada bapak. Apa pengorbanan kita sebagai anak terhadap bapak, kita tak tahu lah. Dan kita nak supaya kita lah buat yang terbaik untuk anak kita. Di rumah saya, saya pasang speaker dekat dinding siling. Dan bila masuk waktu, saya pasang apa nama ayat Quran, azan. Dan sekarang saya beli ni tu, jadi waktu saya letak depan pintu bilik anak-anak saya. 10 minit sebelum azan dia baca Quran, 10 minit azan baca Quran, lepas tu azan satu rumah dengar. Saya ceramah, saya letakkan benda tu supaya anak-anak saya sembahyang. Saya pasang speaker tuan-tuan supaya anak-anak saya bangun. Tengok-tengok tak bangun juga, depa cerdik, depa tutup volume, tak dengar apa tuan-tuan. Sebab Allah kata wa'mur ahlaka bis-salah, suruhlah anak kamu sembahyang. Misai bertaring anak kita, apa pangkat dia? Inspektor. Balik rumah sembahyang. Anak kita ni PTD, pakai tie, pakai coat, telefon dia, dah sembahyang belum? Besar ke pangkat dia, hebatkah dia, dia tetap anak kita sembahyang. Saya ni penceramah, nikah dengan isteri saya. Rumah mertua saya di Kedah, 2 tingkat rumah papan. Mula-mula menikah tuan-tuan, orang ketuk lantai bilik tidur saya. Ketuk. Bangun. Hampa ingat hotel kah? Bangun. Dia suruh sembahyang subuh. Mampir tuan. Pak mertua. Ustaz tak ustaz? Agak-agak tuan-tuan berani ya? Pijolok lantai bilik anak menantu baru menikah. Saya kenal pak saya tu imam. Bangun tuan-tuan. Bawa pak pi masjid main subuh. Dia jolok dengan galah. Jom tuan-tuan. Menantu bawah kita, anak bawah kita. Semayang. Jangan tak semayang. Jangan. Bila kita ni jadi pak, kita takut nak suruh anak semayang. Anak duk basuh motor, basuh kereta, pukul 7 suku, kita start motor pergi masjid. Anak duk basuh kereta boleh tanya, ayah ke masjid ke? Okay, salam tu imam. Dengan seluar pendek dia, tuan-tuan. Okay, salam pula, tuan-tuan.
1: kamu tinggalkan sabun kamu, kamu tinggalkan baldi kamu, ikut aku sembahyang.
0: Bawa betul.
1: Setengah bapak sembahyang.
0: Kamu ingat apa? Tak sembahyang.
1: Anak langsung tak bagi elaun. Bulan depan tak ada elaun. Isteri pula marah. Itulah awak. Pandai-pandai marah anak sembahyang lah. Apa sekarang dia tak hantar duit dah. Nak bayar bil macam mana? Ha. Saya ni main kutu. Macam mana nak bayar kutu? Pandai suruh anak sembahyang lah. Apalah. Mulut tu tak ada insurans. Ha, sekarang? Dialah. Nanti aku ujuk lah. Janji bagi duit. Lingkup tuan-tuan. Suruh dia orang sembahyang. Mudah-mudahan itulah yang mendatangkan kasih sayang kepada kita. Okey, terima kasih atas jemputan. Terima kasih kepada tuan-tuan imam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar Orang Gajah terbitan Azidi Abdullah.
1: Ayu suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
2: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun boleh juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
1: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
2: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Adakah kau tahu ke dok? Nyakit serupa dan tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak witanda. Tu betulnya saringnya awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakat mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringnya awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Baik, kita lain ni pukul 2 minit dah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ni akak kita jumpa semula. Petang ni adik akak dalam ruangan akak kita hari ni.
0: Ya, sebab sekali lah Pak Dah ni. Hari ni kita akan terus bersama sampai lah ke pukul 5:30 hari ni.
1: Ya.
0: Sebenarnya hari ni padat sikit Pak Dah
1: Padat sikit hari ni dah, tak apalah.
0: Dengan cerita-cerita, dengan berita-berita dan juga hak demo-demo duk tunggunya ialah pasal ni lah hak bakal berlangsungnya belanjawai kita lah Pak Dah.
1: Ya, hari Jumaat ni dah tu.
0: Hari Jumaat ni lah tu. Tak jenera tidur kat Angah pun.
1: Bapanya?
0: Sebabnya duduk tunggu-tunggu, tertunggu-tunggu.
1: Kira suspend jugalah.
0: Kira suspend jugalah.
1: Siapa dia yang akan dibentangkan.
0: Ya.
1: Yang
0: ada.
1: Akan diberoyak oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri kita.
0: Kat Angah saya tidak kat Angah je. Orang lain pun serupa tunai. Jadi apa-apa pun nak kot. Segala perkembangan yang mana yang akan dikongsikan untuk bersama dengan adik aku, kita kongsikan di luar udara Kelantan FM lah Pak Dede.
1: Okey, hari ni nampak hujan hari ni sementara ni tu hujan.
0: Allah, Kak Angus tertengok di jendela kita ni hujan. Hujan. Dah lah tak bunyi apa
1: adik aku. Tak bunyi apa. Tapi tidak lebat lah. Tapi hari ni sehari Jo'ong. Adik aku ni di Kota Baru.
0: Ya.
1: Tempat adik aku lagu mana agak ni.
0: Tak apalah, kita buka bangun dulu Pak Dede.

Tiada ada kat weh. Ha, Jerting dan juga Razif Bintang bahagia tak percaya ada kat weh. Buka panggung kita di segmen akak kita untuk hari ni lah deh. Hari ni nya hujan ada kat weh. Ha, sekitar kata bawa serak dah sikit. Serak dah ni. Ha, tapi lagu tu lah kat dek cuacanya. Tapi lah ni untuk malam eh kita bersama dek kat peralihan untuk monsun. Monsun kita ni start dah. Bermula pada bermula pada learning lah deh. Dijangkanya membawa hujan lebat dan juga angin kencang. Ni ramalan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, dia katanya fasa peralihan monsun dijangka bermula dan juga ini akan berterusan sampailah ke penghujung penghujung Oktober. Penghujung bulan ni lah. Bulan 10, bulan 11 ni lah dah kat weh. Jadi katanya permulaan fasa ni menandakan berakhir akan bermulanya permulaan fasa ni menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula sejak 14 Mei lepas. Learning kita bertukar musim lah. Mudah kata kok Kelantan nak kok payah juga kok main kok kok standard ni lah. Maknanya kita ni masuk musim tujuh dah lah. Mudah katanya di patah timur kita ni dah kok. Jadi kak kata kena sentiasa beringat dan juga berwaspada deh. Jadi kalau demo-demo yang hok hijau hijau kelaut lah contohnya ada hijau kelaut nelayan laut dalai ko laut laut darat ko laut dalai ko adik ko kena beringat-ingat dan juga berhati-hati sebab lah ni memek dia kalau hujan dia mari pekis sekali dengan ribut dia kat weh. Ribut hujan. Dah. Jadi kak dia berterusan dah lah ni. Jangka airnya dah. Ni pun ramalan yang dibuat oleh Jabatan Meteorologi. Ramalan dah. Kejadian sebenar tu tak tahulah deh. Jadi cumanya kita di Patah Timur ni kita kena sentiasa beringat dan juga berhati-hati dan juga bersiap sedia lah. Untuk musim dia. Oh, ni ada kawan dia.

0: Itu dia.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Kementerian Kesihatan Malaisia ada pesan dia pilih-pilih makanan sihat Pak Do.
2: Ada nyucu tak ni, ingat kau habis dah. Ada nyucu. Baik, dengar kau jaga-jaga lah kesihatan kita ni.
0: Jaga
2: mana kesihatan kita. Tadi hari ni Kak Ngoh nak berkongsi pasal ECRL kau berapa
0: hantar. Kak Ngoh hantar. Macam teruja jugalah Pak Do. Boleh booking tiket lah Pak Do.
2: Boleh, mana tak lama boleh naik dah.
0: Dia buka dah ni bahagian booking tiket untuk ECRL. Jualan tiket ECRL dia bermula pada jangkaannya bulan November. Boleh?
2: Sebelah.
0: Jadinya ni adalah untuk perjalanan ni Gombak ke Kota Baru yang mana disasarkan bermula November ni menjelang operasi komersial lah. Untuk ni. Jadi untuk tambah-tambah tu dia kata boleh tengok di website lah Pak Do.
2: Jadi sebenarnya kita nak kongsi dengan adik kakak bahawa hok di nanti-nanti sudah pun
0: tiba.
2: Sapalah masanya untuk kita merasa dan juga menikmati kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Jadi adik kakak itulah.
0: Jadi pada peringkat awal yang akak perjalanan ni bagi setiap arah dirancang hari Isnin sampai Khamis. Jadual dia lah Pak Dede. Dan juga akan meningkat kepada 7 perjalanan iaitu Jumaat hingga Ahad. Atau tak apalah. Tu jadual perjalanan dia. Jadi kalau siapa-siapa nak booking tiket bermula November boleh booking dah tiket. Dan juga boleh tengok di website ECRL lah.
2: Jadi ada aku. Jadi itulah orang kata komodoh yang seharusnya kita banggakan.
0: Sekarang
2: kita nak tengok kereta api gen ni di Kuala Lumpur. Sekarang boleh tengok lah kereta api gen ni. Kereta api laju gen ni dah. Jadi lah ni di Kelantan kita pun ada dah.
0: Kak Angoh hari-hari lalu kok tunjung tu Pak Do.
2: Nanti tengok dia lalu.
0: Bukan nanti tengok lah. Bila nak buka, bila nak buka.
2: Jadi tak apa lah tu. Boleh dah kita rancang munggu perjalanan pun jadi lebih cepat.
0: Lebih cepat.
2: Kata kalau pergi Terengganu sejak je. Kalau pergi Perhat dua je. Allah. Boleh tengok.
0: Kalau
2: lupa
0: Pak Jeh.
2: Boleh tengok berdegak kita lepas ni.
0: Ya.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.
1: Tu dia dah kak. Jadi sama-sama tu kak nak maklum juga pasal isu yang berlarut teh usaha diteruskan. Isu Myanmar yang telah pun berlarut teh selama beberapa dekad lah. Jadi buat masalah ni kerajaan Madani meruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik penguatkuasaan dan juga tindakan yang berperingkat-peringkat lah. Pada 29 September 2020 ni baru-baru ni pada 1,476 warga Myanmar telah pun dihantar pulang secara sukarela dan juga dengan selamat lah. Jadi sebenarnya kata isu-isu yang berlarutan ni akan ditangani oleh pihak kerajaan kita lah. Jadi kata ni pun salah satu usaha daripada isu kemanusiaan juga. Itu dia.
2: Jadi begitulah macam Kak Angoh jugalah. Rasa tak sabar nak tunggu 9 hari bulan. Pembentangan bajet 2027.
1: Betul.
2: Jadi Pak Dopo gitu juga tak sabar juga kepada dia orang kata apa akan disalurkan bentuk-bentuk bantuan lagu mana. Yang akan kita terima. Jadi sebenarnya gitulah. Mana setiap tahun negara akan ada perancangan yang tersendiri untuk memajukan negara dan juga untuk orang kata urus tabir negara dah. Jadi kita tunggulah adik akak 9 hari bulan. Jangan lupa lah kita pakat-pakat tengok TV. Pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita.
1: Betul?
2: Jadi sambil-sambil kita duk buat tu juga pada nak menyapa jugalah kepada demo-demo selain pada kita duduk hori-hori dah.
1: Cerita ke apa dia tu?
2: Nak jemput adik kakak pergi ke majlis ilmu lah.
1: Nak
2: jemput adik kakak pergi ke majlis ilmu iaitu kuliah maghrib perdana.
1: Bila?
2: Pada 7 Oktober. Hari Rabu. Hari ni lah.
1: Hari ni.
2: Hari ni lah. 7 Oktober selepas solat maghrib di masjid kampung, di masjid mungkin kampung Beluka. Pulau Condong. Kuliah maghrib perdana oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Mokhtar Yaakob. Ni orang kata penceramah yang hebat lah ni.
1: Ramai peminat Ustaz Mak Yaakob ni. Ustaz Mokhtar kita ni. Tapi tak apalah sebab follower dia pun ramai pak dia. Sambil-sambil kita pergi tu kita tambah-tambah ilmu lah.
2: Jadi kalau dengar kau ceramah sekala-sekala kalau ceramah Ustaz Mokhtar Yaakob ni berasa tak cukup. Tak cukup masa. Berasa nak panjang dah. Ni keluar maghrib je berhenti-berhenti. Dah isa lah.
1: Lepas maghrib tu berhenti isa lah.
2: Sekala tak puas lah. Jadi aku kata jangan lupa dan juga jangan lepaskan peluang lah. Untuk kita ke majlis ilmu. Hidupkan masjid dengan ilmu. Suburkan iman dengan majlis ilmu. Kuliah maghrib perdana oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Mokhtar Yaakob. Hari ni di Masjid Mukim Kampung Beluka, Pulau Condong.
1: So

0: ha.
1: Nasi daging, nasi lemak, nasi kabu, sebor nak sumbak.
0: Ya.
1: Dah, ha, ngelah-ngelah. Kenyang bohnya. Takak kenyang tak nyapa, takaknya tak mari tipu ke penyakit lain lah kalau makan tak patah, makan kodah.
0: Iyalah, tapi itu adalah makanan tradisi kita, Pak.
1: Dah, tak apalah makan tu tak ada masalah kan kau.
0: Makan alas kodah.
1: Ha, makan kena beringat. Nak ikut lagi nak makan, nak makan belakang.
0: Oh, pantang lalu.
1: Jadi kena pilih-pilih juga. Yalah, nah, kena pilih-pilih supaya kita lebih sehat, lebih
0: betul?
1: Lebih segar.
0: Jadinya,
1: jaga kesihatan.
0: Kita kena amalkan jusu merah.
1: Mak betul dari ada depan kita ada
0: yang kali. Ha, ni bersama dengan Cik Abah dan juga Cik Abah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah hari ni kita bersama lagi lah. Okey. Hari ni kita nak fokus untuk jusu merah gold adik akak. Ha, dia merupakan pemakanan sampingnya ataupun pemakanan kesihatan lah. Ha, jadi bersama dengan Cik Bak lah dulu.
1: Cik Bak dulu. Dengar-dengar kata, kata mari, habis.
0: No, ada.
1: Baik. Order banyak dah.
0: Order banyak dah, tapi putus macam.
2: Permintaan tertinggi.
0: Permintaan tertinggi.
1: Dekat sikit.
0: Dekat. Cik.

0: orang tak dengar suara kau, baru jelas sikit. Jadi permintaan tinggi.
1: Tinggi, tinggi Pak Do. Bukan kata dalam Kelantan, luar Kelantan pula ni.
0: Lepas kau dah.
2: Oh, begitu.
0: Jadi dah ni pula betulnya 2-3 bulan lagi ataupun minggu depan dah katanya kita nak start hujan dah ni.
1: Ya, betul.
0: Jadi demo-demo hok besok amal, hok besok ambil untuk stok sebulan, 2 bulan. Jadi kena pakak-pakak ambil perhatian lah. Tengok bagi ada ni. Kalau dah hujan ribut mari, kita nak tobit rumah. Payah nak kena pergi lah. Jadi kena cadas lalu. Kena cadas lalu maknanya dah ni bagi baru sapa dia. Kau jus merah sapa dah ni. Jadi jangan sapa kata habis baru nak pergi cari.
2: Sebab dia merah ni. Kau dia kecek pasal jus bila jus ada. Kalau dia kecek pasal urut teh tu maknanya jus.
0: Jus tak berapa ada lah tu.
2: Tak berapa nak ada.
0: Cuma tak berapa nak ada. Kalau ada pun orang booking dah.
2: Yalah.
0: Orang booking dah.
2: Baik. Cik Mak selekir lagu mana kita kongsi dengan kakak kita lah.
1: Terima kasih Kak Ngoh. Terima kasih Pak Do. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua pendengar kita petang ni. Jadi alhamdulillah Kak Ngoh, hari ni kita mari nak cakap berkenaan dengan jus Humairah Gold.
2: Betul.
1: Jus kita ni Kak Ngoh, macam Kak Ngoh sebut tadi, macam Pak Do sebut tadi, lama dah di pasaran Kak Ngoh.
2: Betul.
1: Pengguna kita ni alhamdulillah dalam Kelantan, luar Kelantan ada.
2: Ada.
1: Duk main ulang-alik konti 3 tahun ni Kak Ngoh. Orang kata kita konsisten ni sebab kita nak buah kita ni sentiasa sehat Kak Ngoh.
2: Betul.
1: Sebab kita nak sehat ni bukan untuk hari ni je. Kita nak sehat untuk hari ni, esok dan seterusnya.
2: Betul.
1: Jadi jus ni Kak Ngoh, dia sebenarnya dia suplemen. Suplemen untuk dalam kita, dia bukan ubat Kak Ngoh. Sebab ada ibu ayah kita sesetengah tu, dia salah peher, dia ingatkan ubat.
2: Dia ingatkan ubat.
1: Ubat ni kita telah, sialah. Tapi suplemen ni kita kena amal Kak Ngoh. Dia lebih kepada amalan penjaga air untuk tubuh badan kita Kak Ngoh, untuk masa akan datang lah.
2: Betul.
1: Terutama untuk ibu ayah kita yang ada masalah saraf, yang ada masalah 3 serangkai dan sebagainya Kak Ngoh. Sebab jus ni fungsi dia, kalau untuk orang yang ada masalah saraf Kak Ngoh, dia bantu untuk kuatkan balik otot kita, sendi kita, dan yang paling penting sekali, dia lancarkan balik perjalanan darah kita dan oksigen dalam tubuh badan kita Kak Ngoh. Kalau untuk orang 3 serangkai pula, dia lebih kepada mengawal paras baca air gula, baca air darah, baca air kolesterol dalam tubuh badan kita ni Kak Ngoh. Macam Kak Ngoh kepada sebut lah, kita ni behel belako, nasi kabu, nasi lembu, jadi tak rajin cek kolesterol kita, darah kita, tahu-tahu gak peseh, gembur seluk,
0: sumbak-sumbak ni.
1: Dia bila masuk hospital gak tengok balik meta gula kita, darah dan sebagainya. Itu yang bahaya Kak Ngoh. Sebab gula ni Kak Ngoh, baca air darah, gula ni, kolesterol ni, kita nak stabil je. Lebih kita toksi, turun pun kita toksi juga. Kalau lebih orang kata, kalau darah tinggi ni jadi ke stroke. Kalau gendoh sangat jadi ke seluk pula kita. Tak bermaya pula. Dan untuk masalah 3 serangkai ni pula Kak Ngoh, kita boleh kata sangat-sangat bahaya lah. Kalau bahasa saya panggil pembunuh dalam senyap, silent killer Kak Ngoh. Hari ni dia main gula kita tak stabil, duk main naik main turun, esok lusa dia ganggu saraf kita pula. Tangan jadi serbel, badan kita jadi nyetok. Bahaya lagi ke tahap teruk lagi Kak Ngoh, dia merosokkan saraf kita Kak Ngoh. Ni yang kerap berlaku kepada ibu ayah kita yang ada masalah 3 serangkai lah. Sampai satu tahap saya pernah jumpa Kak Ngoh, jumpa pesakit ni, dia kata kena angin pun tak boleh kaki dia. Bila kena angin ni, rasa serupa ada orang toreh dengan pisah. Serupa ada orang cocok dengan jarum. Serupa Pak Dok cerita di Facebook baru ni, saya tengok video Pak Dok Ali Kak Ngoh. Dia kata dia kena minor stroke, dia kata kena angin jadi lemah. Kalau kita mikir tak logik, kena angin jadi lemah.
0: Lepas angin je pun kadang-kadang.
1: Tapi orang yang alami, dia tahu macam mana sengsaranya penyakitnya Kak Ngoh. Sebab tu Pak Dok cerita, sebab tak si orang lain kena macam mana dia kena. Sebab dia kena perik Kak Ngoh.
2: Ada pengalaman Pak Domo.
1: Kita tengok baru ni Pak Dok pun cerita dalam Facebook.
0: Lama
1: Pak Dok. Sebab masyarakat kita hari ni masalah tu tak boleh nak lari dah Kak Ngoh. Masalah 3 serangkai ni orang kata penyakit umum dah masyarakat kita zaman ni.
2: Betul.
1: Kalau dulu kita kata saya ada kecemasan manis ni, kejut orang kata air kecemasan manis, lagu mana boleh ada kecemasan manis deh. Tapi hari ni kalau kita kecemasan manis,
0: biasa
1: kita pun ada juga. Zaman hari ni Kak Ngoh, dia macam biasa sangat. Kita tak boleh nak amalkan benda tu Kak Ngoh, sebab dia sikit hari membahayakan kepada kesihatan kita. Dan yang paling kita takut sekali Kak Ngoh, tak boleh nak gerak, tak boleh nak jalan, kita bergantung kepada keluarga kita sepenuhnya. Itulah ramai Kak Ngoh yang mari pusat rawatan kita dengan ambulans pun ada baru-baru ni. Tak boleh nak jalan, jadi benda tu jadi kesusahan orang pula. Jadi ibu ayah kita yang mana ada masalah lagu ni Kak Ngoh, kita nasihatkan cuba ikhtiar. Cuba amal jus kita ni, tengok amal dengan cara yang betul, guna dengan cara yang betul, dan tengok kesel dia. Sebab bila dalam tubuh kita ni semua molek Kak Ngoh, insyaAllah masalah kita serbel ko, nyocok ko, nikel ko, insyaAllah dia beransur-ansur pulih. Kita kena yakin lah. Sebab yang saya cakap ni Kak Ngoh, berdasarkan pengalaman kita dengan pesakit kita. Bila pesakit kita minum ni ada kesel, dia cerita dengan kita, jadi kita sapa ke orang. supaya kita berwaspada deh. Sebab tu kalau kita tengok pada testimoni pelanggan kita ni, Kak, alhamdulillah banyak yang berjaya. Kalau kita dengar ibu ayah kita kata berasa kena penyakit ni, orang kata tak ada harapan lah, duk main sakit bertahun-tahun atau sama pakai ubat lah, 10 tahun dah sakit. Jangan gitu. Sebab dia kalau Tuhan nak bagi sembuh ni, Kak Angah, tak kena jus, air kosong pun boleh sembuh.
2: Betul?
1: Penyakit
2: ni,
1: Kak Angah. Sebab tu kita jangan kata berhenti putus asa, jangan berhenti ikhtiar, Kak Angah. Supaya ada pesakit seorang kita ditupak ni, Kak Angah. Bila kita sebut di radio ni, Kak Angah, dia rayak dengan kita, supaya kita ni kata ke dia pula, dia kata. Apa yang kita sebut ni, kata sebuti-sebuti ada masalah dengan dia. Jadi dia kata dia dengar lama dah. Jadi dia cuba sebotol dulu, Kak Angah.
0: Mujur dia dengar lama dah, dia cuba. Tok masalahnya dia dengar lama dah, tak cuba-cuba.
1: Dia amal sebotol ni, dia kata lepas dia minum sebotol ni, dia cek gula dia, Tuhan nak izin. Sebelum ni gula dia tak ajin bawah 10, Kak Angah. Atas 10 macam. Bila 10. Dia amal dari seminggu tu, dia cek gula dia, turun bawah 10. Duk main 4 dengan 5.
2: Normal
1: tu. Bila gula dia bawah daripada 10 ni, automatik badan dia berasa sedap. Berasa segar. Sebab bila orang kecil manis ni pada, gula tinggi, automatik badan kita jadi tak cekak.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita tak payah, dia kata-kata dia malah. Dia tak malah. Jadi untuk ibu ayah kita, jangan takut untuk mencubalah. Sebab untuk ibu ayah kita yang ada masalah buah pinggir ke, kecil manis ke, darah tinggi ke, jangan using untuk amalkan jus kita ni, Kak Angah. Sebab jus kita ni, dia tak ada bagi kesan mudarat lah. Terutama orang yang ada masalah buah pinggir, jangan using juga. Sebab jus kita ni 100% bahan alami, tak ada campuran bahan kimia, pewarna, pengawet, tak ubah belakang, Kak Angah. Sebab kita buat khas khusus untuk ibu ayah kita yang ada masalah lagu ni.
0: Pendek-pendek kata kalau minum banyak pun tak mabuk.
1: Tak ada mabuk.
0: Tak ada kata mabuk obat ke apa, tak ada.
1: Tak ada masalah.
0: Tak sedut rusing.
1: Sebab hari ni orang kata produk ni terlalu banyak sangat, macam cendawai tumbuh.
2: Betul.
1: Kita kena cari produk yang betul-betul. Berdaftar, orang kata yang selamat. Sebab efek dia kalau baik atas diri kita, buruk pun atas diri kita, Kak Angah. Jadi yang mana nak cuba ataupun nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan jus ni, Pak Do, Kak Angah, boleh hubungi kita lah. Di talian 013-999-5900. Nak dapatkan pun boleh hubungi kita juga, Kak Angah. Di HQ kita, talian yang sama juga. Tak boleh call WhatsApp, Kak Angah. Kadang-kadang lepas radio ni, call tembung, Kak Angah. Bila call tembung, orang tak dapat call, yang marah kita. Jadi kalau tak dapat, kita akan call semula. Ataupun kita akan WhatsApp lah. Nombor sama juga, 013-999-5900.
0: Itu dia. Jadi, gitulah orang ni kalau dah sakit, kalau lambat sikit, marah selalu. Dan orang duduk suruh awal-awal ni, tak sih.
2: Waktu hingga.
0: Jadi, telefon lalu ada. Kalau bahasa somba tak boleh duk telefon, tak boleh tu, maknanya sibuk dah tu.
1: Kita akan call semula.
2: 013-999-5900. Kita rehat dulu sementara.

0: Okey, baik. Kita masih lagi bersama dengan Cik Wei dan Cik Bat kita ni untuk jus Sumairah Gold.
1: Ni kira-kira Cik Wei pula lah. Kalau yang kedua, pusing yang kedua ni, dia mau duduk nanti offer lah ni.
0: Ya, betul. Tawar lah. Okey, baik. Lagu mana Cik Wei? Okay. Sama ke?
2: Okay, assalamualaikum. Pada
0: waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Untuk ini. Jadi tak lupa juga kepada pendengar Radio Kelantan FM dan hak paling utama tetulah pelanggan-pelanggan kita kan. Jadi tadi kita dengar berlaku dah apa Cik Bak kita ayat berkenaan dengan kata jus Sumairah ni. Jadi siapa dia hak molek dah, ataupun hak patut amal jus Sumairah ni. Apa dia khasiat dia. Jadi hak mana mak ayah adik kakak hak ada masalah-masalah pun Cik Bak kita tadi tiga serangkai ada masalah saraf. Hoi kata hak tengah cari alternatif kan.
0: Betul.
2: Untuk rawat masalah dia tu. Cubalah amal jus Sumairah ni sebab kata pada awak tadi kalau dengar saja kalau tak cuba tak jadi ke apa. Jadi kena cubalah. Sebab apa cik kata gitu tu sebabnya kita ni kat ngah dah. Setiap minggu boleh kata ke kita boleh sama feedback daripada customer kita, kata boleh testimoni dekat customer kita. Hak kata dok amal jus Sumairah ni lah. Macam baru ni ada seorang mak tu dia ada telefon dia rakyat mak sekat dok amal jus ni dia kata hilang dah serbel dia. Lepas tu ada ayah tu telefon rakyat kaki dia hak sembak sebelum ni. Sekat dia dok minum jus Sumairah ni tak ada dah sembak. Jadi dia kata lepas tu ada ikut pocik tu mari ngoruk di pusat rawatan kita. Dia dok rakyat sekat dia dok amal jus Sumairah ni dia kata tak berasa letih dah tubuh dia. Tak berasa letih, berasa sedap molek, berasa cekak molek dah tubuh dia. Jadi itulah yang kata kalau kita tak terah, kalau kita tak amal, kita tak akan tahu khasiat dia, kita tak akan tahu lah kesel dia. Kena terah dulu baru kita tahu. Jadi ada macam pelanggan kita ni dia ada masalah kecil manis kat angoh, dia ada masalah saraf, ada masalah serbel, kebah-kebah, ada berasa belakolah. Nyocok nikel tubuh tu. Jadi dia kata masa mula-mula dia nak order jus ni dia kata memang orang kata kita tengok dia kita tahulah nampak letih dia. Dia nampak tak cekak sangat dia kan. Sampai kata dia ni nak bangun nak ambil jus ni pun orang kata tak boleh nak bangun lama. Tak cekak. Nampaklah laih dia tu. Jadi dia teralah jus merah kita ni dia terah 3 botol. Jadi masa tu kita buat promosi ya dia ambil 3 botol. Jadi orang kata selepas dia ada amal jus Sumairah kita ni, dia mungkinlah dia rasa lain ada perubahan, dia order lagi kat ngah. Dia order lagi jadi masa ngata tu masa wagi jus kali yang kedua tu, kita tengok dia tu memang ada perubahan dah kat ngah. Ada perubahan tak serupa mula-mula kita jumpa dia gitulah. Dia kata muka dia tu, air muka dia tu kita nampak kat ngah dia. Dia kata muka orang, air muka ni orang yang tak segar dengan orang yang
0: dia lain.
2: Dia lain.
0: Dia lain.
2: Serupa kadang-kadang kita tengok dalam live kan. Kalau kita tengok pada ceria tu, mana kita tahu pada
1: sihat.
2: Kalau kita tengok pada tu tak ceria, kita tahu dia tak sihat tu. Jadi lagu tu lah kita tengok muka orang ni kat ngah. Muka orang yang sihat dengan muka orang tak sihat ni ada beza. Jadi masa kita ngata tu kita tengoklah muka dia tu memang orang kata beza muka dia ni muka sihat. Lepas tu orang kata dia kalau dia sihat ni kat ngah pada dia ser kelebihan dia lagi kecik banyak.
0: Kecik banyak.
2: Kalau orang tu dia kecik segar kecik banyak jadi dia kecik lacak molek banyak molek. Lepas tu dia royak lah dia perubahan tubuh dia perubahan lepas dia kata muk duk makan ni orang rasa gain ni tubuh dia banyaklah perubahan duk cerita dia kata. Dia kata memang kalau nak royak kata detail hak perubahan dia ni kata memang banyak dia kata pada. Jadi orang kata tu cikgu ada royak semua jus kita ni kat ngoh. Orang duk amal ni setakat ni kat ngoh tak ada lah orang kata duk berasa berat kepala ataupun duk amal tu berasa pening ataupun duk amal tu berasa hanyut.
1: Setengah-setengah
2: ni orang amal tu dia amal apabila minum tu dia 2-3 hari dia akan rasa pening. Dia akan rasa hanyut, dia akan rasa berat kepala. Kita ni setakat ni alhamdulillah orang kata tak ada lagi lah orang customer pelanggan kita ni duk royak berasa lagu tu.
1: Dia sekarang kalau obat-obat je ni minum tu berasa pernah mata, berasa tengok pun nampak biru ataupun sakit kepala. Biasanya behel-behel dia tu
2: betul,
1: dia guna behel-behel ni je lah.
2: Kimia, campur. Bahaya-bahaya otak molek. Cuma jus Sumairah kita ni kita doa semua dia kita adalah herba-herba terpilih. Barang-barang terpilih orang kata herba ya kat aku. Tak ada campur rega apa. Jadi itulah orang kata Oh, cikgu ada sama dah. Setiap orang ni dia ada penerima area yang berbeza-beza pada.
1: Yeah.
2: Orang kata ada hak cepat, ada hak lambat. Kata ada juga hak tak boleh terima langsung. Ada juga setengah-setengah dia tu. Jadi orang kata cuma alik kita ni, apa dia kita kena buat, kita kena ikhtiar. Kita kena ikhtiar, kena cuba kat ngah. Jadi untuk hari ni pada ada promosi kita nak buat. Untuk hari ni 20 orang terawal pada.
1: 20
2: orang terawal hari ni siapa dia nak dapatkan jus ni, untuk harga sebotol dia RM129. Kalau ambil 3 botol dengan harga RM300, percuma minyak nguruk harga RM70 banyak. Untuk hari ni 20 orang terawal saja. Jadi untuk cara pembelian dia yang berdekatan dengan kata Bandar Baru Tunjung dengan HQ kita, boleh mari di pusat rawatan kita di HQ kita, yang mana kata duduk jauh, duduk di kerai kau, gua musai kau, jeli kau, tu boleh puh kan. Untuk puh ni kena buat bayaran dululah. Jadi hak mana tak boleh nak mari di pusat rawatan kita ataupun orang kata nak masuk duit tak boleh, tak reti, boleh COD lah.
1: Hak dekat-dekat lah.
2: Hak dekat-dekat boleh COD. Hak ni pun percuma je. Penghantaran tu percuma saja. Sama dengan pos, penghantaran percuma saja. Jadi untuk ejen kita ada dua sahaja pada. Yang pertama kita ada Kak Ayah di FBT di Melawi, dan yang kedua kita ada Galeri Hidayah di Jetih.
1: Dua sahaja.
2: Dua ni sahaja ejen sah yang kita ada. Lain-lain kedai, lain-lain tempat, bukan ejen kita dan bukan produk kita.
1: Dalam media sosial pun tak ada?
2: Tak ada.
1: Tak ada. Maknanya dengan cara gini. Mari kedai.
2: Beli melalui HQ kita. Dengan ejen kita, Kak Ayah DF Beauty, dengan Galeri Hidayah. Mana lain pada tempat ni atau kedai-kedai lain pada sini, bukan produk kita. Jadi untuk orang kata nak dapatkan, boleh telefon atau WhatsApp kita di nombor 013-999-5900. Sebelum juga terlupa kan, yang mana nak dapatkan juga urutan, boleh telefon lagi.
0: Ada slot, ada slot.
2: Telefon kita di nombor yang sama juga ataupun WhatsApp kita di nombor yang sama, 013-999-5900.
1: Maknanya cukup lekat kan dah. Bahagian urutan dan juga bahagian obat minum ni. Bukan obat. Dia suplemen.
0: Jadi terima kasih banyak Cik Wei, Cik Bak. Untuk hari ni kita jumpa semula pula lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

lama ni. Apa masalah dia ni? Kita ni duduk di dua lane. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan ni untuk kita memotong. Kalau berasa, kita tu baru 20 km sekejap ke, 40 km sekejap ke. Ada lebuh raya tu. Tolonglah duduk di kiri. Janganlah dua mata duduk di kanan tu, hara belakang tu. Mari bawa lajulah sikit. Moga situ tempat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi leng hoga. Tahu ke tidak leng hoga tu apa? Inilah jenis-jenis hak biasa. Bawa duduk lain kanan. Padahal slow. Tak reti lagi. Lain lik kanan sekali tu untuk memotong. Janganlah sebab ke kita ni lik belakang ni berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Moga lik kanan tu kita dah lah slow. Dah lik kiri pun kata sebelah kita pun ada juga slow. Sama slow dua-dua. Bukan nak kata suruh buat laju ke kapa. Tidak. Mac boom macam nak pesan sikit. Kalau serok kita tu menyebab kereta-kereta di belakang berjujuk-jujuk, kita tuling hoga duduk lik kiri.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 3 Petang. Malaysia komited melahirkan 60,000 jurutera tambahan menjelang RMK13 bagi memenuhi keperluan industri semiconductor dan elektrik serta elektronik ENE. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pembangunan bakat itu dicapai melalui projek rintis sepakat STEM 2026-2030 yang menyasarkan lebih 100,000 pelajar. 3,150 calon guru yang dilantik secara kontrak akan menerima surat tawaran lantikan pada bulan ini, manakala lantikan sebenar akan dilakukan pada Disember depan bagi melampung kemasukan pelajar tahun 1 melibatkan 2 kohort tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata jumlah itu telah diluluskan berdasarkan unjuran enrolment dan keperluan sebenar kementerian. Sementara itu, sebanyak 491,649 permohonan pendaftaran tahun 1 bagi kalender akademik 2027 diterima setakat 30 September lalu, melibatkan kanak-kanak kohort usia 7 tahun dan 6 tahun. Kementerian Pendidikan dalam hal itu membuat ketetapan memperluas kemasukan ke tahun 1 dengan memberi pilihan kepada ibu bapa mendaftar anak kohort usia 6 tahun ke tahun 1 mulai kalender akademik 2027. Manakala kemasukan kohort usia 7 tahun kekal sebagai laluan utama sepanjang tempoh peralihan ini. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan 50,000 penjaga atau caregiver terlatih menjelang 2030. Menterinya Datuk Sri Nancy Shukri berkata, ia sebagai persediaan memperkukuh perkhidmatan penjagaan jangka panjang negara. Ketika ini, negara mempunyai hampir 3,000 caregiver terlatih. Usaha berkenaan memperkukuh jaringan penjagaan di peringkat komuniti, terutama keluarga yang memerlukan sokongan dalam mengurus keperluan harian ibu bapa yang semakin berusia. Kementerian Kerja Raya KKR memohon peruntukan antara 5 hingga 6 bilion ringgit dalam lanjawan 2027 bagi menampung keseluruhan keperluan penyelenggaraan jalan persekutuan seluruh negara. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Dr. Ahmad Maslan berkata, KKR memerlukan peruntukan bagi memastikan kualiti dan keselamatan jalan raya berada pada tahap optimum. Kementerian Komunikasi melalui FINAS sedang meneliti mekanisme terbaik untuk memperoleh dan mengurus hak karya oleh Arham Seniman Agong Tan Sri P. Ramli bagi memastikan khazanah seni berkenaan terus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai aset warisan negara. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, penelitian itu mengambil kira kedudukan undang-undang, kepentingan waris, pemilik hak serta kemampuan kewangan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tapi aku nak ayak kamu ke nyakit lo ni aku hegela tapi nyakit gotu nyakit goni nyakit hotam nasabu po ados macam lagu mana ni tapi aku nak tanya mu
1: betul apa yo nyakit lo ni ke tak kira mu tak kira oge kijo tak kijo dan nyakit magi ke tak kira ke udah ke comel kena nyakit macam nabi yo kecil besar tua muda pun ada belakang nyakit nabi yo
0: aku duk gula ni ke sakit nyakit kanser lah sakit aku duk gula ni nyakit kanser ni sakit dia ada macam-macam nyakit sakit kalau orang jatuh sakit dia ada kanser paru-paru ni kanser prostat sakit kalau orang tino pula sakit kesto payudaro sai kesto pakarohi sai kesto owari sai macam-macam kesto lah sai aku suruh gerung deban nak sebut sai aku dah dengar demo-demo dok banyak cerita ke kesto ni sai antara penyebab kematian pada petehi di hospital hi tak kira lah hospital kajo eko hospital swasta kau nyakit ni hi
1: pagi tu nak buat lagu mana nak pergi dalam nyakit lah biyo kita kena cek lah pesaya mu ni rana rojak kita kena cek pesaya macam orang tino ke pesaya ambo giwa pengetahuan awal orang panggil ujian saringnya telah

0: bule nino rana mace. Le jawo yo muga sama ngojo-ngojo ga muka pucuk selalu nak naik kuano main ke pucuk. Mucmuru kama aku ngani rana ke dia nak ke aku ga hunuk dia dia tak si aku tak si. Aduh gawe.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Itu dia bahagia penyakit-penyakit kanser. Seperti mana kita tahulah Mak Daud ni. Penyakit kanser ni adalah pembunuh
3: nombor satu
2: dalam negara kita. Jadi sebab itulah pengesanan awal tu penting.
3: Sangat-sangat penting. Baik, sehari dua ni kita sedia maklum dek kakak mana demo-demo duk kecek dalam media sosial, demo-demo duk kecek gatoriti lah.
2: Berkenai
3: dengan pendatang-pendatang asing tanpa izin tanpa parti, terutamanya dari Myanmar dan juga Rohingya ni. Demo-demo duk kecek belaka. Jadi
2: demo panggil rekah lo ni panggil Roro.
3: Jadi isu ni sebenarnya Kak Ngos sudah pun dibincangkan lo ni sedang hangat dibincangkan di parlimen. Dan kita sedia maklum bahawa baru-baru ini pada 29 September 2020 ni yang mana seramai 140,476 warga Myanmar di telah pun atar klik secara sukarela, selamat dan juga teratur. Jadi isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad sebenarnya. Jadi kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Jadi maknanya KJS sebelum dihantar demo-demo ni
2: Dia bicara.
3: Adakah perbincangan dengan dua negara lah, maksudnya Malaysia dan juga Myanmar. Jadi kedua-dua negara bersetuju, maka capai kata sepakat, maka hak pertama di atas baru ni lah untuk tahun ni 29 September lah 1470 dihantar ke Myanmar, warga Myanmar yang bermasalah di sini ni. Jadi gitulah. Jadi apapun tindakan kita kena jaga-jaga juga dek kakak, sebab kalau kita tengok pada media sosial lah ni pakat panas saya belaka. Hak tu marah, hak ni marah, hak tu gotu, hak di begini dah. Jadi tindakan kita tu kalau boleh janganlah sampai boleh melampaui
2: batas,
3: melampaui undang-undang. Jadi takut jadi masalah kau kita. Jadi masalah kita. Jadi kalau kita rasa benda ni salah dari segi undang-undang yang apa yang dia buat, pendatang asing ni ataupun Rohingya ke apa, kalau kita rasa dia buat salah,
2: suruh kepada pihak berkuasa,
3: kita repot lah, sama ada kepada immigration ke, kepada polis ke. Biar mereka tu mari siasat. Kita jangan buat perkara-perkara yang boleh.
2: Buat undang-undang sendiri tak boleh, tak buat boleh. Bahaya. Tak ada, bahaya ada.
3: Salah. Kita nak egak orang, orang egak kita pula.
2: Terbalik kuang.
3: Tanya lah. Jadi gitulah, apapun alhamdulillah lah kerajaan memandang serius masalah pendatang asing yang hangat diperkatakan di negara kita lah ni.

0: Baik, dengan Akok kita masih lagi bersama di ruangan Akok. Kita bertanya bersama dengan Pak Dor dan juga Kak Ngoh.
1: Tepat masa 3:21 minit betul. Jadi hari ni super sekali lah Pak Dor, kita bersama lagi sahabat kita ni.
0: Ya. Dia mari dengan tak khabar. Dia mari tak khabar. Dia bawa minuman ni ada Akok. Ya, betulnya kita pun duk berasa dahaga-dahaga ni. Kena benda baru ni boleh terah lah.
1: Boleh terah. Dia kata pehaji wah mari selalu. Dia kalau niat dia berserta dengan jadi selalu.
0: Ya. Kak Ngoh perkenal dulu Kak Ngoh, siapa dia?
1: Baik, bersama dengan kita petani Dek Kok, iaitu Cik Abang Raja Muhammad Zamri bin Raja Saleh, merupakan pengasas kepada produk Asbab Halia Bentong dengan Lemon.
0: Ada ni, depan Pak Dor ni, Halia Bentong dengan Lemon.
1: Wih, Saleh lu Pak Dor.
0: Assalamualaikum untuk Raja.
2: Waalaikumsalam.
0: Acu dekat dengan Mak Leso dia tu.
2: Terima kasih banyaklah kau
0: Pak Dor. Sorok sedap tu, duduk jauh-jauh mana boleh.
2: Orang kata dalam apa tu ni lah apa tu pertama kalilah saya
1: pertama
2: masuk
1: pertama kali ni
2: apa tu siaran radio FM Kelantan ni.
1: Jadi kita nak kongsi ha.
2: Ay, berasa berdebar juga.
0: Tak apa, tak apa. Nak kata sakit, tak ada penyakit. Nak kata demek, tak macam demek sendiri.
1: Siap dulu, mana?
0: Lemu, sakit-sakit. Tak ada banyak-banyak. Takut tak ada kau Tok Raja kita.
1: Okey, baik-baik.
2: Segala sikit kita dah. Ya. Kata dapat ada bomo ni atau segala.
0: Segala. Atau belum minum lagi produk dia ni.
2: Jadi, kita ni bawa produk jenama Asbab lah.
1: Jenama Asbab. Okey.
2: Apa tu... Kisah dia ni kisah Halia Betung lah. Maksudnya bila dah lama kita rasa Halia Betung ni, maksudnya dia boleh banyak kelebihan-kelebihan. Baliknya bagi dapur je.
1: Betul.
2: Halia. Bagi dapur Halia, kali kita tengok biasa je Halia. Tapi bila sebut betung ni, dia berbeza.
0: Beza antara Halia biasa dengan Halia Betung.
2: Ya, betul. Dia berbeza. Dia maksudnya yang betung ni, dia... daripada tanah tinggi di betung asal dia.
0: Asal dia.
2: Sebab tu tubiknya Halia Betung. Dia 50 tahun dulu lagi.
1: Dia tidak serupa dengan halia-halia jual kedai biasa ni.
0: Oh, dia nanak tu. Dia masuk.
2: Dari segi bahan aktif dia serupa. Tapi dia lebih kuat lagi.
1: Kuat lagi.
2: Halia Betung ni lebih kuat lagi.
1: Okey.
2: Sebab dia ni, dia mungkin faktor cuaca dia sejuk.
1: Faktor cuaca dia.
2: Cuaca sejuk di tanah dah ambil masa yang lama untuk dia tua. 8 bulan gitu lah.
1: Okey.
2: Jadi di tanah secara komersial ni, kira 50 tahun, 60 tahun. Factory je lah. Jadi, kisah dia kita nak ceritanya. Bila kita, orang kata, bila kita tengok orang duduk, apa tu, duduk war-war ke war, apa, Halia Betung.
0: Kehebatan dia.
2: Kehebatan dia di, apa, pahal, di mana, apa semua. Jadi, kita di Kelantan ni berasa, bila minum tu rasa lain. Sebenarnya so, kita nak minum Halia dapur, dia lagi kuat lagi. Dengan bahan hati dia tu lagi menyengar lah, orang kata. Menyengar dengan rasa apa tu.
1: Maknanya hak ni habis aja rasa sendiri lah.
2: Rasa sendiri hak tu yang boleh tercetuh nak keluarkan asbab ni. Tapi kebetulan hak rasa tu pergi rumah, pergi tempat hak, tempat rumah hak, apa tu, Tok Guru lah. Dulu dia kata, betul lah dia hidat. Dia kata hak ni boleh hilang stres, boleh gapo lah. Bila minum, selepas minum tu, bila balik tu, kita rasa stress. Apa tu, dia berangin lah, orang kata.
1: Berangin lah. Moga nak lagi Halia dah.
2: Apa ni berangin semacam, maksudnya tubuh kita ni.
0: Ya, ya.
2: Mungkin dah beromor ni, mungkin berangin lah kan.
0: Tapi comel benar lah. Habis Raja Wak Mari benda ni, moga Kak Ngoh stres. Ya, tadi lah. Lepas ni boleh terai lestrek dia lah. Bermaknanya Halia Betung ni Abang Raja. Maknanya kalau kita tanam dia sini, tidak sehebat di Betung lah.
2: Betul. Kalau kita tanam dia sini, dia kena betul-betul ikut iklim dia, cuaca dia. Maksudnya dia di Bukit Tinggi ni dia sejuk.
1: Bukit tinggi dia sejuk.
2: Dia betul lah. Jadi lo ni maksudnya kalau kita nak tanam sendiri tu, dia jadi tak ada beza dengan Halia biasa lah.
0: Tak sesuai. Tanah kita sini dengan kita, tak sesuai.
2: Sebab dia kenalkan dengan
1: Halia betul.
0: Jadi oleh kerana dah terah dah minum sendiri, maknanya rasa perubahan pun dah terah dah rasa dah. Maka adik kakak terik ni, adik kakak tak perlu dah adik kakak pergi gali korek sendiri lah. Sebab dia awak cedek siap-siap dah.
1: Bubuh dah leceh siap ada dekat kau.
2: Dalam sencik siap dah. Senang nak ambil soyok tu, kira bubuh dah gelas minum.
1: Cuma ni kat dengan muskil lah Abang Raja. Apa yang pihak Asbab ni pilih Halia Betung sebagai kata identiti utama produk ni?
2: Okay. Untuk pilih Halia Betung ni sebab di samping ni kita nak memperkenalkan kepada rakyat Kelantan, lepas tu rakyat di seluruh lah di Malaysia, bahawa Halia Betung ni bukan satu satu minuman yang khasiat dah. Yang lebih kurang satu minuman yang boleh bawa kepada apa tu sektor perniagaan. Maksudnya boleh
0: dikomersialkan.
2: Jadi sebab tu tujuan ni asbak ni selain daripada mempromosikan, memperkenalkan asbak hari itu ni, masa kita nak menggalakkan rakyat-rakyat Kelantan hak mana ataupun di mana-mana di Malaysia ni, boleh kalau nak menambahkan pendapatan boleh join lah. Jadi agent lah.
0: Maknanya kita tak sekaya sorang.
2: Betul juga. Lain daripada perkara nak berkenal je lah. Dia punya ni banyak rupanya. Bila saya tengok, saya duk kaji apa semua, tengok dalam semua maklumat lah.

0: dia boleh membantu.
1: Ya, membantu ni.
0: Bagai-bagai maksudnya bahan aktif dalam itu tu bagus.
2: Dalam hal yang betul.
0: Kajian saintifik pun daripada WHO sendiri mengatakan halia ni memang bagus untuk benda-benda ni lah.
2: Yalah.
0: Angin apa semuanya. Maksudnya diiktiraf oleh dunia.
1: Tambah
0: pula lah ni sebut halia tu, dia tak ada beza pun dengan halia betul. Cuma beza halia betul ni lagi tinggi.
1: Lagi tinggi dia punya tu.
0: Betul. Dia kategori herba yang paling baik lah.
1: Paling baik.
0: Sebab tu kita bila orang kata masyarakat kita, masyarakat Melayu ni, dia lebih, orang kata lebih profesional dari segi kaji herba. Sebab dia boleh joinkan herba tu halia betul tu dengan lemon,
1: dengan
0: madu dia lagi berkesan lah. Tindak balas dia lagi comel lah kalau ikut.
2: Jadi orang kata dengan mengamalkan menu halia betul ni, bukan sekadar menu biasa ni. Menu memang untuk kesihatan. Daripada kita duduk menu benda hak tidak mendatangkan kebaikan untuk tubuh badan, baik kita amal menu gani halia bentong dengan lemon. Ni tak kena bubuh gula, tak kena bubuh gapo, pakai bubuh air panas kacang gitu.
0: Tak kena bubuh dah. Dia pakai kacang dan ambil kacang dengan air panas gitulah.
2: Minum selalu.
0: Kalau berasa nak minum sejuk, bubuh je.
1: Bubuh.
0: Tak payah boleh tambah gula. Gula pun kita tak pakai gula putih, kita pakai gula perak.
2: Iya.
1: Gula perak ni.
2: Baik. Kita rehat. Sebelum kita rehat sebentar, padahal nak tanya dulu. Okey. Bagi pendengar-pendengar kita lah, dia rasa berasa nak terah, mana nak belinya?
0: Okey. Untuk nak terah, nak beli, sila hubungi di talian.
2: Kena telefon. Kita beri nombor telefon dah serang-serang.
0: Di talian ni.
1: Nombor telefonnya berapa?
0: Nombor telefonnya 017-93-77-433.
1: 017-93-77-433.
0: Wakil asbab lah.
1: Tanda dulu nombor telefon tu adik akak.
2: Mana kita mari pula dengan akak. Kita buah panjang lagi.
1: Baik.

0: nak rasa nak terah ataupun nak apa ni nak jual lah mudah katanya ada. Ha okey selesai.
1: Kepada siapa yang nak menambah pendapatan, contoh nak jadi ejen, nak jadi stokis apa semua, boleh hubungi kita di tadilah di talian 0173773433. Dan siapa yang nak rasa menikmati sendiri.
0: Ha ada. Ha, kalau dah main dengan abang raja saja royak tu tak jadi kerja juga adik. Kita kena rasa sendiri.
1: Kita ambil tahu Allah benda ni pun tak seberapa je dengan nilai dengan harga kita pergi makan nasi kedai pun kata. Orang kata lebih murah lagi pada nasi kedai lah. Kata contoh lah yang speket dia tu. Jadi je kalau siapa yang nak rasa menikmat tersegi nak jatuh betul kau duk cerita dalam radio ni. Jadi boleh lah. Maksudnya telefon ke talian ni lah 0173773433 ni lah. Maksudnya pihak kami, pihak Asbak akan melayan lah sedara-sedari tu.
2: Jadi ada kakak. Mungkin adik kakak dengar sok modoh hal dia betul. Jadi terangnya dok lagi. Jadi inilah peluang untuk adik kakak terang. Yang mana dikhususkan untuk adik kakak lah kalau ada masalah-masalah dalam tubuh badan seperti mana. Masalah angin kau berapa
0: angin kau, ya sebab dia terah. Campur dengan lemon ni
2: boleh terah dalam bentuk panah kau, sejuk kau, tak ada masalah. Jadi halia bentong ni adik kakak orang kata antara halia terbaik di kalangan halia-halia lain. Dunia mengiktiraf sebenarnya halia betong ni
0: betul.
2: Halia di betong ni antara halia terbaik. Jadi adik aku boleh hubungi 0173773433. Dan selepas ni adik aku tidak mustahil yang mana keluaran Asbak ni akan berada di pasaran-pasaran, di kedai-kedai kopi, di restoran-restoran. Maknanya lah ni dia sedang berusaha memasang strategi untuk mengadakan ataupun untuk wiada halia
0: bentong di seluruh Kelantan dia.
2: Di seluruh Kelantan kita ni. Jadi mudah kita nak jual seksok dekat kau.
0: Jadi boleh cuba, boleh terang dekat kau sebab dia rasa dia pun sedap ni sebab dia tak ada gula putih. Lepas tu dia campur dengan lemon, dia campur dengan lemon ni untuk demo-demo yang nak kuruskan badan pun boleh. Jadi boleh cuba. Hubungi dia nombor talian 0173773433.
2: Jadi sekalanya bagi demo-demo hok suka jadi agent ya? Ataupun suka jadi hok nak jual seperti mana abang raja kita kata tadi, kalau boleh nak kongsi rezeki.
0: Nak kongsi rezeki
2: dialu-alukan sangat. Biasanya kalau orang biasa jual ni dia nak orang yang terawal. Sebabnya kalau produk ni meletup, dia antara yang terawal meletup juga.
0: Betul.
2: Jadi lo ni tak ada orang lagi. Bukan tak ada orang ada dah, cuma tidak ramai lagi. Jadi jadilah orang pertama ataupun orang yang terawal untuk memasarkan produk halia bentong keluaran Asbak
0: ni deh.
2: Aja tambah sikit lagi.
0: Jadi ngelah sikit. Ralik abang aja nak tengok pak ada
1: teh. Sedak dengar suara bocu dengan kata sedak kan sebelum ni duk dengar luar. Bila tengok diri secara live ni rasa
0: jadi ralik.
1: Kagum juga lah idea tu. Okey, jadi nak tambah sikit pasal halia betul ni, dia punya special dia apa semua ni. Kepada tadi yang saya tak sebut, kepada siapa-siapa yang nak orang kata biasa retina lah, nak diet. Benda ni yang terbaik. Sebab dia boleh pecahkan lemak. Satu lagi kan di Kelantan ni suka makan sup giabok.
0: Pada mubrahi giabok berajar
1: ni. Giabok ni umpama tubuh kita ni semacam kata lokal ataupun arus sungai tu duduk mengalir. Kalau sumba
2: duduk sipai kolesterol dalam tu
1: banyak nyakit
2: nasabok.
1: Jadi halia betul ni.
2: Dia pelokoh.
1: Jadi comel lah. Satu lelacar. Bila lelacar comel belakang lah nyakit-nyakit.
2: Iya sangat.
1: Ucuk nyakit. Itu lah jatuh halia betul ni comel. Lagipun untuk orang yang batuk-batuk musim lah ni. Kan panah gapo batuk. Sakit sendi. Gejala jauh naik kereta lengoh-lengoh. Boleh hamar kan ambil speket. Sebab loyo luga orang ngandung. Baru tak ngandung. Loyo, letih, lesu. Boleh ambil kan. Dalam paling comel kita nak aman je dua kali sehari.
0: Pagi dengan petang.
1: Iya. Macam nak senang je buka gitu. Hak lain kita cari, kita pastikan dia tu betul lah. Maksudnya halia betul yang betul. Sebab tiru apa ada. Kali ikut tiru pada Thailand ni, benda dia tiruan ni dah comel, bolak-bolak gemuk dah comel.
2: Ya.
1: Tapi hak betul ni dia kuru ke panjang. Ha. Dia hok Thailand ni dah kotor. Tapi kita kena betul-betul cari orang hok boleh
0: sama. Hok hok kena hok molek lah ni.
2: Dia skala yang abang raja. Kalau kita duk bobel-bobel duk oyak produk-produk kita demo-demo nak tahu juga berapa riyal. Hok tu hok skala lepas pada abang raja tu. Dia menanya kita lah. Nak
0: kita lah tanya.
2: Nak jawab payuh lah kita aja.
1: Kalau oyak tu. Kalau ikut beberapa riyal tu kita ada strategi kita lah. Maksudnya kalau nak telefon nombor ni. Maksudnya dia berbeza dengan hok minum sendiri jadi. Kalau kita oyak sini umum dia jadi pening.
2: Pening.
1: Jadi boleh bicara. Kalau nak segi bicara, nak promosi kau nak gapo bicara dengan orang-orang kita. Jadi sebab kalau kita nak cerita takut tak cukup masa.
2: Dok dia ada pakej-pakej macam-macam. Dia ada pakej macam-macam.
0: Tak apa deh. Jadi apa-apa pun adik akak boleh tulis nombor ni terus berhubung dengan abang aja kita teruslah seninya adik akak di 0176377433. Neh, betul ni. 0176377433. Nak tanya apa-apa lagi lah. Dah sebab kalau nak oyak semua kak rasa tak ada di sini
2: macam mana. Jadi hari ni kita kecek pasal halia bentong dengan lemon. Sebenarnya
0: ada banyak
2: sebab
0: lagi.
2: Ni ada lagi produk lain. Tak boleh kata koyak selalu kan. Tak mari dah lah minggu depan.
0: Jangan.
2: Hari kita kita boleh sikit-sikit deh.
1: Boleh lah kalau kita nak koyak. Kita ada lah kalau hot tak minum langsung. Kita nak
2: suruh minum. Tak boleh minum.
1: Tak boleh minum. Suruh rasa juga halia ni. Suruh lagu mana halia betul ni. Orang sebut betul-betul halia berasa. Dia rasa tak mudah. Jadi kita waktu ambil lah kopi.
0: Dalam bentuk kopi.
1: Mana pun minum kopi 3-in-1 tu boleh.
0: Boleh. Okay. Baik.
2: Minggu depan kau pula. Kita kecek pasal kopi pula.
0: Ya, insyaAllah ni. Baik.
2: Kita lesa bahagia hak ni dulu hari ni. Halia bentong dengan lemon keluaran Asbab.
0: Asbab. Jadi baik. Terima kasih banyak abang aja. Minggu depan bagi pula saat kau balik.
2: InsyaAllah. Tak naling lah minggu depan.
1: Terima kasih banyak.
0: Okay, baik.
1: Terima kasih peluang tu.
0: Ya.
3: Ayu suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmung lah. Sebab satu nak arwah untuk satu mutawi.
4: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
3: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel juga lah.
4: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
3: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
5: Mok, tengok orang tu. Isak rokok.
6: Ish, tak boleh jadi ni.
5: Mok nak buat gapo tu?
6: Mok nak buka Mai Sejahtera, nak lapo dalam Mai lapo.
5: Siap dah mok lapo.
6: Iyo, seni aja. Tengok, klik, dah lapo. Kalau ada nampak orang isak rokok di tempat awam, sila lapo melalui sistem Mai lapo. Jangan tunggu lagi. Tengok, klik, dah lapo. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Baik.
1: Ya, kau kita sambung pula dalam perbualan kita tentang kehebatan kopi,
0: kopi Halia Bentong. Okay. Halia Bentong Lemon.
1: Keluaran Asbab.
0: Asbab. Ha, deh.
1: Baik, baik. Kita sambung sikit lagi.
0: Kita sambung sikit lagi, baik aja. Lagu mana ceritanya untuk demo-demo yang

0: Mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payah lah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang sayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
2: Elok ke budaya mengatur belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

0: Raya bersama anda.
1: Baik, Adakah masih lagi bersama Kak Ngoh dengan Pak Do waktu ni lah, Adakah? Pukul 3.50 dah tu. Baru-baru buka radio. Baru-baru kata dare dengar siaran kita untuk hari ni. Terima kasih banyak lah, Pak Do.
2: Terima kasih banyak lah. Sebentar yang masuk nak buka 4 dah kita ni, Dek.
1: Walah, ni hari ni ni untuk pandu kita bersama asalnya Pak. Untuk zon 1-nya, Pak 17. Manakala untuk zon 2-nya, Pak 18. Di kawasan Besut Setiu, Pak 14 menit.
2: Baik, ni Pak Do nak berkongsi sikit untuk adik kakak lah. Yang mana peniaga anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Ya, tu dia pesan ni untuk demo-demo yang apa ni, nak menego lah tak ada.
2: Nak menego, nak tambah modal ataupun cari nak perlukan modal.
1: Ya.
2: Jadi PUNB boleh membantu.
1: Ya. Aku

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Okey, itu dia dekat weh sempena dengan Hari Sukan Negara. Jadi kita harapkan supaya kita-kita semua ni amalkan cara hidup sihat adik akak. Sebabnya amalan hidup sihat ni memang kata insyaAllah menjamin kesihatan kita supaya lebih baik lah. Amalkan cara hidup sihat ni dia banyak cabar, dia banyak cara adik akak. Dari segi makan minumnya, dari segi pergerakannya, lepas tu apa dia lagi? Amalan-amalan yang bagus yang perlu yang boleh kita amalkan adik kakak supaya kita ni menjadi sihat. Bahagia makannya kita kena jaga, pergerakannya, dan juga learning cara demo nak amalkan cara hidup sihat ni iaitu dengan brisk walk. Ataupun demo jalan kaki. Exercise lah mudah katanya. Jadi exercise, tidur kena cukup, stres jangan ada. Itulah salah satu cara supaya kita ni menjadi sentiasa positif dan juga menjadi sentiasa sihat. Jadi bukan nak kata apa, bukan nak kata sempurna dengan Hari Sukan Negara lah, tapi Hari Sukan Negara ni memperingatkan kita supaya kita mengamalkan cara hidup sihat dalam hidup kita sehari. Kau nampak dah jelah dah ni.
3: Sangatlah
2: betulnya. Sebab learning pak dah selain daripada makan-makan kita dak makan-makan yang sihat. Maknanya aktiviti pun kita kena sihat juga. Bersaing pun kita kena bersaing dengan orang-orang yang mengamalkan hidup sihat juga.
3: Jadi kadang-kadang kita ni malah.
2: Malah gimana pula? Malah pula dah Pak Adam.
3: Malah jaga kesihatan lah.
2: Malah jaga kesihatan.
3: Dia sebenarnya nak jaga kesihatan ni paling mudah jalan kaki je.
2: Jalan kaki
3: boleh setengah jari 15 minit.
2: Istilah lah ni dia panggil bridge walk lah Pak Adam.
3: Tak ngomong muka cakap orang putih. Dia nak kau jalan pun malah juga kan, tak ada arah.
2: Tak ada arah lah deh.
3: Dia jalan ni Pak Do ada kecek dengan orang yang jaga kesihatan, pakar kesihatan lah. Dia kata jalan ni antara senama yang paling bagus,
2: paling sesuai, paling bagus.
3: Ataupun berenang. Dah kita tak anda berenang. Kita jalan lah. Dah jalan pun malah dah. Jadi
2: kalau jalan malah, makan malah, apa ni, bergerak bersukai pun malah, kita kena heret sosai dah tu Pak Dah panggil dah.
3: Tak boleh lah. Jaga kesihatan dah. Jaga kesihatan molek. Jalan ramai-ramai. Dah kalau buat kesih jalan sore, jalan ramai-ramai. Macam Kak Angoh lah. Tiga orang duduk jalan keliling
2: bangun RTA ni. Janganlah Kak Angoh dah sedar Pak Dah. Dah ada kesedaran bagus, hati yang bagus.
3: Bagus. Ni kadang-kadang kita kena barulah nak exercise. Kalau dia kena nak exercise tak boleh dah lah. Maksudnya tak check up benar.
2: Tak check up dah lah.
3: Tekor kita sihat ni. Sebab apa kan? Sebab bila kita berjalan, jantung kita bekerja sikit lah.
2: Betul.
3: Mana tidaklah jantung kita tu lemah. Lemah ni jatuh malah. Jantung tu jadi malah. Jadi patut kita boleh kita jalan, jantung pun dia kerja sikit. Dia rajin sikit. Jalan lah benda paling mudah sekali.

0: Ya, dah kat weh Halim Yazid deh. Ha, sahabat kita duduk lah ke Johor. Terasa sedih lah lagu. Ambo duduk Johor. Dengar lagu Kelantan sebab duduk kapung dah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak deh. Zaitun, Mus pun ada. Masya pun ada betul ni. Ha, Hamidudin pun ada. Terima kasih lah deh. Orang lain masih lagi ramah bersama Kak Ngoh dengan Pak Dua petang ni. Di segmen akak kita di Kelantan FM lah deh. Isu Myanmar di akak telah pun berlarutan selama beberapa dekad. Jadi Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik. Penguatkuasaan dah juga tindak berpingkat lah. Jadi untuk maklumat di akak juga, pada 29 September 2020 ni yang lalu, selama lebih kurang dalam 1,470 ni warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan juga teratur. Deh. Ha, jadi sekali lagi lah untuk maklumat dekat Kak Angah, maksudnya waktu Semayang Fardu Asar untuk hari ini bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 4.17 minit petang, manakala untuk zon 2 negeri Kelantan pukul 4.18, dan juga di kawasan Besut Siu 4.14 minit petang.
1: Allow me to introduce myself.

0: Tune Kelantan FM, di mana jua.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

Adakah kakak Ngau Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara itu pukul 4.17 minit petang, Kak Ngau KSI Azam untuk ini bagi menandakan masuknya waktu Semayang Fardu Asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan, manakala untuk Zon 2 hari ini dah kot tepat pada pukul 4.18 minit petang. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Itu dia dah kat Azan. Kak Ngos siap tadi tu bagi menandakan masuknya waktu semai Fadu Azan untuk hari inilah. Dan untuk Zon 1 Negeri Kelantan Park 17, untuk Zon 2 Park 18. Manakala sahabat-sahabat Kak Ngos yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu juga telah pun masuknya waktu semai Fadu Azan untuk hari ini, nak kak, pukul 4.14 minit petang. Jadi sekali lagi Kak Ngos ucapkan selamat menunaikan salat Fadu Azan untuk semua Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, yang berada di seluruh negeri Kelantan. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngos yang berada di luar Kelantan, yang bersama dengan kita untuk hari ini, juga diucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Baik, seketika kita bersama untuk ruangnya Nidaul Islam untuk petani dekat.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kata jangan takut bertanya soal agama. Tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan, dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti, supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya, sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut fas'alu ahla zikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya oleh itu, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama, supaya kamu ini Allahumma salli ala Muhammad faham. Dan kalau kamu tak faham pun, kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam ni lah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu, dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas ibn Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh. Itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik, dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Baik, hari ni kita buah-buah sikit lah adik akak mengenai seperti mana yang kita sedia maklum lah pada 9 hari bulan itu, hari Jumaat ni adik akak, antara tarikh yang dinanti-nanti ataupun tarikh yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia, yang mana adik akak sedia maklum lah hari itu adalah hari pembentangan Belanjawan 2027. Jadi hari ni petang ni juga pada nak buah-buah sikit lah pasal orang kata kita ke arah ataupun menuju bajet 2027 yang akan dibentangkan nanti dalam ruangan kecek kira Belanjawan 2027. Bersama dengan Pak Ada ini, Pak Ada ada tetamu hari ini. Alhamdulillah, bolehlah kita kosi-kosi orang kata petang ni dari akak bersama dengan Profesor Dr. Maziana Madah Marzuki, Koordinator Unit Pengurusan Penyelidikan RMU UiTM Cawangan Kelantan. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam Pak Dor.
0: Sehat deh.
1: Sehat alhamdulillah Pak Dor. Terima kasih banyak Pak Dor and Kelantan FM jemput kita mewakili UiTM lah.
0: Kita nak bincang pasal bajet seperti mana Pak Dor ayat tadi lah. 9 hari bulan ni seluruh rakyat nak tunggu deh.
1: Betul.
0: Tak kira lah orang kampung, kau orang bandar, kau usahawan, kau peniaga, kau siapa-siapa saja, sebab orang duk nanti peruntukan-peruntukan yang akan diturunkan kepada banyak sektor dan juga kerajaan khasnya dalam mengendalikan dan juga orang kata nak pergi kerepek lagi dengan peruntukan-peruntukan itu nanti. Baik, Belanjawan 2027 dari peruntukan kepada impak, apa yang rakyat benar-benar perlukan? Ini tajuk yang kita nak kupas, nak bincang hari inilah, nak buah-buah. Jadi Prof, apabila kita kecek mengenai pra-belanjawan 2027, jadi apa sebenarnya yang kata rakyat kena peheh dan berapa suara rakyat ni antara yang penting pada peringkat ni?
1: Okey, terima kasih banyak Pak Do dan Kelantan FM. Okey, sebagaimana soalan Pak Do tadi, memang kita sebagai rakyat, kita tunggu-tunggulah belanjawan ni deh. Dan bagi sebenarnya bagi rakyat, pra belanjawan ini memang waktu yang ditunggu untuk sebagai

0: peluanglah, peluang untuk kita sebagai rakyat menyuarakan apa sebenarnya yang kita nak daripada KJL.
1: Apa kita nak?
0: Ya, betul. Sebab kita rakyat, kita mengharapkan apabila berlakunya pembentangan belanjawan tu ada peruntukan-peruntukan yang mana boleh meningkatkan taraf hidup, boleh mengurangkan tekanan, boleh meningkatkan pendapatan dan sebagainya lah. Jadi kita sebagai rakyat melihat pra belanjawan ni sebagai ruang. Ruang di mana untuk kita bersuara lah sebelum perbelanjaan itu dibentangkan, supaya di pihak kerajaan tahu sebenarnya rakyat ni perlu gapo sebenarnya untuk keperluan mereka, bukan setakat untuk kita kata bukan untuk sekadar bertahan hari ini, tetapi dia di satu masa akan datang dia boleh mampu berdikari, tidak mengharapkan subsidi daripada kerajaan lah. Gitu Pak Do.
1: Ya, betul. Jadi kalau kita tengok pada tajuk yang kita pilih petang ni lah, dari peruntukan kepada impak. Dari peruntukan kepada impak, maknanya peruntukan yang diberikan, apakah impak yang boleh kita lihat daripada peruntukan yang akan diberi oleh kerajaan nanti. Jadi apa sebenarnya yang Prof maksudkan dengan tajuk tersebut?
0: Okey, daripada peruntukan kepada impak, bermaksud macam kita sebagai rakyat ni, of course kita kalau kita sebagai rakyat biasa ni, bila kita melihat perkataan belanjawan, apa yang kita bayangkan adalah jumlah lah kan, dalam bentuk kalau kita ni ringgit Malaysia. Tetapi dalam belanjawan sebenarnya apa yang diperlukan oleh rakyat ialah kita bukan sahaja menunggu berapa banyak peruntukan, tetapi bagaimana peruntukan itu boleh merubah dan memberi kesan kepada rakyat untuk hidup dan bertahan, okay, dan akhirnya mampu berdikari. So kita nak tengok macam kalau kita dapat contohnya kalau 49 bilion diperuntukkan untuk kesihatan contohnya kan. So dalam setiap ringgit Malaysia yang diperuntukkan oleh KJL itu, so bukan berapa banyak sekolah, bukan setakat berapa banyak sekolah yang dibina contohnya kan. Tapi kita nak tengok adakah peruntukan untuk membina banyak sekolah tu boleh memberi kesan tambah baik. Contohnya budak makin belajar makin bertambah baik, fasiliti makin bertambah baik, boleh meningkatkan produktiviti kerja dan akhirnya meningkatkan pendapatan, seterusnya menyumbang kepada produktiviti negara lah. So kita nak tengok setiap ringgit yang diperuntukkan oleh kerajaan itu supaya dia memberi bukan setakat menghasilkan output, tapi menghasilkan outcome. Outcome ni maksudnya dia boleh, lagu mana dia boleh memberi perubahan kepada hidup rakyat daripada hidup susah kan, jadi senang, pendapatan tu makin banyak, macam itulah.
1: Jadi sebagai rakyat lah, Prof ni. Jadi apa perkara yang Prof tengok paling membebankan kehidupan rakyat Loni, ataupun perkara yang perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027 ni?
0: Okey, ya Pak Do. Kita sebagai rakyat memang tidak lagi lah, yang paling dekat dengan kita ialah kos hara hidup.
1: Kos hara hidup,
0: betul. Saya rasa di peringkat mana-mana, golongan mana-mana pun kita memetikan, kita memikirkan kos sara hidup lah yang paling dekat dengan kita. Maksudnya dari segi keterjaminan makanan, dari segi perumahan, dari segi pengangkutan, dari segi fasiliti yang wujud. Lagu mana semua benda ni yang disediakan, diperuntukkan oleh kerajaan dapat bantulah menaikkan taraf hidup rakyat. Sebab itu kebiasaannya memang belanjawan tumpuan utama adalah kepada kos sara hidup. Sebagai untuk membantu rakyat ni untuk meningkatkan pendapatan dan seterusnya mampu berdikari lah Pak Doh.
1: Jadi kena banyak bagi bantuan kepada rakyat ke macam mana?
0: Kita tidak kata bantuan tu memang perlu, especially terutamanya kepada golongan rentan lah, macam OKU, warga emas, B40, ASNAF dan sebagainya. Tapi yang kita lihat dari segi bantuan untuk rakyat ni, kita bukan setakat mahu melihat dari segi berapa jumlah ringgit Malaysia yang diperuntukkan, tapi akhirnya ringgit Malaysia yang diperuntukkan oleh kerajaan tu dapat kita terjemah menjadi kesan jangka masa panjang, Pak Doh. Maksudnya dia boleh meningkatkan produktiviti kerja rakyat, kan? Bila adanya fasiliti di masa jangka masa panjangnya, rakyat ni boleh survive, boleh hidup, boleh bertahan, dan akhirnya dia dapat membina keyakinan diri dan mampu berdikari. Jadi kita nak tengok bukan dalam jangka masa pendek. Betul, bantuan tu penting, macam saya kata tadi, untuk golongan rentan ni, OKU dan sebagainya. Tetapi kita nak setiap ringgit Malaysia ni memberi impak kepada rakyat. Yang saya kata tadi, maksudnya kesan perubahan. Sejauh mana ringgit Malaysia yang diperuntukkan oleh KJL itu boleh memberi perubahan kepada hidup rakyat, bukan dalam masa jangka masa pendek saja, tapi jangka masa panjang lah, Pak Dok.
1: Kalau kita catch up mengenai kos sara hidup, dia tak boleh lari juga daripada orang kata subsidi bersasar.
0: Betul.
1: Yang kita lihat pada hari ini telah pun diperkenalkan oleh kerajaan. Beberapa subsidi bersasar tu, kan. Jadi apa yang rakyat sebenarnya harapkan daripada pendekatan subsidi bersasar ni?
0: Okey. Sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, bantuan bersasar ni dia sangat penting untuk golongan rentan ni. Okey. Tapi kita mengharapkan setiap bantuan bersasar yang diperuntukkan oleh KJL ni, maksudnya dia ada ketelusan. Dari segi sejauh mana peruntukan bantuan bersasar yang diberikan oleh kerajaan ni telus, maksudnya dari segi siapa yang layak dapat bantuan bersasar tersebut, apa kriteria kelayakan dia untuk dapat bantuan bersasar, dan maklumat semua tu adalah sangat-sangat penting untuk kita pantau sejauh mana keberkesanan bantuan bersasar yang KJL bagi. Macam contoh SARA, kan, sumbangan asas rahmah, sumbangan tunai rahmah, budi madani. So semua bantuan-bantuan itu memang rakyat tahu kerajaan telah peruntukkan, dan kita sangat berterima kasihlah kepada kerajaan. Tetapi di pihak rakyat juga kita nak tahu sejauh mana impak. Sejauh mana bantuan-bantuan tersebutlah dapat mengubah produktiviti rakyat di masa akan datang. Gitu.
1: Baik, dengan kau. Ni baru sikit baru ni pada duduk buah ni, dengan kau. Jadi lain sikit perbualan kita petani, dengan kau. Sebab kita ni kita pergi kepada orang kata lain sikit pada perbualan-perbualan biasa. Jadi kita sambung lepas ni dari ruangan Kecek Kira Belanjawan 2027. Kita dengar lagu dulu.

0: Baik, dengan kau masih lagi bersama dengan Kecek Kira Belanjawan 2027 bersama dengan Profesor Dr. Marziana Madah Marzuki. Baik, Prof, sebagai seorang, orang kata sebagai pensyarah lah. Nah, sebagai seorang pensyarah, apa yang Prof rasa perlu diberi perhatian kepada pendidikan dalam Belanjawan 2027 ni?
1: Okay.
0: Ada rasa kena tambah ni lah, kena buat ni lah, sebab 2020 ni rasa macam tak cukup ke? Contohnya.
1: Okey, Pak Dah. Comel sangat soalan tu. Okey, memang kita sebagai pencarah, universiti awam, ataupun universiti swasta sekalipun, kita bukan mengharapkan, bukan sekadar mengharapkan ramai budak masuk universiti, tumbuh universiti, dapat sijil. Tapi kita mahu tengok dari segi kemahiran. Contohnya macam law ni banyak AI ke. Pelajar-pelajar tu dilengkapilah dengan kemahiran digital, AI. Dan dia ni boleh berfikir untuk selesai masalah berdiri sendiri dan sebagainya. Dan kita juga sebagai universiti, kita mengharapkan lebih banyak, macam saya ni koordinator unit penyelidikan kan. Kita memang mengharapkan lebih banyak penyelidikan yang lebih berimpak lah, supaya kita boleh menghasilkan penyelidikan-penyelidikan yang boleh bantu negara sebenarnya. Dan di sinilah peranan pelajar juga, yang kita macam di UiTM Cawangan Kelantan, kita libatkan juga pelajar-pelajar untuk terlibat dengan penyelidikan, supaya kita dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bukan saja dapat sijil. Dan sebab kita tengok isu sekarang di Malaysia kita ni, contohnya dari segi ramai buruh asing kan, Pak Dok, kan? Kita tengok macam Myanmar, Rohingya dan sebagainya, Indonesia yang nak jadi BB orang Indo semua tu kan. So kita terfikir, kenapa, ke mana hilangnya kepakaran di negara kita ni, Pak Dok?
0: Anak-anak tempatan.
1: Anak-anak tempatan. So kalau kita kece sesama kita ni, ramai yang kata macam anak-anak muda kita ni memilih pekerjaan. Sebabnya semua nak kerja sedap-sedap lah, Pak Adol, kan? Budak-budak lah ni. Tapi sebenarnya di situ masalah yang kita perlu tekankan lah. So rasanya sudah sampai masanya kita mantapkan lah pendidikan kita ni. Di mana kita bukan sahaja banyakkan peruntukan dari segi banyak sekolah, banyak universiti. Tapi kita mesti menilai kualiti pelajar-pelajar yang kita hasilkan, yang mana dia boleh guna kepakaran benda yang dia belajar di universiti tu, Pak Dok. Dia boleh bantu negara, menyumbang tenaga dia untuk negara, sehingga satu masa nanti Malaysia ni tak perlu lagi kepada orang-orang luar. Maksudnya buruh-buruh asing. So di situ kita tengok dari segi pendidikan yang sangat-sangat kita perlu mantapkan lah. Dan sebenarnya sehingga hari ini KJIT tu buatlah banyak dah, TVET, semua kan, STEM, penekanan kepada sains, teknologi, engineering, matematik dan sebagainya, kemahiran digital AI. Dan di situ yang kita nak tengok sebenarnya, Pak Do. Bila kerajaan peruntukkan untuk pendidikan, kemahiran-kemahiran ni kita perlu mantapkan, dan akhirnya dia akan boleh memberi kesan lah, perubahan kepada cara hidup rakyat tu. So dengan kemahiran digital ni, sebenarnya macam golongan rentan B40, dia boleh mampu berdikari, Pak Do. Yang tu kita harapkan lah dari segi pendidikan.
0: Dia setiap kali bajet lah, kita tak dapat nafikan bahawa Perdana Menteri kita juga akan sentuh, selain daripada pendidikan, peruntukan untuk pendidikan, begitu juga ada peruntukan untuk kesihatan. Kita pergi kepada kesihatan. Jadi Prof, rasalah apa yang perlu diberi keutamaan dari sudut kesihatan, perbelanjaan dan sebagainya, peruntukan tu.
1: Okey, betul Pak Dok. Dia pendidikan dan kesihatan ni adalah benda asas bagi sesebuah negara lah. Sebab bila rakyat sihat, dia mampu bekerja, dia mampu menyumbang pada produktiviti negara. So benda tu indirectly akan membantu ekonomi negara lah.
0: Yeah, jadi apa yang perlu diberi keutamaan dalam Belanjawan 2027 dari aspek kesihatan ni?
1: Untuk kesihatan ni, kita mengharapkan setiap peruntukan yang KJIT bagi tu boleh meningkatkan kualiti, bukan setakat kuantiti, tapi kualiti, contohnya dari segi akses kepada kesihatan. Okay? Mm-hmm. Kalau kita tengok akses kesihatan di luar bandar, di Sabah dan Sarawak, maksudnya benda-benda itu yang menggunakan data-data belanjawan 2026, okay, dan juga belanjawan 2027 yang akan datang ni. So kita perlu nilai, okay, sejauh mana peruntukan tu digunakan untuk memperbaiki kualiti ni lah, meningkatkan akses, mengurangkan masa nak nunggu lama sangat.
0: Itu antara isu yang sering rakyat perkatakan.
1: Itu yang saya kata, saya sebut kualiti. Kita bukan saja kita bila kita nak menilai sejauh mana bagusnya sesuatu belanjawan negara tu, kita tidak boleh mengukur dari segi kuantiti saja. Maksudnya kena tengok juga kualiti. Betul, kuantiti tu penting sebab kita nak satu data yang kita boleh ukur lah, kan? Naik ke, turun ke, kan? Tapi dari segi kualiti juga perlu difikirkan. Macam mana kita nak ukur sejauh mana belanjawan 2026 tu mendatangkan kesan yang kita kata mampulah menambahkan produktiviti negara dan akhirnya ditambah baik dalam belanjawan 2027 gitu, Pak Dor.
0: Dia kena lihat juga dari segi susunan kaki tangan dan sebagainya. Mungkin mungkin perkara ini peruntukan perbelanjaan perlu ditambahkan sedikit untuk menambahkan kaki tangan. Sebagai contoh, antara faktor atau pepunca utama kebanyakan rakyat ni, dia dia bila dia kecek pasal lama, pasal perkhidmatan terlampau, yalah. Jadi mungkin kerajaan boleh melihat juga dari segi aspek kaki tangan dan sebagainya.
1: Infrastruktur, sejauh mana fasiliti tersedia dan boleh diakses oleh rakyat dengan mudah lah. Sebab kita nak rakyat ni sihat, Pak Doh. Sihat, pandai, barulah negara tu akan lebih produktif lah, Pak Doh.
0: Okey, andai katalah, andai kata Prof diberi peluang untuk diberi peluang untuk orang kata bersuara lah kepada kerajaan yang akan membentangkan belanjawan 2027 ni, apa yang Puan ingin ataupun Prof ingin katakan?
1: Okey, kita sangat-sangat berterima kasih kepada pihak kerajaan yang telah banyak melakukan usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan juga produktiviti negara. Sebagai rakyat, kita yang paling utama, kita masih dekat, masih mengharapkan yang paling utama adalah kos sara hidup lah. Yang mungkin sebagaimana yang tajuk sesi kita ni, Pak Doh, lebih kepada menitik beratkan kepada impak lah, sejauh mana peruntukan yang diberikan oleh kerajaan tu memberi impak. So data-data tu sebenarnya sangat penting kepada kita rakyat untuk kita nilai sejauh mana keberkesanan belanjawan, dan akhirnya kita boleh guna data tu untuk kita tambah baik lah. So sebagai rakyat, kita masih mementingkan, yang paling utama masih mementingkan kos sara hidup lah. Dan kalau saya sebagai pencarah lah, okay, pendidikan ni sangat dekat pada kita. Dan sebenarnya yang mana kita tahu, sebenarnya pendidikanlah yang boleh mengubah sebenarnya keadaan seseorang tu daripada tidak baik kepada baik, yang baik kepada yang lebih baik. Dan kita juga mengharapkan sebenarnya jurang sosial tu dapat dikurangkan lah. Contohnya macam kalau kita tengok sebenarnya di desa ni, kalau kita tengok kawasan-kawasan desa ni, sebenarnya banyak peluang yang kita boleh bangunkan, Pak Doh, yang boleh menyumbang pada negara. Contohnya dari segi perusahaan mikro, kecil dan sederhana, agropreneur, dari segi pelancongan sebenarnya, kan? Kita ni kaya dengan budaya-budaya kampung ni, orang kata dia. Desa ni sebenarnya banyak peluang yang untuk dibangunkan oleh KJR, yang mana boleh menyumbang kepada ekonomi negara lah, Pak Doh, sebenarnya.
0: Itu yang kerajaan perlu lihat secara lebih khusus lah.
1: Betul.
0: Itulah harapan Prof. Kita kecek tadi peranan kerajaan kepada rakyat. Jadi pandangan Prof pula, apa peranan rakyat pula?
1: Okey, betul, Pak Doh. Dia tak bolehlah sebelah pihak saja, kan? Jadi rakyat juga perlulah menyambut baiklah dengan usaha-usaha yang KJR buat ni. Jadi kita perlu menilai setiap bantuan yang diberikan oleh kerajaan ni, apa objektif dia. Supaya kita dapat bantu kerajaan untuk capai objektif tersebut. So pra belanjawan ni sebenarnya salah satu medan yang sangat bagus baguslah untuk kita suarakan apa hasrat kita kepada kerajaan. Dan dengan adanya belanjawan ini juga, kita sebagai rakyat haruslah kita kata menggunakan belanjawan yang diberi oleh kerajaan itu dengan cara yang kita kata teluslah, supaya dapat bantu kerajaan untuk capai objektif itu, Pak Do.
0: Ya. Okay, masa tidak mengizinkan dah kita nak berlama-lama ni, Prof. Jadi terima kasih banyak. Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan saya nak tanya ni pun, tapi saya buat reka-reka gitulah ni. Tapi cuma dapat gambaran dah sikit.
1: Pak Do, kalau boleh tambah sikit lah kan.
0: Boleh.
1: Kita di UiTM Cawang Kelantan pun kita menyokong hasrat KJM untuk kami belanjawan ni. Okay. So pada 29 Oktober 2026 ni kita buat convention ekonomi desa, Pak Do. So kita nak macam Pak Do kata tu lah, peranan kita sebagai rakyat haruslah seiring lah dengan juga hasrat kerajaan. So alhamdulillah kita jemput ramai-ramai siapa yang ada penyelidikan ataupun idea-idea, bolehlah sertai konvensyen kami pada 29 Oktober 2026 nanti, Pak Do.
0: Baik, itu dia. Jadi Pak Do mewakili semua kaki tangan mengucapkan terima kasih lah kepada Prof.
1: Sama-sama.
0: Kena sudi bersama dengan Pak Do.
1: Terima kasih
0: Buah-buah
1: juga Kelantan FM.
0: Kerana berbuah kita dalam ruangan Kecek Kira Belanjawan 2027. Terima kasih, Prof.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi ada kakak bersama dengan Profesor Dr. Marziana Madah Marzuki, Koordinator Unit Pengurusan Penyelidikan RMU UiTM Cawangan Kelantan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pula bersama dengan Body Jeshah untuk terus setia bersama-sama di Biz On Air Kelate FM. Seandainya kita pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, dengar dulu perkembangan berita. Sambil-sambil tu juga, sebelum pada berita tadi, mungkin adik kakak kita gedik-gedik lah dengan DK Bagak, Hindustan, Dandut, ada macam-macam lagi lah. Sebab kita tahu segmen akak ni dia ada macam-macam lagu. Tak kira lah, untuk orang-orang lama dia ada lagu 90-an, 70-an, 80-an. Ada juga DK Bagak untuk orang Kelantan kita. Lepas tu untuk Hindustan pun ada juga. Oh, kena ingat Hindustan kat belagu angin molek lah deh. Tapi nak belagu angin lagi kat, kita nak bersama dengan Kak Mah kita ni lah. Kak Zimah Kitchen kita ni, dia mari untuk hari yang terakhir dah kita hari ni, Kak Zimah deh. Pas lagu mana rasa Kak Zimah hari terakhir Kak Zimah ni?
1: Rasa macam sedih pula rasa nak tinggal rancangan ni.
0: Kalau panggil mari pun nak mari lagi.
1: Enak. Boleh malah suka tengok sasana dekat konti apa ke?
0: Itulah Kak Zimah, sebagai pengakhir pertemuan kita ni untuk hari ni seminggu dah Kak Zimah. Dia ulai mari, ulai alik kalai kubur wakak cahiyah, kalai kubur wakak cahiyah, nyanyi juga ke Kak Zimah dah. Jadi sebagai pengakhirnya, mungkin boleh berkongsi sedikit harapan Kak Zimah lah atau Kak Mah kita ni kepada pendengar-pendengar kita, kepada pelanggan-pelanggan Kak Mah sendiri lagu mana tu. Harapan Kak Mah ni.
1: Okey, harapan Kak Mah kepada pendengar setia Kelate FM dan juga customer-customer Kak Mah ke, ataupun future customer, teruslah menyokong nasi kabu pucuk pitik Kak Mah. Sebab kita lah ni bukan buat saja-saja, kita nak mengangkat gastronomi nasi kerabu asli Kelate. Sebagai orang Kelate, kita nak mengangkat supaya orang Malaysia dan seluruh dunia tahu bahawa asal usul nasi kerabu tu sebenarnya adalah di Kelate, dan kita menggunakan pewarna asli daripada daun-daun macam pucuk pitik, bunga telai contohnya. Dan kita pula gunakan ule-ule macam daun pucuk samak, pucuk petak, pucuk teh ke mong kate, kacang panjang, dan bukannya kubis atau carrot. Jadi ya, lah ni kita kena sama-sama nak minta tolong semua, supportlah Kak Mah. Sebab Kak Mah bukan saja nak buat nasi kerabu ni saja-saja, kita untuk nak mengangkat nasi kerabu asli Kelate ke seluruh dunia, biar seluruh dunia terpegun dan rasa impress dengan kewujudan dengan rasa nasi kerabu asli kita, supaya dengan negara-negara luar buat makin dia masuk ke Malaysia.
0: Okey, tadi di episod yang keberapa, ya kepak rasanya Kak Azimah kata mungkin selepas ni akan ada nasi kerabu pucuk pitik ni di Selangor, di Kuala Lumpur ataupun di Patah Barat ni lah. Jadi itu sebagai perancangan masa akan datang. Jadi bagi kalau di Kelate kita ni, setara mana Kak Mah? Mungkin ada juga contohnya ni ke, kita ada kedai-kedai yang lewat jenis Thai buku
1: ke belakang.
0: Lagu mana tu?
1: Kak Mah sebenarnya kalau set dia ada kedai-kedai macam kopitiam buku belakang, kopitiam kita nak ambil, boleh je. Kita memang boleh support. Cuma ni macam tak ada permintaan lagi waktu lah. Cuma untuk di luar tu ada permintaan, kita tunggu R&D lagi lah. Kita tunggu dalam proses hantar nasi kita keluar berapa lama dia boleh tahan. Masih dalam pembelajaran lah, maksud dalam research kita kata. Nanti lepas kita boleh buat setup molek supaya nasi kita boleh tahan sampai satu hari tu, barulah kita akan start pasarkan ke luar Kelate.
0: Adakah Kak Mah dah bersedia dengan kita nak memperbesarkan empire kita ni? Kita kena ada tenaga kerja yang cukup besar untuk memastikan supaya segalanya teratur.
1: Okey, hak tu insyaAllah. Hak tu memang bidang Kak Mah, memang customer ko, pendengar kata FM ko tak perlu risau. Marilah kedai Kak Mah, kita akan sediakan bahagian apa, manpower tu suruh ke Kak Mah. Kak Mah akan arrange supaya kita akan susun molek supaya tak kucah, tak lambat. And makanan kita ni boleh makan sokmo-sokmo. Kalau untuk di Kak Zimah's Kitchen lah. Jadi jangan takut.
0: Jadi tak perlu takut lah untuk nak bersama dengan apa ni, nak gijup dengan Kak Mah.
1: Boleh, mari lah.
0: Tak perlu pusing lah. Sebab Kak Mah bukan backing lah.
1: Cuma tangan Kak Mah sibuk tu lah, kita tak ada lah. Tangan Kak Mah tak sibuk, mari lah jumpa Kak Mah.
0: Okey, contohnya kalau macam ada cuti ke apa, adakah Kak Mah akan buat announcement lebih awal ke, pemberitahuan lebih awal lah di media sosial dan sebagainya?
1: Semestinya memang kita akan buat dah seminggu awal. Kadang-kadang dua minggu awal kita royak dah. Cuma kadang Kak Mah ni memang jarang cuti. Cuti hari Isnin tu cuti sokmo, macam cuti hok lama tu jarang lah. Tapi jangan rusing, kita akan buat announcement.
0: Boleh tengok je di media sosial dan sebagainya deh. Untuk Kak Amah maklumkan kepada para pelanggan Kak Amah.
1: Cuma itulah deh, Kak Amah nak minta tolong set dia follow lah TikTok Kak Amahnya. Kak Zimas Kitchen tu. Follow lah social media Kak Amah supaya gapo-gapo dia boleh tahu situ.
0: Itu paling penting sekali lah. Jadi boleh follow kalau tengok Kak Zimas tengah buat live ke apa semua. Tegur-tegur lah, tak ada masalah. Komen ke.
1: Nak royak tak molek pun royak lah. Kita open untuk sebarang komen. Sama ada positif atau negatif, nanti kita akan nilai lah pula.
0: Sebab tu yang kita perbetul ke. Kalau kita ada buat silap dan sebagainya.
1: Sangat betul. Sebab tu lah paling kita kata, kita sebagai kedai makan ni kena ambil kira. Kalau nak bertahan lama lah.
0: Jadi kalau macam ada orang nak buat tempat hiawat, tapi dia dia nak pakai telefon direct ke,
1: boleh,
0: nak berhubung terus, ataupun nak buat tempat hair terus ke apa semua lah, ke mana tu?
1: Itu boleh telefon ke Kak Amah, boleh WhatsApp Kak Amah. Okey, boleh royak nombor deh. Nombor Kak Amah 017-714-1072. Kak Amah sendiri akan jawab.
0: Adakah Kak Amah juga buka peluang kepada orang yang nak buat tempat hair awal? Contohnya ada majlis tahlil ke apa semua, ada kerainya ke apa semua?
1: Memang Kak Amah open, memang boleh. Memang ni kalau orang nak ambil tahlil tu, memang buat semua, memang yang kena royak awal lah. Kalau boleh kena royak ke Kak Amah seminggu awal, supaya kita boleh cari ule-ule hak molek, hak segar lah, cukup. Sebab ule-ule ni payuh. Royak seminggu awal. Kalau contoh nak buat catering pun boleh juga.
0: Catering ada juga.
1: Cuma kita tak sempat nak wawarkan. Tapi kalau orang nak, kita buat je.
0: Maksudnya gitu. Cuma kena maklum ke
1: seminggu lebih awal lah.
0: Untuk memudahkan urusan nak buat, nak buku ke apa semua lah. Okey, Kak Amah, sebelum kita berpisah ni, mungkin ada lontaran kata-kata daripada Kak Amah sendirilah. Mendengar kata-kata yang mungkin bijaksana daripada Kak Amah, yang kita tahu Kak Amah ni orang yang suka kecek ke apa semua dah. Mungkin boleh berkongsi dengan kita di Kelate FM ni.
1: Kak Amah just nak bagi tahu kepada seluruh pendengar Kelate FM, customer Kak Amah dan seluruh rakyat Malaysia, hak dengar lah kita kata dia. Jangan takut untuk membuat keputusan nak meninggalkan kerjaya ke apa demi keluarga. Percayalah kepada Allah dan trust the process. Kita percaya apa-apa Allah buat ke kita tu ada hadiah dia. Cuma kita sebagai manusia kena reda, sabar dan cari cara penyelesaian supaya kita boleh ke depan lah, berkembang maju.
0: InsyaAllah.
1: Allah is number one.
0: Dan kami di Kelate FM juga mengharapkan dan juga mendoakan supaya empire Kak Zimas Kitchen ini akan terus berjaya membangun dan terus berada di mana-mana sahaja untuk masa depan nanti.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak,
0: Kak Amah, kerana sudi melapangkan masa 7 hari duduk main ulik alik ke Kelate FM ni.
1: Pun sama. Terima kasih juga deh sebab sudi panggil Kak Amah mai sini.
0: InsyaAllah. Maaf lah kalau ada salah silap deh.
1: Saya pun sama deh.
0: Jadi terima kasih lah untuk anda semua, dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Dan sekali lagi yang menopsek kepada anda semua yang rasanya ada nak memperkenalkan produk anda tu, tapi yang sama segialah, boleh bawa kepada kita untuk kita ketengahkan dan juga kita siarkan di radio deh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Amah.
1: Terima kasih Syah juga, sama-sama.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Ayah, rumah kita jadi pok lepok pula.
4: Pok gapo pula?
3: Tempat lepok nyamuk.
4: Nyamuk edih ni, dik.
3: Jadi kita kena buat gapo ni, ayah?
4: Senang je. Adik beresa dah cuci bekas hok air takung. Macam plastik pasu tu, penapis air. Siapa tu? Adik ikat kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat nak biok. Satu penutup botol air takung cukup dah untuk nyamuk edih biok. Luarkan masa 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan edis. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Okey, baiklah adik-adik, siapa masa, siapa puya, siapa ketika, maka pada undur diri dululah untuk hari ini dalam ruang yang akak bersama dengan Kak Ngoh. Jadi insyaAllah kita jumpa pula semula adik-adik deh. Baik, Assalamualaikum.

0: Ayah, rumah kita jadi pok lepok pula.
1: Pok gapo pula?
0: Tempat lepok nyamuk.
1: Oh, weh. Nyamuk edih ni, dik.
0: Jadi kita kena buat gapo ni, ayah?
1: Ha, senih je. Adik beresor dah cuci bekah hok air takong. Macam plastik pasu tu, penapis air. Sapo tu, adik ikat kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat nak biok. Satu penutup botol air takong, cukup dah untuk nyamuk edih biok. Luarkan masa 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan edis. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Salam sejahtera saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan DK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan Kijan Emas Kampung Tok Pelanduk Batu Karan Pasir Mas dengan juaranya Mat Galemo dan tukang karutnya pula Mat Kulat Malam. Bertemu nanti dengan kumpulan Retuh di Tita Batu Jong Kuala Krai dengan juaranya Fadi Kotenaru dan tukang karutnya pula Fadi Tarbo. Kita ikuti persembahan mereka. Daripada kumpulan Kijan Emas Kampung Tok Pelanduk Batu Karan Pasir Mas dengan juaranya Mat Galemo dan tukang karutnya pula Mat Kulat Malam. Bertemu nanti dengan kumpulan Retuh di Tita Batu Jong Kuala Krai dengan juaranya Fadi Kotenaru dan tukang karutnya pula Fadi Tarbo. Kita ikuti persembahan mereka.

0: Saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati 6 hampir 8 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, ilmu adalah cahaya yang memberi petunjuk dan kemuliaan bagi kehidupan manusia. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadat, mengulang-ulang ilmu adalah jihad. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan keizinannya dapat kita bersama lagi pada petang yang berbahagia, petang hari Rabu 7 hari bulan Oktober 2026 pada hari ini, bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan hari ini juga kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah dalam ruangan bimbingan Al-Quran pada petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat adanya ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sihat. Alhamdulillah. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan kita pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbizidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma irzuqna fahman nabiyyin. وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم جعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Terima kasih kepada muslim-muslimat di mata Allah sekalian. Marilah sama-sama kita banyak syukur kepada Allah SWT kerana petang berbahagia ni kita dapat sekali lagi dapat bersama,
0: ya,
2: dengan niat yang sama, tujuan yang sama, iaitu mencari keredaan Allah SWT melalui baca Al-Quran. Jadi petang ini kita nak baca surah Al-Qari'ah. Bunyi Al-Qari'ah tu Mal-Qari'ah. Ini sebelum tu ada tajuk berkaitan dengan tajwid, iaitu maklin. Lin ni dia ada dua berkaitan dengan lin. Pertama, lin tu, huruf lin tu sendiri bukan mak, tak ada kena mengena, iaitu sifat yang tunggal, yakni tidak berlawan. Dia sifat huruf ni hak asli ada berlawan, ada hak tunggal. Maksud sifat huruf tu, kita sudah sedia maklum lah, makrak. Tiap-tiap huruf ni dia ada tepat keluar dia. Kalau macam contoh huruf di ujung lidah, ra, kita pergi guna bibir mulut, bau. Pada bar, itu salah makrak. Cara sifat tu benda lain pula, iaitu contohnya tebas ni bunyi bar, tebas bar, dia panggil tafkhim. Antara tu lah sifat tu dia panggil tebal nipis tu. Ra tadi tak boleh kita pergi waktu biar angin bunyi waktu biar angin. Contohnya ada huruf yang boleh keluar nafas sepengah ka, sya, sa, ada fahasahu syaksu sakat, 10 huruf boleh. Itu sabit dengan apa, sabit dengan suara pula. Suara kita melekat di makhraj. Ada huruf-huruf yang melekat suara di makhraj. Ajid qatim bakat. Kita sebut ba. Lekat tu bila mulut. Ba. Dia panggil sifat juga. Ini yang berlawan ni. Ada hak tunggal. Termasuklah kita cara petani, iaitu lin. Lin ni benar lembut. Belum masuk tajuk mak lagi. Huruf ni untuk kita pahal gapo mak lin tu. Pertama sekali kita kena pahal dia ada dua huruf ling ni. Pertama huruf waw dan yang kedua huruf ya. Contohnya, atau bila duk bel subuh, As-salatu khairum minan naum. Mata naum tu link situ. Lepas tu ada mati pula lepas pada wa. Iaitu huruf minaum. Itulah dia panggil makling. Kalau yauma, yaumi, bukan mak tu. Kita baca teh hari maliki yaumiddin. Bukan mak tu yaum tu. Lama duduk silap pahal baca panjang. Maliki yaumiddin. Salah. Sebab dia bukan wa saja yang link ni. Ada juga huruf ya. Contohnya ghairi. Biasanya orang keliru dia baca panjang tu. Maliki yaumiddin. Tapi jumpa depan huruf ya link juga. Dia tidak panjang tu.
3: Yeah.
2: Contohnya ghairi. Dia baca malik tu. Ghairi maghdi. Maknanya salah pahal lah tu. Ada sama tarah dua tu tu. Cuma huruf yang beza. Tu yaum tu huruf wa. Dan ghairi tu huruf ya. Ada kedua-dua huruf waw dan ya saat ni sukun mati tidak berbaris, dan sebelum waw dan ya saat ni bagi datang. Nah, yaumi ghairi. Dalam Al-Fatihah ni banyaklah sifat link ni, bukan mak tu sifat. Ada lagi iaitu alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Alai tu ya mati sebelum ya bagi datang. Ni pun link iaitu sifat huruf, bukan mak. Kalau kita nak cara ni mak ni, mestilah di hujung kalimah dan hujung ayat. Nah, kalau tidak hujung ayat pun kita berhenti situ, dia jadi hujung juga. Hujung tempat berhenti itulah.
3: Yeah.
2: Nah, contohnya, qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm. Nah, sama yang bunyi yaum malik yaumiddin tu. Yaum perkataan sama, tapi dari Al-Fatihah kita tak berhenti maliki yaum. Tadi ayat qala labistu yauman aw ba'da yaum berhenti situ. Itu dah jadi link. Kalau dalam juzu amma kita baca li ila fi quraish, itu link tu. Dia qadar dia ni ada banyak wajah lah. Biasa kita dengar wajah ni maksud pilihan. Boleh baca dua harakat, empat harakat, enam harakat. Rupanya ada lagi selain daripada tu. Bukan kodah panjang tu jadi panjang lebih daripada ni. Tak. Iaitu cara kita berhenti tu. Lalu ni kita mematikan huruf akhir. Li'ila fi Quraish. Mati syeng. Li'ila fihim rihlata syita'i wassayif. I'ila fihim. Li'ila fi Quraishin. I'ila fihim rihlata syita'i wassayif. Wassayif tu pun jadi mak link juga. Dan wajah biasa kita baca ni sama ada panjang atau pendek. Dan tetap ujung huruf akhir tu mati. Itu dia panggil sukunul mahdi. Rupanya link tadi hukum dia harus mak link sana. Hukum dia harus panjang dan pendek. Dan kita boleh memilih sama ada wajah sukun atau rom atau ismam mengikut baris akhir. Ini untuk pehel ni perlu masa panjang lagi ni. Biasa kita tanya orang, mari suku mesti jawab tiga wajah. Rupanya ada kekeliruan situ. Wajah maksud orang pihak itu hanya kodar panjang. Dua harakat, empat harakat, enam harakat. Sedangkan ada lagi wajah khasabik dengan huruf akhir. Nah, contohnya, kita ni apabila kita sihat walafiat, kita tak cara dah orang kurang upaya tak kan? Ha, orang uzul tak?
3: Ya.
2: Apa kata si jaga belakang, orang uzul.
3: Rumit-rumit dah. Ya, katanya rumit.
2: Macam, contohnya, mata dia tak nampak, mana kurang upaya tak? Jadi ada dah sebenarnya wajah Mak Rikli Sokong dan Mak Ling ni untuk orang okay, kurang upaya. Lagu mana ni? Iaitu menyebut huruf akhir. Dia sebut huruf akhir dia dengan sebut telaju. Iaitu kodalnya 1/3 harakat. Dia panggil raum. Ada banyak lah. Wajah tu kita duduk biasa ni sukun. Mati huruf akhir. Bereh. Contoh Ar-Rahmanir-Rahim. Ni makrif sukun. Kalau supaya dengan hanu, ba'da yaum. Mim tu baris mana? Tak kira lah baris tu dua ataupun satu. Yang ni tanwin kau ataupun panggil dia satu, kita mati huruf akhir. Itu dia panggil sukun. Ada wajah dia dua, empat, ni, koda panjang. Ada seorang lagi iaitu menyebut baris akhir. Ha, ni biasa kita ada buat, mati ya. Kita tak biasa dengar ni tau. Ha, contoh dari Fatihah tu. Maliki yaumiddini. Ha, disebut baris akhir. Middini. Itu dia panggil raum. Raum ni hanya dua harakat sahaja. Tidak panjang pak ni ke benda lah. Dua harakat. Ini wajah untuk orang okay, kurang upaya. Ini orang okay, tak nampak mata ni. Dia ada wajah khusus untuk dia. Iaitu dia panggil raum. Ini hanya valid untuk baris depan dengan baris bawah huruf akhir.
0: Yeah.
2: Wa iyyaka nasta'inu. Ha, gitu. Kalau kena orang kata... Ha, maklin pun gitulah. Contohnya juzuk ketiga kan. Baris bawah. Qala labistu yawman aw ba'da yawmi. Ha, yawmi baca gitu. Jarang kita dengar ni. Kita duk amak ko baris mati huruf akhir dekat hok tu jelah. Aw ba'da yawm panjang ataupun pendek. Tapi hok ni kadar dua harakat sahaja untuk baca raum. Au ba'da yaumi. Ada satu lagi. Dia orang macam-macam. Kurang upaya ni. Ada telinga tak dengar. Kita juga duk sebut yaumi. Kita tak jadi apa. Mungkin telinga tak dengar. Ada mata je boleh tengok.
0: Yeah.
2: Maka ada pula wajah. Dia panggil ismam. Untuk bagi depan. Wa iyyaka nasta'in. Dia tolak mulut gitu. Waktu pun ada dua partner ke. Mana... Banyak rupanya tajwid ni kita tak cara. Adakah hak kita baca dah ni salah? Betul. Banyak-banyak wajah tu hanya ambil satu saja. Ha, ni untuk pengetahuan lah. Bapa perlu tahu sebab kalau tak tahu jadi timbul fitnah. Ha, contohnya orang baca gitu tu. Hak bunyi nastainu. Ha, kita kata mari mana pula dia ni pelik ni. Salah. Ha, kita akan menyalahkan. Orang baca lagi tu sana. Bukan sahaja huruf mak tu ya. Ada mak ke, mak ling ke, mak risukum. Bukan yang tak ada mak. Contohnya, kita baca ni surah Al-Qari'ah ni. Al-Qari'ah. Kita mati huruf akhir tu. Dia panggil wajah sukun. Ada panjang ke? Tak ada. Sebab tak ada mak situ. Al-Qari'ah. Lepas ain, huruf ha tu. Berarti dengan ha ni. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Bukan sukun saja tu wajah dia. Ada tiga tadi. Apabila bagi depan gini, dia ada tiga wajah. Sukun, ismam dan raum. Bagaimana bunyi raum ni? Al-Qari'atu. Ha, dia baca tu. Akhir tu. Untuk orang mata tak nampak, dia guna suara. Dia panggil raum. Mal-Qari'atu. Min qablu. Dia sebut lu, laju lah sebut ten. Satu per tiga bari. Jarang kita dengar gini ni. Ada satu lagi wajahnya dia panggil ismam, iaitu isyarat sahaja mulut. Al-Qari'ah. Tolak mulut ke depan. Dia panggil ismam. Cukup hak kita ni, hak sempurna ni baca mati huruf akhir gitu ya. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Cuma ada dalam ayat ni ada contohnya huruf yang lin, yang sabit dengan lin ni kena baca dengan lembut lah. Tak boleh kita baca yau. Guna ken yau. Jadi dia yau alaihim au. Dia tolak mulut pergi depan au, bukan au au. Bunyi pun kucing gom. Kalau kita perhati orang ngaji. Bunyi pelik tu nanti tak tepat. Bunyi.
0: Hak jenis buku keng lah Ustaz.
2: Ya. Ketak mulut tu bunyi pun kucing gom. Kucing ni tak ada puyen. Tak tidur lah malam. Tak kira lah. Kurubuk. Daya gom. Maknanya kena kawal lah mulut kita ni. Supaya sebut tadi tepat. Dan kita memilih mematikan huruf akhir. Dan satu lagi, duk pesan sama dah ni. Walaupun ayat ni pendek ke, sepatah ni. Selidah, sepatah selidah. Al-Qari'ah. Wasa si pun salah ke. Kita nak sambung, kita pun sambung. Al-Qari'ah tu mal-Qari'ah. baca ayat sambung ni, menyambung antara ayat ke ayat ni, hanya bolehnya apabila untuk tadabur makna dan kita tahu mana makna yang sempurna. Selagi tak tahu, tak boleh kita sambung-sambung. Hmm. Ini juga pengetahuan kan ni. Kita biasanya jadi ikut-ikut dia tu. Jadi ikut kita. Muka kita je baca. Napa ada lagi. Kita perih lagi. Hmm. Benapa kira itu salah. Sepan naik kereta juga. Minyak ada lagi perih. Pah berhenti mana tu. Dan tidak selok kita berhenti. Dia tak pakat tu. Kata kita kata si minyak tu. Mana kena rancang. Biar ada minyak lagi pun. Dia panggil topak tu. Sepan napah kita juga. Ada yang berhenti terbaik bagi kita ni. Yang tak tahu makna, tak tahu wakatan mana ni. Berhenti ikut ayat lah. Ada orang tanya tadi dari Teho. Macam ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Bercampurlah ayat. Aneh dengan tujuh tu. Dia campur, dia wasa. Dia kata. Baca lagi tu tu molek. Jawab dia tak molek. Sebab memandai kepada sebelum ni, kita baca berhenti berlaku molek. Berhenti ikut ayat lah maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Masiru. Ini sambung. Ihdinas siratal mustaqim. Masiratal ladhina an'amta alaihim. Berhenti ni. An'amta alaihim tu. Fawasi juga. Tapi sambung sana itu wasa tu bercampur fawasi panggil. Tak siap gitu. Kita baca supong tertulis dalam Quran. Kita bereh dah. Bagi kita ni tak tahu banyak kata. Ya. Dia duduk bahas bismillah termasuk Fatihah Gaba. Itu perbahasa fawasi. Dia ada ulama fawasi. Kita berhenti ikut ayat Quran tertulis itu. Tak usah sambung lah. Supong ni juga ni. Malqari'ah. Tak sesambung lah. Dia berhenti ikut ayat. Mudah-mudahan kita boleh tahu. Ni kalau sambung-sambung tak tahu nombor ayat berapa. Jadi klik. Lepas tu. Kau berat lagi dia bercampur. Ni tosir ni. Macam. Fahuwa fi insyatir radiyatin wa amma man khafat mawazin. Dia campur ni. Orang yang bahagia dengan celaka ni. Bercampur dia panggil. Sebab kita tak tahu makna. Rupanya. Fahuwa fi insyatir radiyah situ tu. Ayat ketujuh tu. Wakahtam. Ni cerita gelang pula. Wa amma man khafat. Gitulah ayat sana. Apabila kita tak tahu. Kita akan bercampur. Orang yang timalai tu. Orang celaka ni. Ahli neraka. Orang tadi. Fahuwa fi insyatir radiyah tu. Orang yang bahagia tu. Hok berat timbal-timbalai amalai kebaikan. Saqulat mawazinuhu fahuwa fi insyatir radiyah. Apabila kita tak tahu, kita capuk si. Tak terburah rasa. Payah kot nak tengok mana, nak baca ke apa tu. Potek ke. Kita jadi capuk si atau si gitu. Bacalah mengikut fawasi. Yakni nombor-nombor ayat hok tersusun dah sedia ada dalam Quran. Gitulah. Yeah. Bosan di situ. Sebab dengar banyak juga orang capur. Dia jadi tabiat. Dia suka. Kalau biasa mula-mula motolik kiri. Nak motolik kiri semua. Gitu lah. Langgar lah pun. Cakap nak langgar semua. Tabiat tak molek tu. Kita kena ubah.
3: Yeah.
2: Tapi nampak juruh belakang yang depan istana. Nampak ada speed track. kita nak gitu. Jadi juruh. Lain tu belakang kiri ikut dia lah. Tapi situ jadi juru berlaku.
3: Tapi nak honor moleknya, biar semua tepat lah Ustaz Ju.
2: Supaya kita ni, dia baca Quran ni kan, dia ajar supaya juru. Patuh lah ni, berhenti lah berhenti. Lepas tu dengung ke dengung. Jadi juru kita sebenarnya. Bukailah beber benda ni menyusahkan tapi untuk mendisiplinkan kita secara tidak langsung. Jangan mikir cara negatif lah. Padahal simpel ya tu boleh lah kalau nak kat rumah kita tak asyik dia jadi banyak alasan. Tidak ustaz pun tak apa, kita tak jadi ustazah pun baca Quran biar molek. InsyaAllah sama-sama kita perhati. Saya akan baca ayat ni 1 hingga 11 surah Al-Qari'ah. Mudah-mudahan jadi ikutan dan panduan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

0: دينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم.
1: Surah Allah Al-Azim. Nah, begitulah bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh Al-Fadil Ustaz sejak tadi, dan terdahulunya beberapa panduan dan juga peringatan telah pun disampaikan. Ya. Mudah-mudahan itu semua membantulah kepada rakan-rakan kita yang ingin turut serta mengambil bahagian memperdengar

0: Jadi kita.
1: Masa dia panggil kau anu sana, ingat kau tak masuk lagi kat ni.
0: Kezuk kita.
1: Kezuk. Sama lah kejut juga kat ni, ingat kau tak masuk. Orang lain ni, kau tak panggil tak jawab tu. Ingat kau lain saya, ingat kau lain.
0: Kejut juga yang suara jadi kuat sikit tu.
1: Oh, dah nombor kau radio, okey. Dia nak jawab tak kata, lain ni, kau lain mana tu? Gitu. Maaf lah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz dan DJ Maktir.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Untuk misalnya, kita cek dulu.
2: Okey, buat minta.
1: Cuba, Ustaz. A'udhu billahi minash shaitani rajim.
2: Banyak, condong. Suara kecorong hidung. Kemulalah. Waktu itu kemulalah. Syaitan.
1: A'udhu billahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah.
2: Lekak punya Al-Qari'ah. Kau lambat nak boleh tubik kau. Lekat tu.
1: Al-Qari'ah.
2: Ada lagi. Mal-Qari'ah. Selalu dah kau.
1: Mal-Qari'ah.
2: Mungkin berasa nak suruh jadi cemak kan. Kita buat lambat-lambat. Itulah punca melekat.
1: Lambat dah kau tu.
2: Nak boleh tubik kau tu jadi lekat. Supaya gini kan saya tanya Puan Hamidah. Ya lok. Kau
1: lekat ke dia? Lekat
2: dia.
1: Oh,
2: yang
1: lekat situ.
2: Ya, baru tak apa. Saya lah. Saya baca. Kalau ikut Kelantan kita, kita mudah. Sana al-kau lekat. Al-kau selalu.
1: Selalu.

0: Siapa dia? Ujian di dalam. Ada ra.
1: Ada
0: ra.
1: Wa ma adraka ma hiya.
0: Ya, baris mana ha ujung tu?
1: Tak ada baris.
0: Sebab apa tak ada?
1: Ya mati.
0: Mati sebab itu boleh mati. Bapa orang lain hidup. Kita nak berhenti baru mati. Ha ni mati dah buat apa?
1: Oh, mati dah.
0: Mati dah buat apa? Tak tahu ke dia tak? Nanti saya rayak hujung kare. Terus ke?
1: Semula kau atau narun ha?
0: Terus.
1: Narun hamiyah. Assalamualaikum
2: Allahul Azim.
1: Terima kasih
2: saya
1: nak
2: wayaklah
1: saya dengar
2: dia. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Puan Hamidah pemanggil kita yang pertama. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Pak Teh ke ni?
3: Ya, Pak Teh.
2: Pak Teh lain bunyi suara. Tahu,
3: saya putuskan untuk ada ujian sini, Pak
2: Teh. Oh, ujian. Patut suara bunyi lain pun.
3: 10 lagi ujian.
2: Baik, selanjutnya, Pak Teh.

0: Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qadhi'ah.
1: Patih jangan tolak. Sampai jadi jauh sebab buka banyak mula. Dia jadi tebal lah. Salah tu. Contoh lah. Baca tebal bunyi gini. Itu jadi tebal lah. Sepatutnya Al-Qari'ah. Ingat ni kan. Tak boleh kita tolak. Mungkin kena kah tebal lepas tu. Maka lah pun kita start situ tebal dah. Itu salah kita. Itulah baca
0: mula.
1: Mula. Al-Nipih lah.
0: Al-Qari'ah.
1: Mula.
0: Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farasi al-mabthuth.
1: Tak jelas. Patih, tak jelas. Kal farashil mabathus. Sebab tak cukup sifat. Ba tak bunyi kol-kolah. Farashi tak bunyi tafashi. Kena buat tu. Ni. Mula. Yaumayakununna. Sebab mungkin perih kalian. Merih tinggi doh. Guna suara tinggi tu jadi ilah. Boleh suara tinggi pun. Tapi jangan ilah lah. Sifat tu.
2: Menteng.
1: Ya. Yauma yakunu an-nas.
0: Yau

0: tak tahu biar kot call-call lah. Mapsus. Mab. Haya no call-call lah. Mab. Mab ke apa? Mozek tu. Mab. Aduh kaki tu.
1: Mabsus.
0: Mabsus. Kalfarashil mabsus. Tinggal.
1: Yawma yakunun nasu kalfarashil mabsus. Watakunul jibalu kal'ihil mabsus.
0: Putuh-putuh ni panggil apa ni? Mungkin saktah macam nyawu lah. Kalau tan dia kena potong, dah mereka tak khawatir. Dia panggil disyaki. Disyaki mencuri napa. Putuh lah ni. Kalau ni, ni ada lah nak curi situ. Tak boleh. Putuh-putuh suara tu tak boleh. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Dia bersambung-sambung suara kita. Baca tinggi pun.
1: Mula dah.
0: Ya.
1: Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa'amma man takulat mawazinuh. وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأمه هاوية.
0: Nah, dia panggil menyambat bunyi mula-mula seperti sebut huruf yang pertama sepatutnya dia kena jelah. Fa-fa. Ha ni. Hak mula-mula ni. Ya. Kalau wa pun sama kalau kita sebut. Kita nganggu, kita pun sebut. Tak jadi gitu. Dia kena wijilah lagu mana. Di makhrak dia. Baby mulut ni. Fa. Fa-ummuhu hawiyah. Fa.
1: Fa-ummuhu hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَهْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih, Pak Teh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Teh dari Jabi dah. Okey, pemanggil kita yang ketiga. Assalamualaikum. Hello. Ya. Ah? Siapa tu?
3: Saya Muhammad Barok.
2: Oh, Muhammad. Terima kasih Muhammad. Mari pula petang ni dah. Muhammad ke apa dah, Ustaz?
0: Barok.
2: Barok.
3: Barok.
2: Ya. Baik, Muhammad Barok. Umur 9 tahun ke? Bagus. Selekeh, Muhammad.
3: Okay.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nah, dia kena pedah kata Muhammad Barra. Ahad nirrahi pedah. Hi. Nak pedah dululah baru bagi ha. Nirrahim. Taulah mula. Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah.
1: Getah tu. Nesah nak sebut. Qari. Al-Qari'ah.
0: Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah.
1: Ada lagi dia punya.
2: Oh, minggu lepas tu ada lagi.
1: Ada. Dia kena kerah hujung lidah tu. Mal-Qari'ah.
0: Mal-Qari'ah.
1: Wa ma adra.
0: Al-Qari'ah.
1: Boleh.
0: Wa ma adra ka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinu.
1: Saqulat. Fa amma.
0: Fahuwa fi insyatir radiyah.
1: Tebal lah ni, radiyah. Fahuwa fi insyatir radiyah. Dan naik belakang lidah, radiyah.
0: Fahuwa fi insyatir radiyah. Wa amma man khaf mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah.
1: Pedah agak ni. Narun ha.
0: Narun hamiyah.
2: Sadaqallahul azim. Terima kasih Muhammad.
0: Sama-sama Ustaz.
2: Ya, okay, salam mak ayah belaka tu.
0: Okey.
2: Baik, assalamualaikum.
0: Tak ada salah.
2: Ya. Ya, ya, ya. Okey, terima kasih.
0: Sama.
2: Jom budak ni. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Halo.
3: Hello.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Hello, Ustaz.
2: Ya. Ah, siapa ni?
3: Kak
2: Simah. Ah, Kak Simah.
3: Kak Mah.
2: Oh, Kak Mah.
3: Saya boleh. Nak buat tak boleh. Dia nak jalan lagi tu tak boleh soalnya.
2: Ya. Rezeki lah tu petang ni. Ujian kau di Kak Simah tu?
3: Ujian?
2: Ya. Okay. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kena pedah hal. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah.
1: Malqa. Ana tebal auraqa malqa malqari'a.
2: Lain tak jadilah mana ni. Terputus. Terima kasih Kak Mah dia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Baru boleh lah, banyak air minggu tak boleh. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Bapak Ustaz tak gipat dah, dia ingat kata Ustaz tak ada macam ni. Tak gipat, tilawah.
1: Tilawah?
4: Tentara bangsa ni.
1: Tentara bangsa saya. Dari negeri sini ya. Kampung-kampung.
4: Ingat tak ada macam ni pun kau cakap ada.
1: Ada, insyaAllah.
4: Sama saja Ustaz dah.
1: Ya, selaka.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة
1: ما القارعة كمل قارعة
4: القارعة جديدة
1: يا
4: ما القارعة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

0: قضية وأما من خفت موازينه.
1: Tahu bi napa tu khafat ni fa khafat bunyi khafat khafat khaf
0: wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barakallahul azim. Ustaz, saya tanya tanya.
2: Barakallahul azim, ya.
0: Tak? Saya tanya boleh ni?
1: Boleh.
0: Gini Ustaz, baca waktu ini aja baca, okey? Ya kana berdoa, ya kana sta'inuh dinasiratul mustaqim.
1: Oh, sambung. Sambung tu ya tak tahu tu. Tak molek. Sebab bercampur makna.
0: Mula ni Ustaz wayak saat ni kata macam masyirah tu kali juga dah.
1: Ya, bercampur makna. Kita baca ni dia kena paham makna, menghayati makna. Barulah jadi khosyak maya.
0: Banyak acara tu saya dengar ini
1: dan telur wayak
0: dia lah. Wayak dia email Ustaz.
1: Tak apa, jamu kambing dulu. Jamu nasi arak
0: ni. Ya, lu aja dah aja kata. Mungkin nak cepat, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi amina rahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana berdoa ya kana sta'in dina sirata mustaqim.
1: Ya jadi besar lagi tu. Ya dia tak boleh tu bercampur.
0: Ya lah. Kata apa lah lagi tu tak tahu lah.
1: Banyak
0: lah. Tak gamuk kita. Terima kasih
2: Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Soh. Ada lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa ni?
3: Oh, dengan hatinya ya.
2: Kati. Okey. Selekeh Kati.
3: Terima kasih. Salam itu sekali lagi. Apa kata Ustaz ya? Selekeh. Cuba-cubalah ni sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah wa Al-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabsus وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
1: Jauh. Tati baca jauh. Ikhfa kiki ngafal. كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Tengangol. Jauh. Dia nak duduk bibir mulut lalu. كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. مَنْف. Dari situ dah. Dengar tu ikhfa kiki. Di sisi huruf.
3: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ.
1: Ini tak kemah, Wak. Mawah. Tak cukup ni, tolak. Mawah, mawazinu.
3: Tak cukup
1: situ pula dia. Ya, wah tak tahu lah. Tepat dia, makhrat dia. Bibir kita ke depan. Mawah.
3: Fa'amma masakulat mawazinu. Fahuwa fi'ishati radiyah. Wa'amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim. Minum teh, minum teh kau tadinya sebelum ngaji.
3: Jok.
2: Dah.
3: Sebenarnya kena tekuk weh.
2: Oh ya, takut minum teh ni ya susu tu kan. Dia megah sikit.
3: Aduh, nak masuk kali ya teh.
2: Oh. Baik, terima kasih.
3: Ya,
2: Kati. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kita tak cek ni suara ni.
4: Ni kat apa ni Ustaz? Selama tak ada.
2: Haa, kat apa? Haa, okey. Dari mana ni kat apa?
4: Dari Kapung Periuk.
2: Haa. Kat rumah pizza lah ni. Kak Muhammad Do. Okay.
4: Okay, baca apa dah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Jangan bagi kaedah. Ni ke apabila kita buka tu mulut kita urut tak ada sapa lagi. Contoh tadi aku tengah ngangul lah. Jangan ngangul lagi. Duduk tekuk dulu. Qari'ah.
1: Al-Qari'ah.
0: Haa, boleh.
1: Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth.

0: Inu fa ummuhu hawiyah.
1: Tak ingat pula. Dia kena tolak napas kita kat apa. Sebelum bunyi lagi, sebelum kita kata baris dia, hotu dulu. Ha. Fa ummuhu hawiyah.
0: Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz.
2: Sadaqallahul azim. Kapal-kapal?
0: Ya.
2: Dekat mana kau dengan rumah Makda tu?
0: Tak dekat mana jadi... Setengah kilometer boleh.
2: Oh, ada, jauh jugalah. Deh, tak ajar dengar lah. Tak ajar dengar.
0: Boleh dekat.
2: Ya, tak ajar dengar lah Makda ngajinya.
0: Oh, tahu.
2: Makda dia lepas-lepas ngorek tu, dia ngaji dulu saja.
0: Oh, tak dengar. Tak jauh pun je.
2: Tak apalah, Kati. Kapah.
0: Ya.
2: Terima kasih dah, Kapah dah.
0: Eh, sama-sama.
2: Assalamualaikum. Gora je tu.
0: Ya.
2: Baik, Ustaz, kita dah pun sampai di penghujung ni. Dah ada 3 minit lagi. Jadi, terima kasihlah semua kepada pemanggil-pemanggil kita, pendengar-pendengar kita petang ni. Mengikuti majlis ilmu yang disediakan di Kelantan FM ini. Dan terima kasih juga kepada Maik lah, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi Ustaz, sebagai penuntutnya dalam 2 minit, silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dek. Jadi untuk kita menambah ilmu baca Al-Quran ni, tentulah bukan dari sudut baca sajalah. Ada lagi. Terutamanya ni, ada huruf yang ditambah dan ada huruf yang dibuang, dikurangkan. Yeah. Ayat 10 tu huruf ditambah huruf belakang tu. Asal dia mahiya gitu ya. Tapi ditambah huruf belakang tu litakhfif ya panggil. Untuk menyamakan bunyi rimahi. Contohnya kita kata ada warga pula ni buat kursi buat meja ya. Gigi mari duduk saja. Buat kursi buat meja. Dia bunyi sama belakang tu. Kalau mahi itu sama. Ada huruf belakang mahiya. Ada yang dibuat. Contohnya wa ya farhabun. Asal dia farhabun ni. Fattakuni. Fala takhshawhum wakhshawun. Asal dia wakhshawuni. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Asal dia wa nuzuri. Ada huruf yang dibuat dan ada huruf yang ditambah. Sebab itulah huruf belakang tu tak ada baris. Ada tanda mati ya. Jadi jangan kita pergi korang bubuh baris lah. Amu mahiyah hun ada. Bukan mahiyah gitu ya. Ni panggil maklumat berkaitan dengan tulis Quran lah ni. Rupanya maklumat tu lah knowledge. Yeah. Kita ayat selalu ni maklumat. Knowledge ni perlu dicari lah. Al-ilmu saidun, ilmu tu perlu diburu, dicari. Yeah. Wal-kitabatu qaidun, dan kita dapat benda yang kita buru, kita kena tambak dia. Tambak dia tu dengan tulis. Kita tulis tangan gitu. Tulis di slip bank. Lepas tu tahu. catatan tu dia kena kekal lah. Gitu. Lepas tu nak we kekal juga. Lebih lagi kena hafal wal-hifzu. Kena ngapa pula ulang-ulang. Biar duduk oleh kepala kita. Dan oleh minda kita. Gitu. Mudah-mudahan Allah SWT pun mudahkan urusan kita untuk belajar. Dan insyaAllah kita boleh jadi ahli Quran juga. Wallahualam.
2: Baik, macam ambo jugalah. Ada kadang-kadang saing bui nombor telefon tu kita boleh tulis di slip bag. Lepas esok cari tak aduk mana dah. Baik, terima kasihlah Ustaz bersama kita pada petang ini dalam bimbingan Al-Quran. Dan saudara, kita ada masa lebih kurang 3 minit, tak sampai 3 minit dari sekarang untuk kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergemar nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni. Sebagai panduan bersama, masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan 7.2 minit malam, zon 2 7.4 minit malam dan Besut Setiu Terengganu pukul 7 malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: kami mainkan. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 7 hampir 40 minit malam. Selamat malam, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia bertemankan kami. Kelantan FM untuk hari ini 7 Oktober 2026.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Saudara yang dihormati, 7.51 minit malam ketika ini. Walaupun balasan yang kita terima di atas dunia ini tidaklah seberat pembalasan di akhirat nanti, tetapi balasannya tetap ada, ya. Sebab apa saja yang kerosakan yang kita lakukan, apa saja dosa yang kita lakukan, apa saja kejahatan yang kita lakukan, sekiranya terlepas dari pengadilan di atas dunia ini, pengadilan di akhirat nanti kita tidak akan terlepas, ya. Segala apa yang kita lakukan, sama ada kebaikan ataupun kejahatan, ianya tercatat untuk pengadilan di hari pembalasan nanti, pada hari kiamat nanti, ya. Jadi walaupun kita terlepas di atas dunia ini oleh kerana kita dapat pembelaan daripada peguam yang hebat-hebat, tetapi di akhirat nanti tidak ada peguam yang akan mewakili kita, tetapi tangan, mata, telinga, mulut, semuanya akan menjadi saksi apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Baik, 7 minit semakin menghampiri 8 malam.

Saudara, mencari kekayaan, mengumpul kekayaan, biarlah dengan cara yang betul ya. Sebab kita sebenarnya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak jadikan rezeki yang kita dapat itu untuk kita nikmati bersama dengan keluarga yang tersayang ya. Kalau rezeki yang kita peroleh itu dari sumber yang haram, maknanya kita akan bekalkan apa tu rezeki itu kepada anak-anak kita ya, kepada keluarga kita. Jadi adalah sesuatu yang malanglah bagi anak-anak jika sekiranya kita memberi makan anak-anak kita dengan sesuatu yang tidak baik seperti itu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam redha Allah, dalam mencari keredaan, dalam kita membina kehidupan dan dalam kita membesarkan anak-anak kita untuk menjadi insan yang baik dan insan yang sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Insan pula dah. Insan ya, yang diberkati dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi insyaAllah apalah sangat yang kita nak kejar, sesuatu yang dengan rezeki yang ataupun kekayaan dengan cara yang tidak betul, kerana suatu hari nanti lambat laun akan terbongkar dan akan kita mendapat pembalasan sama ada di atas muka bumi ini ataupun di akhirat kelak lah ya. Jadi ianya akan merosakkan masa depan kita, masa depan anak-anak dan juga masa depan kaum keluarga kita sendiri. Jadi sekali kita terlepas, dua kali mungkin kita terlepas, tetapi untuk yang kesekian kalinya sudah pasti tidak akan terlepas dari perbuatan yang menyalahi undang-undang negara kita dan juga dari perbuatan yang menyalahi syariat agama kita. Mudah-mudahan sama-sama kita sentiasa beringatlah untuk kehidupan kita yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Jadi ketika ini sudah pun pukul 8 hampir 1 minit malam. InsyaAllah kita akan beri laluan nanti kepada seruan azan pukul 8.07 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 8.12 minit malam. Seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam. Dipersilakan.
1: Nidarul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ini mesti tak laku, ini mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu yang hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasihkan Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah, diorang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia, dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool, dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahualam.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM, dan kita sudah pun pukul 8.15.

Kelantan FM ada sokmo kita di hari ke Rabu ya. 7 Oktober 2026. Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan yang damai, istihad yang permai bersama dengan keluarga yang sejahtera pada malam ini. Dan kita yang meluangkan masa bersama dengan anak-anak, bersama dengan isteri, suami, ini adalah masa yang paling berharga, masa emas yang paling istimewa untuk semua di antara kita.

Baik, saudara, begitulah Adin dengan lagu yang berjudul Cinta Dewi Juwita, 8.20 minit malam. Isu berlarutan, usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani pelbagai implikasi melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat dan berperi kemanusiaan.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang otomatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Saudara, siapa yang akan boleh manfaatkan ECRL apabila siap nanti? Terutamalah kita semua ya. Kita semua rakyat biasa, orang yang meniaga, orang yang apa ni ada urusan pekerjaan di negeri-negeri lain terutamanya di Kuala Lumpur, sudah pastilah akan dapat menggunakan ECRL nanti. Malaysia Rail Link Sendirian Berhad MRL menyasarkan pengumuman harga tiket bagi operasi komersial laluan rel Pantai Timur ECRL dibuat pada bulan ini dengan jualan tiket dibuka pada November. Ketua Pegawai Eksekutif MRL Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata pengumuman itu dijangka dibuat Kementerian Pengangkutan dengan jangkaan operasi komersial ECRL bermula pada pertengahan Disember 2026. Untuk fasa pertama ECRL, bilangan perjalanan pergi dan balik dari Isnin hingga Khamis adalah sebanyak 12 kali dan 14 kali dari Jumaat hingga Ahad. Oh, itu dia ya. Jadi, insyaAllah lah kita semua akan dapat merasa menaiki ECRL ini dan untuk kita yang berniaga pula sudah pastilah kita boleh bawa barangan-barangan perniagaan kita dari Kota Baru ke Kuala Lumpur dalam masa yang sekejap saja. Peniaga-peniaga nasi yang apa ni yang nasi belauk pagi tu kan, sekejap aja boleh sampai di Kuala Lumpur dan orang Kuala Lumpur boleh merasalah nasi belauk pagi dari Kelantan.

Dara, bukan saja rakyat Kelantan, malah rakyat di seluruh negara tertanya-tanya sejauh mana teknologi yang ada pada isi RL inilah kereta api laju, ya, di mana kalau daripada Kelantan ke Kuala Lumpur yang memakan masa 4 jam saja, ya. Dan dengar cerita kelajuannya dia tidak ada dia tidak ada getaran di dalam kereta api itu, sehingga kan kalau kita letak segelas air pun air dalam gelas tu tidak berkocak, eh, air tidak berkocak. Duit siling yang kita letakkan pun dia tidak akan berterabur, ya, di atas meja, kalau kita atas meja lah. Jadi inilah yang menjadi tanda tanya kepada semua orang. Jadi ramai yang nak mencuba, ya, dan tak sabar-sabar. Amba pun suruh nak cuba juga. Tetapi amba takut juga dengan kelajuan ini sebenarnya. Eh, walaupun saya nak cuba tetapi saya amat takut dengan kelajuan. Dengan kelajuan ini, ya. Tapi tak apalah, nantilah kita cubalah juga. Siap nanti saya rasa anda pun nak cuba. Jadi insyaAllah tunggulah bulan 11 ke bulan 12 ke, kita tunggu, ya. Tunggu dan lihat, dan kalau ada peluang nanti bolehlah sama-sama mencuba, ya. Kita tengok sejauh mana kehebatan isi RL ini.

0: pendekatan.
1: Saudara, kelangsungan seni budaya tradisional Kelantan bergantung pada kewujudan generasi pewaris yang bukan sahaja mengenali, malah mempelajari serta mengamalkan warisan berkenaan. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kelantan, Rohaniza Abdullah berkata, usaha melestarikan seni budaya perlu disertai pendekatan yang memberi ruang kepada generasi muda untuk mempelajari dan menguasai warisan berkenaan secara berterusan, bukan sekadar mengekalkan bentuk asalnya. Program Perintis Mak Yong Kanak-kanak adalah antara usaha melahirkan pelapis seni tradisional menerusi latihan secara konsisten dan pendedahan kepada persembahan. Ya, betul ya. Apa sekalipun, kalau contohnya bola lah, kalau tidak ada pelapis, sukan bola sepak ini dia tidak akan maju ke hadapan ya. Pemain-pemain yang sedia ada ni kalau tidak dilatih pemain-pemain yang muda, dia tidak boleh membawa kesinambungan pasukan bola sepak itu untuk membawa nama Kelantan. Begitulah juga dengan permainan-permainan tradisional yang ada di Kelantan ini, seperti Mak Yong, Dikir Barat ya, dan banyak lagi lah ya. Jadi kalau tidak ada latihan daripada minat daripada anak-anak muda ini, sudah pastilah suatu hari benda ini akan pupus ditelan zaman. Jadi usaha yang baiklah yang dilakukan oleh JKKN Negeri Kelantan ini supaya tradisi budaya negeri Kelantan ini akan tetap terpelihara dan terus dimajukan pada masa-masa yang akan datang.

0: Adakah kau tahu ke dok? Nyakit super darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saringnya awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakat mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringnya awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Baik, saudara yang dihormati, 12 minit lagi semakin hampir ke pukul 9 malam. 9 malam nanti, berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur akan dapat anda ikuti. Dan selepas berita nanti, rakan setugas akan terus menyambung tugasan ini sehingga ke pukul 12 malam nanti. Cik Su, assalamualaikum semua. Bye-bye. 12 lagu menjadi sandaran untuk menghiburkan.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengar untuk pertemuan kita pada malam ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan seperti biasa, pertemuan di hari Rabu, gabungan tiga stesen radio RTM di Pantai Timur akan bersatu menerusi cerita Pantai Timur. Dan untuk hari ini, dari negeri Kelantan bersama dengan saya Suhaila Mat Daud. Dan pastinya kita akan terus menyapa rakan-rakan sahabat kita yang berada di Terengganu dan juga Pahang untuk sama-sama berkongsi perkataan dan juga dialek untuk malam ini. Jadi saya terus bertanya dengan rakan saya di Terengganu. Siapa di sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Kak Su?
0: Baik, alhamdulillah. Sihat malam ni.
1: Dia jumpa Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Sihat seadanya,
1: Oh, Bijak okay. Terengganu FM malam ni, ya?
0: Ya. Okey, baik. Kalau di Terengganu, cuaca hari ni macam mana, Dija?
1: Kalau di Terengganu ada hujan juga tadi. Malam ni nampak mendung je lah.
0: Mendung. Tapi tak berada hujan juga, ya?
1: Betul.
0: Okey, baik.
1: Okey.
0: Kita cuba
1: menyapa. Dua kuntung bunga.
0: Dua kuntung bunga.
1: Kalau di Pahang.
0: Siapa agaknya di Pahang? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dia sang kumbang telah pun muncul.
0: Ya. Tapi yang pastinya kumbang ini sudah berpunya.
1: Apa khabar, okay, Riz?
2: Baik, alhamdulillah. Kak Su, Rena, okey ya? Sihat sana?
0: Sihat, alhamdulillah. Okey. Malam ini, kalau di Terengganu, di jam maklum, tadi macam nak hujan. Tapi tak hujan.
1: Ada hujan petang tadi.
0: Petang tadi. Kalau di Pahangnya, macam mana di Kuantan khususnya?
2: Di Kuantan hari ini agak suram, ya.
0: Kenapa tu?
2: Kenapa? Kerana IPU, Indeks Pencemaran Udara, mencecah 160.
0: Tinggi.
2: Jadi berada pada tahap tidak sihat lah.
0: Ya, betul. Okey, yang tu tidak digalakkan untuk main bola lah, eh?
2: Ya, tak main. Tak main bola dekat luar. Kalau yang kat dalam, main je.
0: Badminton semua boleh main je lah, eh.
1: Dalam tertutup je lah, ya.
0: Tertutup sajalah. Okey, baik. Malam ni seperti biasa, kalau rakan-rakan sahabat yang bersama dengan kita, dia tahu dah. Mukadimahnya masing-masing, kita akan dengar idea sesin. Negeri masing-masing, kan?
2: Betul.
0: Kita mulakan dengan si kumbang lah dulu, DJ, eh?
1: Boleh. Okay. Silakan.
0: Silakan.
2: Okey, jom kita dengar idea session Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Okey, ruangan cerita Pantai Timur dari Konti Pahang FM malam ni bersama dengan saya, Reef. Macam biasa, wadah-wadah kita mana yang nak masuk ke talian kita 0951400124 dan juga 0951400125 ataupun WhatsApp pun boleh 0103207448. Itu okay. Nombornya.
2: Ramai dah tak salin sebenarnya. Semua dalam kepala dah hafal.
1: Betul.
2: Dan ramai dah save di handphone masing-masing.
1: Ya, sangat betul.
2: Okey, baik. Kalau di Kuantan telah pun dimaklumkan, DJ di Terengganu pula macam mana?
3: Baik, kita dengarkan ID Station Terengganu FM.

0: InsyaAllah Kelantan FM ada semua menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar. Kalau yang mana nak telefon, seperti biasa nombornya tidak berubah, 09743-3858, 09748-8630, ataupun juga melalui WhatsApp di talian 0149740154. Okey, dah tahu semua nombor telefon, dah tahu dah juga dengar dah IDC sing. Dan perkataan kita malam ini,
1: Okay. Yang ni kita mulakan dengan tuan rumah dululah. Sebabnya perkataan hari ini daripada tuan rumah.
0: Dua sari dialek Kelantan malam ni. Cik Wo.
1: Cik Wo deh.
0: Cik Wo.
1: Cik Wo tu Wo. Panggilan untuk apa tu?
0: Datuk.
1: Datuk eh?
0: Untuk datuk. Cik Wo. Okey, tapi mungkinlah lain-lain keluarga lain panggilannya. Lain daerah lain panggilannya. Lain
2: Kasu sebagai Gen Z ni guna tak Cik Wo ni?
0: Kasu tak sempat guna Cik Wo.
2: Sempat.
0: Sebab mungkinlah Kak Su ni suka panggil nama. Kami Mak Saleh sikit.
1: Modern lah, modern eh.
0: Kita panggil nama Ayah Weh.
1: Ayah Weh.
0: Itu adalah datuk saya. Saya panggil nama dia, nama dia Awang. Jadi kita panggil Ayah Weh aja. Macam tu.
1: Jadi macam-macam panggilan lah.
0: Betul. Kita ikut nama. Kalau mak saya, saya panggil nama dia juga nak je. Saya tak panggil mak ke apa. Kita Mak Saleh sikit.
2: Nama juga.
1: Tapi Cik Wo tu bukan maksudnya Cik Wo tu panggilan untuk orang Kelantan memanggil nama untuk datuk ke?
0: Betul.
1: Kebanyakan lah.
0: Kebanyakannya sebegitu. Okey, Cik
2: Wo. Ada yang mempraktikkannya lagi ke?
1: Kalau dekat Terengganu pula, biasa kalau datuk kita ni panggil Tokki. Di Terengganu lah. Panggilan untuk datuk biasa Tokki. Kalau saya sendiri pun panggil Tokki jugalah.
0: Untuk datuk.
1: Untuk datuk panggil Tokki.
0: Baik. Kalau Rif?
1: Pahang pula macam mana Pahang?
2: Di Pahang kalau yang paling popularnya panggilannya Aki.
0: Aki.
2: Untuk panggil atau Aki.
0: Aki kan. Ingat ke Aki?
1: Berbeza-beza ya. Walaupun kita satu orang kata pantai timur ni, tapi panggilannya berbeza-beza. Dan ke arah orang kata zaman moden ni lagilah banyak panggilan-panggilannya. Betul dah.
2: Kerempah.
0: Tok Bah.
1: Tok Abah. Untuk Pa. Macam-macam lah.
0: Okey, baik. Malam ni kita pun nak tahu juga pendengar-pendengar kita masih lagi guna dok perkataan Cik Wo ni. Ataupun juga apa panggilan mereka. Tapi sebelum demo dok fikir-fikir tu, kita dengar lagu lah dulu tak? Kita bagi Pahang lah dulu.
2: Oi, Pahang lagi.
0: Saya malam ni bermurah hati dengan Kumbang.
1: Yelah, sebab kita dua di seorang je.
2: Okey, boleh. Jom kita dengar lagu yang dipersembahkan oleh Roslan Madun. Lagu yang bertajuk Berakit. Jom, sama-sama kita dengar.
0: Sama-sama.

0: Okey, itu dia. Persembahan Ros Ramadan dengan lagu yang bertajuk Berakit.
1: Berakit. Ya?
0: Ah, orang dulu dia berakit je.
1: Betul. Ah. Ya. Okey.
0: Dan kalau dengar tadi kan, dia punya antara lirik lagu dia, berakit-akit sampai ke Kuala Pahang. Kenapa dia bawa sampai ke Kuala Pahang?
1: Kenapa tu, Rif?
0: Sebab Kuala Pahang ni adalah penghujung kepada Sungai Pahang. Yang mana kalau ikutkannya lah, gabungnya dia bermula dari Tembeling dia, gabungan sungai-sungai kecil jadi sungai besar, Sungai Pahang tu. Yang mana berjaraknya ataupun panjangnya 459 kilometer. Dan dia akhirnya dekat Kuala Pahang. Sebelum masuk ke laut, ya.
2: Panjang kisahnya, ya.
0: Panjang.
1: Kita belajar sejarah malam ni. Tapi sejarah ni harus kita kenang. Kalau tak kenang, kita tak tahu cerita dia sebenarnya.
0: Itu ceritanya.
1: Okey, malam ni. Kita nak kenang juga cerita-cerita lama. Mungkin ini panggilan orang dulu-dulu. Atau masih lagi yang guna perkataan Cik Wo. Panggilan untuk Datuk. Dan kalau mungkin anda pendengar ataupun mereka yang nak telefon di mana-mana, Kelantan, Terengganu, Pahang, sila.
0: Pahang ni betul-betul gayanya ni.
2: Terengganu pun sama.
0: Hello. Dah angkat dah.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar, Ri?
0: Baik. Alhamdulillah. Sihat. Mokju okey ya sana?
3: Okey. Su, apa khabar?
1: Baik, Mokju.
3: Di apa tu? Terengganu. Siapa nama tadi?
2: Dija.
0: Ya, orang ni nyebut namanya sendiri, ya.
3: Lupa dah, you know.
2: Sesekali muncul.
0: Okey,
1: baik.
0: Okey. Maju panggil atuk apa?
3: Kalau di Blok Kelancar ni, panggil atuk.
0: Atuk.
3: Kalau Blok Meluh ni, panggil Aki.
1: Aki.
3: Lepas tu ada juga panggil Tok Ki. Kalau Blok Cenuh ke mana ni, dia panggil Tok Ki.
2: Sama Terengganu.
3: Di Pahang ni banyak. Dia lain tempat, lain panggilan.
2: Betul-betul.
0: Panggil Wan
3: pernah Wan. Kalau panggil Wan tu, ada panggil Nenek.
0: Ada yang panggil
3: Kato. Kalau di tempat Mok Ju ni, panggil Wan lah. Kalau ni perempuan.
0: Tapi sebenarnya ada tempat
3: Wan
0: juga.
3: Wan atau Aki.
0: Ada tempat juga yang panggil atuk yang laki tu, Wan juga.
1: Wan juga.
0: Ada
3: itu
0: tempat.
3: Itu kalau di Kedah.
2: Betul.
3: Di Kedah dia
2: Tok Wan dia.
3: Wan ni dia panggil Tok.
0: Perempuan panggil Tok.
3: Sebabnya ada ni apa ni cucu ni. Dia abang saya Mok Ju ni ada orang Kedah. Tu dia balik sana dia terbalik.
0: Wan tu untuk lelaki.
3: Tok perempuan. Wan lelaki. Ni Wan perempuan. Tok lelaki.
1: Pening cucu.
2: Betul. Keliru dia.
3: Dulu kan dia keliru. Dia bertukar. Tapi dah besar ni dia faham dah.
0: Tapi yang paling popular kalau di Pahang ni Aki lah panggilannya je.
3: Kebanyakan Aki tu lah.
1: Aki lah. Okey. Bau je tu tahu.
3: Aki senang. Aki, Tok Ki.
1: Tok Ki.
2: Ya.
1: Baik.
3: Tapi kalau belok ke sini tempat ni di Lancar ni Ri. Kebanyakan dia orang panggil
0: Atuk.
3: Belok sini Atuk.
0: Atuk. Baik.
2: Okey, baik.
0: Terima kasih Moju.
3: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jadi Cik Su nak bagi tahu, patutlah nama Aki DJ kita dulu tu Atuk lah eh.
0: Yo. Sebab itulah
1: DJ Pahang dia, dulu kan Aki.
0: Betul. Aki.
2: Yeah.
0: Dan memang bila Aki ni dia berkeudara, dia membawa perwatakan
1: Aki
0: sebagai
1: tu?
0: Seorang atuk. Aki.
1: Okay.
0: Walaupun sebenarnya dia dah guna ni sejak dia muda lagi.
1: Betul. Dan,
2: dah macam mana pula kan dengan penyanyi kita Tok Ki tu? Kena tanya Tok Ki dah. Okey, baik. Adakah panggilan Datuk untuknya?
1: Alright. Okey, Dija ada pemanggil.
2: Ada Terengganu. Kita terima pemanggil. Silakan. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Dija.
2: Ya, Ayu ke ni?
4: Ya, saya.
2: Ayu Kuala Ibai.
1: Pemanggil wajib
4: ni. Apa khabar Deja, Kak Su dan Riz?
2: Baik, Alhamdulillah. Sihat seadanya.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu, Ayu.
4: Oh, dia main tak okey malam ni deh.
1: Ya. Cik Wo.
4: Belum ada Gino. Kita tak panggil Cik Wo.
1: Okay.
4: Dia kalau Terano ni, dia lain sikit. Dia tak okey. Kalau model sikit, Tok Aboh, Tok Tok Bak. Bak tu panggilan ayah juga untuk orang Terengganu. Tu belum giri kelah kepada Tok Kis Daga tu. Kalau Tok Kis Daga kadang-kadang Tok Kilo, Tok De, Tok Ngoh.
1: Betul. Tapi kalau Datuk betul, Tok Ki lah.
2: Tok Ki lah.
4: Dia lah Tok Ki lah. Ayah Ki ada juga orang panggil. Tapi ada juga macam cucu-cucu ni, dia kadang-kadang tak ada orang lagi panggil Tok Ki. Dia duduk lekat. Kadang-kadang dia panggil nama ayah pun ada.
1: Matu.
4: Ayah panggil ayah. Tok, Abah pun ada.

0: Yang
1: tok
2: yang
1: tok
2: hiung tu
1: atas lagi kan.
3: Atas lagi.
2: Kalau terjauh lagi, kalau macam tok ki sini ni memang tok ki lah. Kadang-kadang tu setengah tu dia panggil tok ki pok pun ada. Dia ikut panggil lang. Tapi lain ni di Kota Gano ni gini lah. Dia kadang-kadang panggil lang tok ki tu tok ki lah. Kena molek kali dengar orang panggil tok tok kipok, tok kipok, tok aboh, tok aboh. Kalau anak tu panggil bak, auto dia kena jadi tok bak.
3: Betul. Ya. Tapi hok paling popularnya kalau kat tengah ni memang tok ki lah, Dok Ayu.
2: Memang tok ki lah.
3: Tok ki.
2: Dia memang lemah.
3: Kalau moden sikit ni tok aboh. Tok bak.
2: Aboh, semua.
3: Tok bak.
2: Kalau tok bak tu dia sadu sikit kan, jangan kata tok bak lilah.
1: Sebab dia ada ki tengah.
2: Tok dia reki tengah sadu sikit. Tok bak. Macam getuk tu sedara tu lain pula. Macam lo saya kan. Macam getuk sedara hok usu tu. Dia panggil tok su belaka. Baik puan baik lelaki yang katanya. Tok su mana? Tok su lelaki. Tok su puan.
1: Pak sedara lah. Tidak pak sedara, mak sedara.
2: Ya, maknanya pakat cucu, pakat tok sedara lah tu maknanya. Tapi banyaknya tok su gitu je kita ni. Kalau orang kapu-kapu kan macam nama dia Joh. Siapa dia tu? Tok dia Joh. Kadang-kadang siapa dia tu? Tengah Ali, tengah Mak, gitulah ni panggilan hak suruh sikit tu. Yeah. Tapi kalau dalam umur di Toki lah, di tengah ni memang Toki.
3: Okey. Ya. Terima kasih banyak Ayu.
2: Sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Saya cuba terima panggil dari Kelantan lah pula. Halo, Assalamualaikum. Ya,
4: silakan. Salam, warahmatullahi.
1: Ya, Cik Dah dia.
4: Selamat malam. Selamat malam.
3: Selamat malam juga. Ya,
4: selamat
1: malam. Cik Dah dia panggil gapo ketuk tu?
4: Jadi dah dia panggil Tok Cik.
1: Tok Cik.
4: Ada orang panggil tu Tok Ayah pun ada. Kata-kata Tok Cik Ewa pun ada orang panggil. Tapi kita sendiri panggil Tok Cik.
3: Tok Cik sebelah mana tu?
4: Sebelah mak. Pasal sebelah bapak.
1: Di Macang.
4: Tak kenal dah. Tak ada dah situ. Kita
1: panggil Tok Cik.
4: Tok Cik lah. Kedai kenal Tok Cik seorang. Orang lain semua tak ada.
1: Okey, beres. Maksudnya Tok Cik tu adalah datuk. Kalau Cik Dah panggil Tok Cik.
4: Tok Cik.
1: Kalau datuk, kalau neneknya panggil?
4: Nenek panggil Cik Wo ke Mak Wo ada berita lah.
3: Dia terbalik pula. Cik Wo tu jadi nenek.
4: Cik Wo.
3: Bukannya datuk.
4: Bukan datuk. Perjata tu panggil Tok Cik.
3: Okey, baik.
1: Baik, terima kasih Cik Dah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dia tukar gitu pula dia.
1: Yalah, kalau Cik macam Kak Su sendiri Kak pun cucu-cucu lah, maksudnya anak-anak saudara ni dia panggil ayah Kak Su dia tu, dia panggil Pak Uwa.
0: Pak Uwa?
1: Pak Uwa. Gitu.
0: Itu panggilan untuk atuk
1: untuk
0: je
1: lah. Untuk lelaki.
3: Tak panggil Cik Uwa?
1: Ada. Dia panggil Pak Uwa.
3: Maksudnya jarang dah lah orang guna Cik Uwa ni.
1: Mungkin lah. Sebab perubahan masa. Tak? Perubahan masa dan zaman.
3: Kemungkinan.
1: Tapi kalau mungkin dulu popular dengan Cik Wo lah.
3: Cik Wo.
1: Baik. Kita dengar lagu lah dulu. Sebelum kita ke pusingan ni seterusnya. Deja, lagunya apa malam ini? Silakan.
3: Boleh. Jom kita dengarkan lagu dari Terengganu.

0: Sakit Orang Lelaki Wati Mang Landak yang dinyanyikan oleh Faizal. Kak Su dengan Riff, biasa dengar tak lagu ni?
1: Biasa juga.
2: Biasa juga. Cumanya ni versi baru tak?
0: Versi barulah yang dinyanyikan oleh baru. Faizal. Dia lagu ni dia merujuk kepada ustikan rasa rindu ataupun angau yang dialami oleh kaum lelaki lah.
2: Angau sangat.
1: Itulah lain.
0: Tapi digabung sikit dengan Wati Mang Landak tadi.
2: Okey, seronok juga eh. Lain sikit bunyinya. Okey, baik. Malam ni kita bercerita mengenai Cik Wah. Ni panggilan untuk Datuk kalau di Kelantan.
0: Dan mungkin di Terengganu, Toki.
2: Kalau di Pahangnya, Aki.
0: Aki.
2: Okey, baik.
0: Jadi berbeza-beza panggilannya. Nak tahu jugalah tak kawan-kawan kita duduk. Mungkinlah di lain-lain lagi yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kita ni. Bolehlah hubungi tak?
1: Betul.
0: Kak Su ataupun Dija ni boleh je. Telefon kami ataupun hantarkan WhatsApp ya.
2: Betul.
1: Boleh. Jom. Di Pahang ada yang nak bersama dengan kita ni.
2: Silakan.
1: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa khabar Ida dengan Su?
2: Ida.
1: Ya, baik.
2: Ida. Ida
1: lah. Boleh lah.
2: Okey.
1: Abang Zul KL, Kuala Lipis. Okey.
2: Kita nyari-nyari nak cakap bahasa luar dah sana. Ingat Kuala Lumpur.
0: Kuala Lipis rupanya.
1: Itulah. Laju je KL ni tu. Ya.
3: Betul lah KL lah.
2: KL lah tu.
1: Kalau orang KL panggil atuk apa, Abang Zul?
3: Kuala Lipis panggil atuk je kalau perempuan, Wan.
1: Wan tu untuk perempuan. Kalau lelaki panggil atuk.
3: Atuk lah. Kalau kerau betul lah. Dia belum temeluh panggil Aki.
1: Okey. Okay, memang atuk lah panggil. Atuk ke atuk je?
3: Kalau saya lipe memang panggil atuk.
1: Atuk.
2: Atuk
3: awak nak pergi mana? Atuk nak ikut boleh tak?
2: Gitu. Siap buat ayat tu.
1: Ya.
3: Buat ayat tu
1: Okey. Baik. Ada yang lain-lain lagi pernah dengar macam orang panggil atuk ni yang lain daripada atuk tu? Kalau tempat-tempatnya KL tu.
3: Panggil tak tayo panggil lain kat sini memang panggil atuk je.
1: Memang itu je lah dengarnya.
0: Atuk je.
3: Panggil atuk belah lipis.
1: Okay.
0: Dia tak boleh tukar yang lain. Memang atuk je.
3: Perok je lah lain.
1: Ya, betul. Okey. Baik, terima kasih Abang Zul.
3: Selamat berkonti Ray, Ida dengan Su.
1: Ya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengaku je lah Ida pun ya.
2: Sila lah Kak Su perbetulkan Dija, pemanggil ada ke di Terengganu pula?
0: Belum ada.
2: Belum
0: lagi.
2: Kalau menerusi WhatsApp ni, Kak Su dah terima kiriman daripada Kak Yah Jabi. Assalamualaikum, selamat malam. Katanya Cik Wo tu panggilan kepada Tok. Kak Yah mula dia kata. Kak Yah mula panggil Tok adalah Cik Wo. Tapi Cik pulak jolo juga. Bahasa ketuk juga. Gitu dia kata. Pada zaman Kak Yah mula, Cik pun ada juga orang panggil. Cik pun ada, Cik Wo pun ada. Maksudnya sebegitu. Ada yang panggil Cik Wo, ada yang panggil Cik saja.
0: Pernah dengar orang Kelantan Cik dipanggil Cik untuk Tok dia dah.
2: Betul.
0: Tapi Cik tu untuk puan ke lelaki?
2: Lelaki.
0: Cik. Lelaki. Bukan puan.
2: Ada juga orang panggil Cik untuk puan. Ada panggil Cik untuk lelaki.
0: Dia bergantung pada keluarga masing-masing juga tak?
2: Okey.
0: Tapi nak tahu ni dekat Pahang. Dekat Pahang ada ke panggil Cik Wo?
1: Cik Wo?
0: Nak tahu lah juga ni mana pendengar pemanggil-pemanggil dari Pahang ni. Ada dok sebut Cik Wo. Kalau Terengganu pun sama juga rasa tak dok panggil Cik Wo. Tapi kat Terengganu Kak Su dengan Riff ada panggilan untuk Cik Wo.
2: Cik Wo dah.
0: Cik Wo ni dengar. Cik Wo ni macam panggilan untuk orang yang lebih tua pada kita.
2: Betul.
0: Nak panggil mak saudara kita Cik Wo pun Cik ada juga. Birah-birah pun boleh juga Cik Wo. Sebegitu.
2: Okey baik. Kak Su cuba panggil dulu.
0: Baik.
2: Okey. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Salam barakatuh.
2: Ya. Kak Su kata.
4: Ya, saya.
2: Kak Su, malam ni menerusi cerita Pantai Timur, kita cerita pasal panggilan untuk Tok kita. Kalau Kak Su panggil Tok, mendapa?
4: Dulu saya panggil Tok Ayah, Tok Cik dengan Wo.
2: Ah, Tok Cik dengan Wo. Wo saja.
4: Ah, Wo saja. Tok Cik dengan Wo.
2: Okey. Kalau hok kalau hok laki lah ni.
4: Ha, lelaki dia panggil Tok Cik. Kalau perempuan dia panggil Wo.
2: Wo saja.
4: Wo saja.
2: Okey, baik.
4: Gitulah. Okay,
2: gitulah.
4: Tapi orang sekarang dia tak panggil macam tu dah.
2: Dia panggil gana dekat sini.
4: Dia panggil, kalau lelaki dia panggil Tok Abah. Kalau perempuan dia panggil Tok Mi ke, Tok Mak ke. Macam tu lah.
2: Okey, mengikut muda lah ni.
0: Arus kemodenan.
2: Arus ke.
4: Moden lah ni.
2: Moden lah ni.
4: Moden, moden lah ni.
2: Malu betul, nak panggil wo.
4: Malu lah.
2: Satu kelah dia kata.
4: Kadang nenek dia panggil.
2: Nenek dia. Okey, baik. Alright, terima kasih Kak Su.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Yo.
1: Ya.
2: Okey, baik.
0: Dia gini, nampak lebih muda sikit tak?
2: Ya.
0: Lebih muda sikit lah bila panggil Tok Abah.
2: Kan. Kalau Kak Su pun cucu Pak Kak Su tak panggil, panggil Neni.
0: Ha, Neni.
2: Tak siapa nampak pun nenek ke? Kita panggil Neni.
0: Kelah tu kan.
1: Betul. Kena dengan peredaran masa.
0: Betul. Kalau Rif nantilah suatu hari nanti bercucu. Nak cucu panggil Rif apa? Apa?
1: Panggil grandpa.
2: Oh wow.
0: Grandpa.
2: Orang putih tengok.
1: Barulah zaman tu kan.
2: Zaman
1: kita
2: tu.
1: Pun tak tahu nanti.
2: Betul.
1: Okay, tahu baik. Apa jadinya.
2: Ada pemanggil lagi ke?
1: Ha. Mana? Di Terengganu ke? Ke di Pahang pun ada nak bersama dengan kita ni?
2: Silakan. Ha,
1: boleh kan? Okey, jom kita bersama. Hello.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hello.
1: Ini orang Uludong ni.
2: Uludong lah ni.
5: Ya. Tajuk rei-rei kawan. Lupa korang
1: nak cari. Tajuknya kalau perkataan untuk malam ini adalah Cik Wo. Itu dialek Kelate sebenarnya. Cik Wo. Itu panggilan untuk Atuk. Panggilan untuk Datuk.
5: Di Kelate. Kampung kawan Uludong ni. Atuk pada boleh panggil, aki boleh panggil, kalau perempuan pula nenek, buah, macam itu.
1: Jadi ada yang panggil.
5: Raut ni daerahnya banyak, banyak-banyak cara raut je.
1: Ya, betul.
5: Doh lain, gali lain, temor lain, banyak daerah lah hari ni.
1: Betul.
5: Dapat dia tak sama.
1: Tak sama lah kan.
2: Tapi adik biasa dengarnya panggil Atuk ataupun Aki?
5: Atuk, Aki pun bila itu.
1: Atuk
5: pergi dekat, pergi dekat Atuk tu. Pergi dekat Aki tu. Kalau buat ni pula.
2: Gitu.
5: Begitu belum meleduk ni. Kalau gua baru meleduk, raut lain dah cakap.
1: Betul.
5: Belum sudah lain. Tak ada kata Rik berawak ke sini. Di arah raut.
1: Boleh.
5: Orang dengar dia cakap kalau orang macam-macam.
1: Betul.
0: Ya.
1: Yeah. Ada tak faham kita dibuatnya.
5: Tak faham.
1: Mana yang laju-lajunya. Mana perlahan-perlahannya. Ya.
5: Mana perlahan je. Perlahan kalau laju kan cepat. Saya tak faham. Orang kena. Begitu.
2: Kalau laju sangat angguk aja. Angguk dengan geling je lah kita pun.
5: Saya kerja kelompok jaga security. Jadi korang bercakap sama korang je. Pergilah. Cepat-cepat sikit. Dia cakap orang kelompok tak faham.
1: Kita kan duduk kelompok, kena cakap kelompok lah.
5: Bertemu geng meluncur ni.
1: Kalau jumpa geng cakap dengan geng. Boleh lah. Betul. Biar orang kelompok tak faham je.
5: Jadi kalau orang kantar dia faham sikit.
1: Faham.
5: Betul dia tak faham.
0: Ya.
1: Okey. Okey, baik. Terima kasih lah ya, Abang Santana ya. Telepon kita malam ni.
5: Ya, sama-sama lah.
1: Okey.
5: Pasal-pasal DJ minta apa nama doa ke lima tiga tu baik-baik berlaku.
2: Amin.
1: Amin.
2: Doa yang sama juga untuk Abang Santana.
5: Terima kasih. Amin.
2: Amin.
1: Okey, bye.
0: Terima kasih. Abang Santana ya.
2: Okey, baik.
5: Ya.
0: Okey. Okey, di Terengganu pun ada ni pemanggil seorang.
2: Silakan.
0: Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ni Pak Mak Besut ke?
1: Abi.
0: Salah dah. Okey, Abi. Silakan Abi.
2: Kalau Abi ni seorang muda sikit. Kalau Pak Mak tu seorang lama sikit.
6: Selamat malam Cik Su. Ya, Miss. Ni kali keempat lah ni Abi boleh boleh tempuh ni.
2: Alhamdulillah. Abi duduk mana Abi?
0: Kita ni jarang-jarang bunyi macam Pak Mak lah tadi.
2: Pak Mak serok sikit.
6: Kita kita pun boleh buat surat-surat tu.
0: Okey, boleh. Okey, Abi. Kalau okay, Abi pula, gana ni? Panggil untuk
6: Abi ni kira, kiranya orang Kelantan menanya.
2: Okey.
6: Asalnya di Semerok tapi besar di Terengganu dengan Kelantan. Tapi war kita duduk di Jelawak.
2: War tu hak tinang lah dah.
6: Ni, war ni hak tinang. Jadi adik-adik kita semua panggil war lah hak takat tu. Tapi kalau kalau tak ki kita panggil Cik War.
2: Cik War ni.
6: Cik War ni tak ada lah. Tak ada kita Cik War tu. Lepas tu biasanya kita panggil war. Kalau war tu.
0: Puang lah.
6: Tu lah. Puang lah.
0: Puang. Cik War baru lelaki.
6: Nenek tak uang lah. Jadi learn ni tak ada dah nak guna bahasa budak-budak ni tak tahu dah kalau kita tanya war tu.
2: Kalau
6: kita tanya war tu, kata apa war tu. Jadi kita masih kecil dengan war lah. Jadi sepupu-sepupu kita pun kalau kita klik, kita tanya kalau kita dulu kan, mana kubur war? War mati. Gini lah kata lah. Ingat tak rupa war dulu? Ingat.
2: Okey. Selamat
6: betul-betul
1: nak kan?
2: Baik.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kita dengar lagu dari Kelantan dulu, Mata. Boleh menutup sikit ni. Okey, baik. Lagu dari Kelantan malam ni kisah tok tua. Sebab kita cihan tok, okey? Tok tua baik hati tajuk dia. Okey, sama-sama kita dengarkan.

0: Tu dia cerita dia Tok Tua Baik Hati. Lagu daripada Cikgu Putra Amirul. Okey, baik.
1: Cerita baik hati pasal, sungguh
0: ya. Alhamdulillah. Siapa kata awak kijam dah apa tak apa. Nah tu.
2: Ya. Amboi, tak awak kijam dia pun baik hati.
1: Baik hati. Ya. Kak Su, kita ada respon di WhatsApp Terengganu FM. Pak Usuk Payah Datu. Dia kata kalau orang puang panggil Tok Wan untuk lelaki, panggil Tok Ki panggilannya.
0: Gitu.
2: Okey, kalau WhatsApp pun di Pahang ni ada ni, Iza Ibam katanya kalau belah arwah abah, laki panggil Tok Ki, perempuan panggil nenek. Kalau arwah belah arwah mak dia pula, kalau laki panggil atuk, perempuan panggil makwa. Kalau macam makwa. Untuk dia, makwa. Jadi kalau yang untuk Iza ni, kalau anak buah dia, dia panggil arwah abah dia, panggil Tok Bah. Arwah mak dia pula dipanggil Tok Wan. Jadi banyaklah ya perkataan-perkataan panggilan-panggilannya.
0: Kadang-kadangnya yang terkini lain, yang dulu-dulunya lain, gitulah kan. Okey, baik. Mungkin ada lagi yang nak telefon kita nak bercerita-cerita bagai. Boleh ada telefon
2: ni,
0: lagi. Alright. Silakan.
2: Ni laku mana
0: laku
2: ni?
0: Mana ni? Popular.
2: Hello. hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Oh, tak sangka pula dapat ya.
2: Ya.
0: Tepuk tangan sebab dapat.
1: Sebab ni pun. Ya. Tahniah, tahniah.
3: Jangan mendengar radio malam.
0: Ya.
3: Kebetulan lah kan. Sebab kan orang je hantuk, kan cakap je hantuk lah.
2: Ya, tak apa. Cakap je hantuk.
3: Kalau je hantuk, apa ni? Kalau hot light, panggil Aki.
2: Aki.
3: Tok, atuk, gitulah. Kalau yang perempuan pula, Wan.
2: Wan.
3: Tapi ada juga yang macam panggil Tok Wa gitu pun ada. Tapi tengok pada setengah orang lah kan.
2: Tok Wa tu untuk lelaki ke untuk perempuan?
3: Untuk lelaki.
2: Tok Wa.
3: Tapi ada satu sebab Pahang ni kan dia luas, dia besar daripada 9. Pahang pula dah. Apa ni, jantuk ni. Daerah luas, luas besar daripada Negeri Sembilan. Jadinya, banyaklah dia punya panggilan tu. Tapi yang ada satu yang saya dengar tu, dia panggil Wik. Wik ni untuk nenek.
0: Wik.
3: Untuk orang perempuan.
0: Bukan Wik tunggu eh?
1: Itulah.
3: Bukan Wik.
1: Wik.
3: Wik. Ada satu tempat.
1: Ejaan dia W-E-K, Wik. Ke macam mana?
2: Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu.
3: Tak tanya lah pula. Sebab dia dengarlah orang panggil Wik. Sebabnya kutulah sepupu belah suami. Dia duduk belah-belah dengan ala ke belah mana ya. Jerantuk ala-ala ke dekat-dekat dengan Kuala Kerah. Ala ke Merlus. Dia panggil Wik. Ke Wan dia. Kalau kau mesti ni Wan lah. Ni dia panggil Wik.
2: Itulah kan. Pelik
3: baru,
2: tu.
3: Baru dengar tak?
0: Ya.
3: Itulah.
2: Okay.
3: Macam-macam lah. Dia banyak
0: betul.
3: Tempat kan.
0: Banyak tempat, banyak daerah, banyak keluarga. Nak-nak keluarga pula yang dah bercampur-campur.
3: Macam kah ni, ayah orang Pahang. Mak orang Kelantan. Jadi banyaklah guna-guna. Macam tadi kata ada panggilan cik tadi kan. Macam kah ni, rasa arwah tu belah mak itu, belah Kelantan tu memang panggil cik ke, tapi lelaki.
2: Cik.
3: Tapi kalau macam isteri cik tu Wan lah. Kalau Pahan ni kau mau panggil Mek. Kau mau panggil Mek.
2: Okey.
0: Ya, masing-masing dah.
1: Ya.
2: Terima kasih lah ya, Kak ya.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu tak dengar lagi orang panggil Mak Tok dah. Sebab Mak kalau tu. Saya Tok saya dulu belah dia duduk belah-belah jerantuk juga panggil Mak Tok.
0: Mak Tok.
1: Mak Tok. Tak ada lagi orang sebut Mak Tok dah untuk perempuan lah.
0: Betul.
1: Nenek Mak Tok.
0: Tapi malam ni yang paling pelik sekali Wik.
1: Betul.
2: Betul lah kan.
1: Wait for me.
0: Okay. Wait tak wait juga. Kita pun semakin berada di penghujung pertemuan untuk malam ni. Apapun terima kasih banyak malam ni pemanggil-pemanggil kita yang bagi respon eh.
1: Betul.
0: Okay. Alhamdulillah walaupun pelbagai orang kata pelbagai panggilan. Tapi menujunya ke arah yang sama. Atuk, nenek, semuanya dah. Okay. Cuma perubahan masa tu lah yang berubah-ubahnya.
1: Benar.
0: Okey, baik. Jadi kita nak tunggulah pula minggu depan apa pula perkataan yang akan kita perkatakan.
2: Ha, itulah. Yeah,
1: nanti
2: minggu depan.
0: Minggu depan pula. Okey, minggu depan Terengganu kita tak tahulah siapa pula nya.
2: Reba tu. Minggu depan
0: Okey. Yeah. Apapun, terima kasih untuk malam ni kepada Rif dan juga Dija. Terima kasih juga untuk semua pemanggil-pemanggil juga kita malam ni. InsyaAllah dalam waktu kita jumpa lagi minggu depan lah ya.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih juga semua.
0: Kita
1: jumpa lagi ya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah anda?
1: Duit Kijang Kelantan, warisan mata wang emas yang mengilhamkan logo Bank Negara Malaysia. Duit Kijang merujuk kepada shilling emas tradisional Kelantan yang mendapat namanya daripada motif seekor kijang yang tertera pada permukaannya. Shilling ini merupakan antara tinggalan penting dalam sejarah mata wang di alam Melayu dan memperlihatkan penggunaan simbol serta tulisan pada mata wang masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Yang menariknya, motif kijang pada shilling emas Kelantan kemudiannya menjadi inspirasi kepada lambang Bank Negara Malaysia. Menurut Bank Negara Malaysia, Gabenor Pertama Bank Negara, Tun Ismail Ali memilih shilling emas Kijang Kelantan sebagai sumber inspirasi kerana nilai dan prestijnya. Logo Bank Negara Malaysia yang berasaskan motif kijang itu kemudiannya diperkenalkan pada tahun 1964.
2: Cito gap. Apa mana Cito gap? 9 hingga 12 tengah malam.
3: Cito, orang Kelantan.
4: Cikok, kan? Kumah, kita sayangnya tu.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: tajuk sain-sain. Dengar pasal ku.
1: Kami Hem Ritima
2: Pok Ikasi
1: Radio Kelantan FM
2: Jeliga Terasa.
3: Baik, terima kasih berlakon terus bersama dengan Kelantan FM untuk malam ni. Agak-agaknya jeliga berlakon lah, walau di mana saja berada. Okay, cuacanya setara mana, perkabaran daripada sain-sain kita. Bermak kata hujan Cik Suwe. Ha, jadi kalau musim hujan lah ni, ada juga berkongsi diberi baca upah hujan, ada guru juga. Okey, Norma Ahmad kata mujo kalau hujan Kak Ma tak ada sirih bunga 2 hari dah. Oh, ada rahmat berlaku lah kita tu deh. Okey, kita mengharapkan Kak ada hujan ni. Alik orang kata panjai pulak katanya baru lepas hujan. Kak T kata, ha tu dia. Orang kata panjai pun debar kalau hujan tak berhenti. Adik, kalau kawasan-kawasan yang budah dinaiki air ni, cik serasa asal kau hujan sikit kat debar air, lalulah kita pusing. Ha, pusing gana tu. Bukannya kata tidak menerima takdir tu. Heh, tapinya kalau panjai je ni payah sikit nak gok gimari kau guana. Tapi hak lead demo dan berkata tahu dah Cik Su, nak tahu dah kita ni gak tak boleh seleh sikit ujian lalu ujian kat banjir selalu. Tak apalah, kodoh dan kodoh kita nak guana dia. Okey, baik. Muhammad Hatta kata sini genak gelak malam. Allahu Rabbi, malam gelak semua dia. Ikan Spila kata Putrajaya cuaca molek, alhamdulillah. Kak Johor Jerbu Abelan Sate kata baik. Okey, baik. Terima kasih pelakon yang terus berkongsi dengan Cik Su keadaan cuaca. Kalau Cik Su Intan juga menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia ni pun, yang dikeluarkan pukul 8.50 minit malam tadi, ribut petir dan hujan yang lebat. Kalau di negeri Kelantan ni melibatkan daerah Kuala Kerai, Jeli, Pasir Putih, Macheh, Tanah Merah, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Tupak. Alah ko Terengganu, Dibesut dan juga Setiu. Jadi dah dekat ada cuaca kita yang tidak menentu lah ni adik kakak dia. Jadi kita kena berhati-hati senantiasa lah. Dan dalam masa yang sama juga duk main hujan panah, hujan panah, hujan panah. Kawasan-kawasan hok mana adanya pasu-pasu bunga kita tadi. Kak kita rakyat tadi tak ingat nak jirik pokok bunga. Pasu bunga kita ada pelapik ke tidak tu? Kena taklih juga, kena buai. Takutnya apa pembiakan nyamuk Aedes. Alah ni pun nyamuk Aedes pun boleh kira adik kakak. Jadi kita kena beringat-beringat lah belakang dah. Supayanya masalah kesihatan kita, kalau boleh kita tak usah duduk hospital lama-lama ni. Hospital pun penuh juga adik kakak dah. Jadi sama-sama kita jagalah keselamatan dan juga kesihatan kita bersama. Cik Asnah kata setiu baru lepas hujan. Sejuk lagi lah tu deh. Okay, baik. Terima kasih belakang. Kita dengar lagu daripada

0: Bila kuku kita panjang, hak kena potongnya adalah kuku, bukan jarinya. Begitu juga bila ada masalah sama sahabat atau saudara, hak kena buangnya adalah masalah, bukan silaturahim atau persaudaraannya. Hubungan persaudaraan hakikatnya bukan hanya berlaku di dunia, ia juga berterusan hingga ke akhirat. Manusia hak memutuskan silaturahim bukan hanya berada terasing di dunia, malah berseorangnya juga di akhirat kelak. Sama-samalah kita bersatu demi silaturahim yang sudah sekian lama terbina. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Raden Mas Uji, yang sentiasa jaga hubungan persahabatan.
1: Bila tengok demo mari. Lantan FM.

0: baca buka kat radio tu abang mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, lebotan. Main basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni. Acu kecek derah gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang mu.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jangan berasa.

0: ke goni nyakit hota menasabuh pun ada semacam lagu mana ni sa'i aku nak tanya mu.
1: Betul apa yo nyakit dah ni ke tak kira mu tak kira okey kijo tak kijo dan nyakit magi ke tak kira ke udah ke cuma kena nyakit macam apa yo kecil besar tua muda pun ada belakang nyakit apa yo
0: aku dah gula ni ke sa'i nyakit kanser lah sa'i aku dah gula ni nyakit kanser ni sa'i dia ada macam-macam nyakit sa'i kalau orang jatuh sa'i dia ada kanser paru-paru hi kanser prostat sa'i kalau orang tino pula sa'i kanser payudara sa'i kanser pakar rohin sa'i kanser ovari sa'i macam-macam kanser lah sa'i aku suruh gerung deban nak sebut sa'i aku dah dengar demo-demo dah banyak cerita ke kanser ni sa'i antara penyebab kematian pada petih di hospital ni tak kira lah hospital kajak air ke hospital swasta kau nyakit ni pak kita nak buat lagu mana nak pergi dan menyakit lah biyo kita kena cek lah pesayang pun ni rana rojak kita kena cek pesayang macam orang tino ke pesayang ambo giwak pengetengah awal orang panggil ujian saringnya

0: Stres-stres sangat, Noyawi. Ni antara penyebab jugalah nama loyak pada penyakit kanser ni.
1: Aku nak tanya mu, Nirana. Pah mu kecek sama kau, Nirana?
0: Ambo kecek sama lah, biar besar air. Abang mak, pali tidur

0: getek. Ah, woi, aku nak ayak kemumpul nak kecek nyakit tak payah dengan orang anak. Orang lain pun boleh ni nak rana macam. Leja woi, muka sama. Ngojo-ngojo kak muka pucuk selalu nak naik wano main kak pucuk. Mucmuru kama. Aku ngani orang anak ke dia nak kaku kak. Aku nak dia, dia tak si, aku tak si. Aduh kali.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud. Cerita

0: Kelantan FM Jeriga Terasa.
1: Okey, Kelantan FM Jeriga Terasa. Kalau tadi sikit sama ya sama saya bercerita mengenai penyakit kanser. Jadi ada macam-macam lah adik kakak. Lon ni kalau kita nak mengetahui ataupun kita ni nak buat temu janji, boleh daftar menerusi My Sejahtera dah. Selain dari itu juga, mungkin ada di antara kita yang terlepas pandang. Di My Sejahtera tu ada macam-macam sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita ni pergi tempat orang kita rasa nak pergi je. Nak tahu, nak tengok dan sebagainya dia. My Minda pun ada di My Sejahtera adik kakak. Ini merupakan salah satu inisiatif digitalisasi kesihatan mental oleh KJM Malaysia bagi memudahkan rakyat mendapatkan sokongan minda yang eksklusif di aplikasi My Sejahtera. Okey, kalau sebut mengenai My Minda, ia merupakan saringan kesihatan mental yang menyediakan saringan kesihatan mental yang diperakui oleh KKM dan dapatkan untuk kita dapatkan panduan penjagaan kendiri juga untuk dapatkan maklumat ataupun tips serta soalan lazim berkaitan dengan My Minda dan juga tempah janji temu juga kita boleh akses kepada perkhidmatan profesional dengan mudah. Jadi kalau mungkin ada di antara kita yang nak mencuba ataupun nak mengetahui, boleh buka-buka tengoklah My Minda di My Sejahtera. Ini merupakan sokongan kesihatan mental yang kini mudah diakses melalui My Minda di aplikasi My Sejahtera. Jadi melalui My Minda ni boleh menjalani jaringan kesihatan mental, mendapatkan panduan penjagaan kendiri serta menempahkan janji temu untuk mendapatkan perkhidmatan profesional. Jadi kenali keadaan kita, dapatkan panduan yang sesuai dan ambil langkah untuk menjaga kesihatan mental kita. Dalam keadaan zaman ni dan mulut kata stres doh. Kita kena kaji juga stres kita tahap mana tadi kakak eh. Sama-sama kita mengetahui juga masalah diri kita dan juga orang sekeliling kita insyaAllah. Baik, kita dengar dulu lagu ni daripada Amir Jarumah. Hiburan untuk adik kakak kita berlakon eh. Nasib diriku adik kakak.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: semuanya ada dalam segmen aku. Dua hingga nepetan. Lagu Amis Roti Jeligo. Jangan berasa.
1: Okey, kalau dengar lagu dalam segmen aku, ada lagu Handstay, ada juga lagu DK. Gitu juga dalam segmen cekok sebenarnya, adik kakak. Ada juga selit lagu Handstay, ada juga sedik lagu Jogo, ada juga selit lagu-lagu daerah, lagu-lagu lama dan sebagainya. Hiburanlah untuk kita belaka. Ada yang kena dengan selera kita, ada yang tak apa nak kena, cik Su, tak jadi lagu ni. Gitu. Siap basic nama cik Su. Terima kasih pula kalau dah mana duduk dengar. Lala ni pukul berapa datang kita? Pukul 10.45 minit malam dah kita lah ni. 10.49 dah. Ada orang tepuk-tepuk batar dah cik Su. Allah letih lah hari ni. Sari letih. Pejam mata tak letih menas sekalanya tu tak. Kita tepuk-tepuk batar tapi radio tak tutup cik Su kita. Radio kat buka so mau dengar lah cik Su. Bapak-bapak kita ya. Tutup mata selur-selur. Khabar-khabar raik. Baik. Sikit juga cik Su nak kongsi. Kalau lala ni kita ada dah macam-macam berita yang membuatkan kita rasa terfikir, membuatkan kita rasa termenung. Ada kes kematian, ada kes pelajar-pelajar di sekolah dan sebagainya, membuatkan kita rasa apa yang jadi gitu. Zaman kita dulu tidak mungkin kita banding zaman kita dengan zaman lain ni. Jadi kena cari pucuk lah tu. Tapi kalau pucuk tu kita tak boleh nak nyalah kos pehok, tak boleh nak kata kos sekolah, tak boleh nak ngata ke anak-anak, tak boleh nak ngata ke ibu bapa, tak boleh nak kata kemudahan media sosial learning ni. Jadi benda-benda tu terkadangnya kita kena sama-sama muzakar. Ya kata. Kena ambil fikir belakang. Setara mana guana boleh jadi sebegitu dan sebagainya. Jadi kalau sebut pasal kes yang berlaku baru-baru ni, kematian di sekolah baru ni di Johor, amalah juga bercadangan. Dapat apa tak pasal CCTV? Cadangan-cadangannya. Jadi cik Su nak kongsilah sikit di mana Kementerian Pendidikan ataupun KPM terus memperkukuh aspek keselamatan di sekolah melalui pelaksanaan sistem kamera lita tertutup secara berfasa. Ini bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat dan juga kondusif untuk seluruh warga sekolah. Jadi kalau fasa 1 untuk tahun 2025, 200 sekolah berasrama selesai dah. Dengan kos 3 juta, siap sepenuhnya pada November 2025. Fasa pertama tadi kakak. Fasa yang keduanya pula di 333 sekolah berasrama siap sepenuhnya pada September 2026. InsyaAllah bakal menyusul di fasa yang ketiga pula di 1,000 sekolah untuk tahun 2027. Secara berperingkat dia buat. Bukannya tak ada, tak ambil cara langsung. Pihak kementerian pun gitu juga. Cuma mungkin tidak lagi terkena ataupun tidak lagi pemasangan tidak melibatkan lagi sekolah-sekolah. Dan insyaAllah lah sama-sama kita doa di bahagian Kementerian Kesihatan. Kementerian Pendidikan pun dia kena tengok atas bajet. Jadi sama-sama kita dalam masa yang sama tu kita sendiri pun kena ambil syakna juga tentang pendidikan, tentang pergaulan, tentang kehidupan anak-anak kita juga insyaAllah lah deh.

0: Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka. Dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.
1: Selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak amalan politik toksik serta perkauman. Belanjawan 2027 beri tumpuan ringankan beban lindungi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, terima kasih semua yang terus bersama dengan Kelantan FM di jam yang terakhir bersama dengan saya Suhaila Mat Daud untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Sehat ke malam ni untuk yang baru saja mendengarkan siaran kami. Di mana kita mendengar, mungkin di rumah, mungkin juga dalam perjalanan. Yang dengar terus Mercy Frequency Radio, terima kasih banyak-banyak. Yang dengar Mercy RTM Click pun terima kasih banyak-banyak. Yang dengar Mercy Live TikTok pun terima kasih banyak-banyak. Terima kasih di atas sokongan anda semua. Baik, seperti biasa menerusi segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan di jam yang terakhir, kita akan bersama merentak kenangan pilihan lagu-lagu irama 80 dan 90-an akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Dan untuk malam ini, Adinda, saya akan keudarakan lagu-lagu irama 80 dan juga 90-an daripada penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf J. Okay, jadi kalau mungkin ada di antara lagu yang anda gemari, lagu yang anda nak dengar, lagu daripada penyanyi yang bermula dengan huruf J ataupun kumpulan yang bermula dengan huruf J, anda boleh nyatakan kepada saya. InsyaAllah akan saya keudarakan kepada pilihan anda, insyaAllah. Baik, untuk malam ini, sambil-sambil kita dengar lagu, sambil-sambil tengok juga Live TT Kelantan FM ke, Live TT Suhaila Mat Daud ke, sambil-sambil kita layan lagu dalam malam ini, sambil-sambil juga kita muhasabah diri, insyaAllah. Yang berada jauh di perantauan, teringatkan kampung halaman mungkin. Okay, dan untuk hiburan anda malam ini, mesti rentak kenangan, saya mulakan dengan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau, menerusi rentak kenangan di segmen terakhir dalam sesi pertemuan untuk hari ini, 7 Oktober 2026.

Masihkah anda ingat hari pertama anda dalam persekolahan? Masihkah anda ingat hari pertama anda dapat duit gaji? Mungkin ada banyak kenangan yang terus anda ingat. Tapi ingat, baik atau buruk kenangan itu, semuanya ada pengalaman dan pengajaran. Semoga anda juga terus ingat pesanan dari

Alright, terima kasih. Demikian tadi lagu daripada Jelana Bano, hiburan untuk semua. Lagu mana satu? Lagu ini dihasilkan ataupun popular pada penghujung 90-an. Lagu pada tahun 1999. Ini juga merupakan lagu dari album pertama Juliana Banos. Sudah pun 11.25 minit malam. Dalam kehidupan kita ni seringkali kita rasa diri kita dalam terhimpit dengan pelbagai kehidupan. Ada kalanya kita rasa kita diuji, ada kalanya kita rasa seperti kita ditertawakan, ada kalanya kita rasa kita seperti dipersendakan, dan ada kalanya kita rasa kita tidak penting dalam hidup seseorang. Namun bila badai kehidupan datang melanda, jangan rebah menyembah bumi. Di sebalik derita ada hikmah tersedia, tanda Allah menyayangi hamba-hambanya yang sepi. Namun dalam masa yang sama, ujian yang hadir bukan untuk menghancurkan, tetapi membentuk jiwa untuk lebih perkasa. Kerana setiap titisan air mata yang dialir kan penebus dosa lalu yang tidak dirasai. Baik, kita berhubung lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya. Lagu daripada Jamilul Hayat untuk anda, Gelora Cintaku. Menyusul selepas itu lagu daripada JJ, lagu yang dihasilkan ataupun popular di sekitar tahun 80, Kau Yang Tersendiri. Semuanya merujuk tentang kenangan di Kelantan FM.

Demikian tadi lagu Kau Yang Tersendiri, lagu daripada JJ, lagu yang popular pada tahun 1985. Bawa kita ke pukul 11.34 minit malam. Terima kasih semua yang sedang bekerja. Selamat bekerja kepada Encik Muhammad Azmi, katanya baru nak makan. Okay, sambil-sambil bekerja, sambil-sambil bertugas, sambil-sambil juga kita menjabar supaya ada tenaga untuk kita habiskan tugasan kita sehingga pukul 7.30 pagi esok. Baik, terima kasih semualah yang terus bersama mendengar Kelantan FM ataupun juga yang sedang dalam perjalanan. Masuk kerja pukul 12.30 malam pun mungkin ada juga. Okay, semoga malam ini dapat kita uruskan kerja kita dengan sebaik mungkin. Yang sedang makan, malam ini makan apa? Makan ringan-ringan ke? Makan heavy dah kita malam ini. Okay, terima kasih semua yang terus bersama dengar sambil-sambil memandu. Semoga terus memberi pemanduan yang terbaik di jalan raya. Keadaan jalan raya kita licin agaknya. Mungkin disebabkan hujan ataupun baru dah segit hujan. Kok-kok mana pun, semoga terus menjadi pemandu yang terbaik. Namun awal pasti selepas malam pastinya hadirnya siang membawa sinar cahaya yang terang. Jadi setiap kesukaran pasti ada jalan pulang bagi mereka yang sabar dan terus berjuang. Untuk anda yang sedang berjuang di waktu ini dengan tegasan kita, dengan kehidupan kita, semoga ada sesuatu yang menarik menanti kita, insyaAllah. Namun apa yang pasti, bangkitlah diri kita sendiri untuk melangkah gagah. Senyumlah pada takdir yang menanti, kerana syurga itu bukannya murah, hanya untuk jiwa yang tabah menempuh ujian. Jadi dengan setiap ujian yang melanda, mungkin ada hikmah yang tersembunyi yang mungkin hari ini kita anggap terlalu berat, tapi insyaAllah suatu hari ada pelangi yang mewarnai kehidupan kita. Kita berhibur dengan pilihan lagu yang seterusnya daripada Juliza Adlizan, Hiburan Untuk Anda. Lagu yang popular pada tahun 1991, lagu yang berjudul Saksi. Menyusul selepas itu daripada kumpulan Jalmal, Rinduku Tiada Berteman.

0: ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM. Kelantan FM menyiarkan lagu-lagu popular sepanjang zaman.

0: Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas Kelantan FM.
1: Renta Kenangan. Renta Kenangan. Renta Kenangan Kelantan FM.
2: Rentak Kenangan Kelantan FM, sudah pun 11.47 minit malam. Okey, dan hari ini 7 Oktober ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk Ami. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, semoga diberikan kesihatan yang baik, semoga sentiasa dalam rahmat ilahi. Dan untuk anda juga yang menyambut hari lahir hari ini, semoga kehidupan kita semakin baik, insyaAllah. Dan semoga peningkatan usia memberikan lagi kematangan dalam kehidupan kita untuk menempuh pelbagai dugaan, pelbagai rencah dalam kehidupan kita. Kan dalam kehidupan terkadang kita gembira, terkadangnya juga kita rasa derita, terkadangnya kita rasa macam tewas, terkadangnya kita rasa seperti kita sudah tidak mampu lagi menawan segala apa-apa yang kita belum miliki. Namun harus kita ingat, ada pengorbanan yang tak pernah terlihat di mata, namun menjadi saksi teguhnya sebuah kesetiaan dalam menempuh susah dan juga senang. Dan kesetiaan bukanlah apa yang diucapkan oleh bibir di depan orang banyak ataupun orang ramai, tetapi pada apa yang dilakukan oleh hati ketika tiada siapa yang melihatnya. Jadi semoga hari ini dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita capai, akan memberikan satu kesetiaan dalam kehidupan kita. Kesetiaan untuk terus berubah, kesetiaan untuk terus bangkit, kesetiaan untuk terus menjadi insan yang terbaik, insyaAllah. Harap hiburan terakhir untuk malam ni menerusi rentak kenangan lagu yang popular pada tahun 1991 daripada kumpulan Jitu untuk anda, terkunci dalam sengsara, terus bersama dalam rentak kenangan Kelantan FM.

0: Pelbagai rasa, pelbagai kisah, semuanya diungkap menerusi rentak kenangan untuk malam ini. Sudah pun menghampiri 11.56 minit malam. Terima kasih untuk semua yang sudi menemani saya malam ini menerusi dalam segmen Cekak. Okay, selepas ini seperti biasa, 12.30 malam kita akan ikuti siaran nasional FM yang meminjam frekuensi Kelantan FM yang akan terus menemani anda sehingga pukul 6 pagi esok. Dan 6 pagi esok bersama dengan Syah dan juga Shira menemani anda menerusi Go Pagi Kelantan FM. Betul eh? Okey. Dan selepas itu bersama dengan Faiz menerusi Go Galik. Dan Akok bersama dengan Abedik dan juga Makdal. Selekta bersama dengan Abang Lam. Penutupnya bersama dengan Nuha menemani anda untuk siaran esok 8 Oktober 2026. Dan insyaAllah panjang umur hari Jumaat nanti saya akan kembali bersama menemani anda. Pastinya bersama dalam segmen Cekok kita ada rancangan Kelahgu kita. Dan insyaAllah bersama dengan insan istimewa yang akan bersama menemani anda menerusi rancangan Kelahgu kita. Okay, jadi kalau ada salah dan juga silap sepanjang pertemuan untuk malam ni, kemaafan dipinta. Namun mengharapkan semoga yang terbaik yang kami sajikan, yang kami hiburkan, yang kami kongsikan ada manfaat untuk anda semua, insyaAllah. Okay, dan waktu kita berjumpa lagi. Dengan itu, sambutlah salam penuh keceriaan. Salam penuh kehormatan daripada saya, Suhaila Mak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahawa Engkaulah yang maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله, kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayah-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

dan memenuhkan dosa. Bulan dirimu menjadi kaku, rita dalamku, dasar penipu.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Segapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Trax FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan. Tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar. Ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang redah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je, contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit, okay? Jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12:30 malam sehingga 6 pagi. Waktu kebanyakannya, waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Geng Burung Hantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain. Mira ada, Mira akan ada. Jadi kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Sweet Child of Mine daripada kumpulan Guns and Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026 antara jam 12 tengah malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TMD RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai. Kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Salji Api, assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira manja manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya, moh dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 12.6. Semoga terus keceriaan, semua layan semua lagu-lagu panas mantap sekali, biar terus layan sampai pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH, Butterworth hadir bersama DJ Mira, santai lah yang lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira, hai geng burung hantu. Hai. Siap ada gabungan geng burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Capsi. Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kau ni, kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersebut

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati, tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasura FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira? Dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan geng burung hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiara kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Uih, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerloh. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan serta stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi, sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni laparlah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya, saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah nak tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Selamat berkonti kita bersua kembali, manja-manja DJ Kat Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mondonya, next level Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS, salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni bestnya kalau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di Konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Nak belanja satu lagu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis, tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun mesej yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan yang di muka buku. Sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar, tapi pada waktu sama patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati. Biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Zaid, kita ada Tokmos 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada Desil, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap ya, kita ada Kahalimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamarul _official.
Kita ada ramai lagi. Mana yang sempat dah sebut tu, tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Karma daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata, kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari Tirai Karma kan, mungkin tak berani nak munculkan diri depan depan, sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, Terasing dalam sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

Di hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3:13 minit pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan mana-mana game burung hantu, kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni, kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12:30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12:30 malam tadi ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget, dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

jatuh cinta lagi daripada kumpulan mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Azi Muhammad Tahir. Oh, Kak Azi. Assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy quarantine GPH, keluar Johor, hadir. Esok cuti bolehlah layan GPH dulu sebelum terlena di Boy Mimpi Indah. Oh, dia selitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azi? Ah, comelnya kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yol Senang JDT. Assalamualaikum Mira dan selamat malam dari Pak Yol Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran.

Konti Radio Pujaan Ramai GBH Nasional FM sentiasa di hati dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH. Luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk. Ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni, dah first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan, mainkan tadi. Lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu. Katanya, sebelum lagu Otak Ular tadi, lagu apa ya? Okay, sebelum lagu Otak Ular, saya tolong jawabkan ya. DYMM Use Rizal. Sebelum lagu Otak Ular tadi, saya mainkan lagu Amukan Jebat. Itu tajuknya. Okay, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH on. Sampai pagi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen Geng Burung Hantu. Dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulit mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik. Kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan. Tapi itulah, bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Borong Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamai. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni, kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Maznah, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azlan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafizah Mamat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita 1000. Tau, ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Ainuraini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi. Dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Borong Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih ya. Itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak. Bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu, tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai bukan saja balik rumah, sampai bila lah sebab kita teringatkan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa

0: FM.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
2: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
2: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: Geng Burung Hantu
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Dari jam 12.30 malam tadi, saya telah menemani anda dan sekarang sudah pun jam 4.3 minit pagi. Jadi jika anda telah menemani saya dari jam 12 tadi, terima kasih. Mungkin ada yang menemani dari siaran radio, ada yang menemani dari TikTok dan ada juga yang menemani di muka buku. Nasional FM sentiasa di hati. Seperti kita ada Osman, kita ada Rashidah Idi, katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua pendengar GPH dan selamat berhibur. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Abdul Jalil Tahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita juga ada YB Raja Tun Dr. Philip Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Salam tengah malam GBH. Waalaikumsalam. Mata dah layu dah, tapi tetap setia dengan GBH berjaga, ditemani alunan lagu dan DJ Mira Nasional FM. Walau mata mengantuk, hati tetap bersama DJ Mira sentiasa di hati. Dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih kepada yang mungkin mata dah layu tapi masih nak menemani saya. Terima kasih. InsyaAllah saya akan cuba menemani anda dan buat mata anda segar. InsyaAllah. Amin, amin. Terima kasih juga stiker tu comel betul, Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Zek Pak Ya, salam GBH. Waalaikumsalam. Zamani Nasir, Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas. Kuala Selangor, mari tak ada sombong punya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana, kuala-kuala betul, Ana Anton. Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH, hadir dari Kudat, Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan. Assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 pagi tadi, tak silap saya. Okey, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya, Amirul Ibrahim. Kita ada Iwan. Kita ada Lion Utara. Kita ada Tok Misai Desaru. Kita ada Asfa Ceras. Ada ramai lagi. Okey, sekarang sudah pun pukul 4.5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar. Awal mula bersiap, peniaga sarapan pun mula buka kedai dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di konti, jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya. Lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah, kita bermenari sikit lah, daripada Dia Fadila. Nak sebut pun cat-cat-cat-cat. Dengarkan lagunya, okey? Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Cari Jodoh daripada kumpulan Wali Band. Kebetulan pula dalam TikTok kita sekarang pun sedang berbual, sedang membincangkan tentang cari jodoh. Nak cari jodoh orang mana semua kan. Itu yang buat Mira terfikir juga. Kalau kita tengah cari jodoh ni, sebenarnya orang macam mana kita cari ya sebenarnya? Mestilah bukan sekadar orang kata sedap mata memandang. Kalau boleh biarlah orang tu bila dia tak ada je kita rasa alah kehilangannya. Bila lama tak dengar khabar, mula tertanya-tanya. Lepas tu akhirnya rindu pula. Tu petunjuk untuk lagu seterusnya. Lagu apa seterusnya? Lagu Rindu daripada kumpulan Feminine. National FM sentiasa di hati. Rindu.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: You know that thing must be 100 years old.

Dum Machale Dum. Ui, rasa macam masuk filem Bollywood pula dengan lagu ni kan. Saya harap anda terhibur dengan lagu tadi. Lagu sebentar tadi, lagu Dum Machale Dum. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM Sentiasa di hati. Kita ada Agustina Agos, selamat bertugas, DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira Manja Manis. Selamat berkonti bertugas dan bersiaran Nasional GBH, Kem Buruh Hantu dan geng GBH. Selamat pagi semua. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey? Kita juga ada Marsha Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat pagi dan selamat bertugas GBH. Semoga lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. Selamat pagi sahabat dan rakan pendengar setia Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada gambar-gambar tersampai ni. Ah, dia bagi muka dengan mata hati-hati tu. Aha. Kita juga ada Sunflower. Maran hadir lapor diri dalam segmen GBH. Selamat bertugas DJ Mira Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada Sadin. Selamat pagi Bos Mira, lagi main lagu best-best punyalah, macam lagu Azlina Aziz. Wajahmu di mana-mana di wajahmu di siapa, wajahmu di hati siapa, wajah siapa di hatimu. Ya Allah, minta maaf lah. Wajah siapa di hatimu. Lagu ni jarang keluar di radio. Semua bagus-bagus Bos. Jangan marah kacau Bos. Mira buat kerja, jangan risau. Kita juga ada gambar-gambar tersampai. Assalamualaikum DJ Mira. Saya Nur Kak Enoma Isa. Dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong. Selamat pagi DJ Mira Manja Manis dan geng Burung Hantu. Kita juga ada Hasno Rizal. Hai DJ Mira, Nasional FM Sentiasa di hati. Mira on the wall. Jom layan GBH you all. Dari Stella Tanjung Malim, Shift Malam Group. Kita juga ada Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas ya, DJ GBH terbaik. Anda pendengar GBH juga terbaik semuanya. Kita juga ada Aino Jafar AJ. Dihantar good morning, have a nice day, semoga dipermudahkan urusan. Kita juga ada Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi, salam tahajud serta salam subuh buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Geng Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM Sentiasa di hati. Terima kasih untuk info berita serta lagu best dari era 80-90 hingga kini dengan diiringi lagu Keimanan serta Raudah di Nasional FM Sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini, jom layan lagu sambil mengemas rumah. Kita juga ada Cik Su. Assalamualaikum, selamat malam Mira. Surya Matahari Nazri Muhammad Nazir Bas. Matahari Bersinar Ismail Mat Solihadin Felda Guarna Pai Citra Kedah FM berpuasa terbaik. Kita juga ada Uncle Togungga. Selamat pagi DJ, selamat berkonti. Terima kasih kepada yang telah meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga saya juga nak menyapa rakan yang di TikTok sekarang yang menemani. Ada yang menemani dari tadi lagi, ada juga yang baru sahaja masuk ke TikTok. Kita ada siapa ni? Kita ada Junaidi 2880. Kita ada Matcha Strawberry. Kita ada siapa lagi ni? Poksula Frozen and Runcit. Andre Mahisa FM. Kita ada siapa lagi di sini ya? Kita ada Yo Kalang. Kita ada kejap ya. Kita ada Wan Kim 92, Yusof Yus, Ain Kasih, Nur Syahira, Inanja 88, Kak Leha, Rindo, Jamila. Kita ada siapa lagi? Nek Mom Imah. Kita ada Zara Syafira, Rosita Seribu. Dan ramai lagi. Ada Syahrul juga. Dan ramai lagi. Terima kasih kerana menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di Facebook dan juga di TikTok. Okey, tadi saya dah pasang lagu Dum Machale Dum, kan kita macam dah ibarat masuk filem Bollywood. Sekarang kita nak kembali ke Malaysia semula. Tadi kita ada juga Mama. Salam dari Miri Sarawak. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad pun ada. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dah bawa anda ke filem Bollywood. Saya nak tarik anda semula ke Malaysia pula. Tadi lagu rancak. Saya nak main emosi sikit lah. Saya nak pasang lagu slow sikit. Nak rentak yang perlahan sedikit pula. Tapi lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang bernama Camelia. Ini dia Camelia daripada Sweet Charity. Teruskan bersama Mira, Nasional FM Sentiasa di hati.

0: Kau ni Fahad.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih bantuan bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam 5 pagi dah sekarang, tepat 5.9 minit pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi anda masih bersama Mira sampai sekarang, anda memang geng burung hantu yang sejati. Terima kasih kerana menemani saya. Sekarang suasana pagi dah mula terasa, tak lama lagi ramai yang akan mula bergerak dengan rutin hari masing-masing. Ada Mira pula masih ada di sini untuk menemani anda. Jadi kalau baru nak mulakan hari, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mungkin sudah bekerja sejak tadi lagi, semoga urusan anda dipermudahkan sehingga selesai. Kita masih ada lebih kurang satu jam lagi untuk bersembang dan juga untuk sama-sama mendengarkan lagu lagi sebelum Mira undur diri nanti jam 6 pagi. Jadi kekal bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa juga seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Azhil, Hujung Waktu. Nasional FM sentiasa di hati.

payah nak kutuk, nak maki. Sekarang senang sangat, semudah di hujung jari. Maka tuan-tuan, bohlah kawan tu, poslah apapun, baik ke tak baik ke, dia maki saja. Pasal bukan geng dia. No? Kalau geng dia, buat pi lah buruk tuan mana pun, dia senyap, sepi, tak kata apa. No? Ha, maka tuan-tuan, yang tu, tu punca penyakit yang kita kena atasi dalam hidup kita. Macam mana ni kita nak redakan sikap benci-membenci sesama kita orang Islam? Salah apa dia tu sampai hang benci sangat tu? Dia buat salah apa? Dia buat silap apa? Kadang silap dia bukan dari sudut yang usul, yang asas. Kadang hanya pada cabang. Dalam perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang, takkan kita nak bergaduh, nak benci, membenci. Perkara kadang bukan dari sudut perkara usul, perkara furuk, kadang perkara pendekatan. Cara pendekatan saja berbeza, matlamat tetap sama. Pakat-pakat nak majukan negara, nak makmurkan negara, nak angkat martabat negara, nak angkat ekonomi negara. Cuma cara ya beza je, cara ni, plan dia macam ni, plan hang macam mana, tak ada pun. Maka tuan-tuan, itu sepatut kita kena tahu punca-punca dia. Sebab kita kadang tak ada arah, tak tentu arah, tak tahuan hala dalam membenci, tak tahuan hala dalam kita taksub, fanatik. Tak tahu nak guna akal fikiran kita. Kita tak tahu nak guna hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi sebagai pedoman dan panduan. Kerana apa? Kerana terlampau ikut emosi. Bila kita terlampau ikut emosi, itulah dipanggil sifat mazmumah. Sifat yang keji. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Allah suruh kita berlindung dengan dia daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Tu dia dua perkataan hasad diulang dalam satu ayat yang pendek. Min syarri hasidin iza hasad. Oh, ni rupa nombor satu sekali punca kejahatan, punca perpecahan, punca persekitaan ialah hasad. Tuan-tuan tengok hasad antara dua beradik, Qabil dengan Habil, anak Nabi Adam AS. Bagaimana daripada punca hasad itu jadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Darah tumpah di muka bumi yang pertama adalah sebab puncanya hasad. Dengki dengan adik, dapat bini cun daripada dia. Dia hak dia punya tak berapa cun. Nah? Hak adik dia cun. Halah, kerana cun ya. Nah? Pasal itu saja dia angkat batu hempuk atas kepala adik dia. Adik dia Habil mati. Itu dipanggil sebagai dosa pertama di muka bumi adalah berpunca daripada hasad. Lepas tu Nabi letak nombor satu prasyarat, jangan hasad. Ada hasad, sampai bila tak boleh bersatu? Sampai bila tak boleh bersaudara? Apa lagi hasad tu yang payah tu? Dia dengki. Dia sekarang dia tak dapat tak apa. Janji jangan bukan kawan tu. Dia benci kat kawan tu.
dia tak dapat tak apa, jadi bagi orang lain. Orang lain dapat tu dia puas hati. Tuhan tak dapat pun, hang tak mau pun jawatan tu, pangkat tu. Tapi siapa hang seronok sangat nak bagi dia jatuh? Aku seronok bagi dia jatuh sebab apa? Orang lain dapat pun aku syok lah. Bukan kata aku. Tu dia yang kata hasad. Nah, dengki mari daripada sifat iblis. Iblis punca yang dia boleh keluar daripada syurga, dia dengki dengan Adam. Hasad dengki dengan Adam. Nah, kita tuan-tuan, bahasa hasad diterjemahkan bahasa kita dengki, bahasa Melayu. Sebab tu hasad dengki. Ada lagi satu tu dipanggil al-hiqdu. Al-hiqdu maknanya lebih kurang juga dengki juga no? Ha, tapi teruk sikit lah. Sebab tu ada yang dikatakan sifat unta yang kita tak berapa boleh makan, kena Nabi kata siapa makan unta kena pergi wuduk tu. Di antaranya dia sangat-sangat hiqdu. Penyakit dia ada satu dipanggil perangai dia tak elok, perangai hiqdu tu. Perangai dia dengki, cemburu yang amat sangat. Nah, al-haqdu. Satu lagi al-haqdu, al-hasadu, al-haqdu. Sebab tu kita nak terjemah al-hasad tu, kita terjemah dengki juga. Al-haqdu pun kita terjemah dengki juga. Tak ada perkataan kita yang sesuai dengan perkataan itu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya tengok baginda alaihi salam apabila Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk memberi nama-nama yang ada di bumi, Adam boleh sebut satu persatu, satu persatu. Iblis yang duduk dalam syurga juga merasa tercabar. Ah, dia kata, lepas ni malaikat tak mengadap aku dah, malaikat akan mengadap Adam pula. Ha, habislah tahta aku sebagai orang alim dalam syurga, habis-habis. Boleh ke Adam? Ha, lepas tu dia mula pasang dengki dia, dia mulakan hasad dia, dia mula misi dia. Dia terjemah, dia luahkan dalam bentuk tindakan dengan konspirasi, dengan bermacam-macam perancangan A, B, C. Sampailah dia berjaya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga juga, bagi sama dengan dia. Dia kata tak cukup dengan Adam dan Hawa, dia punya dengki tu, melarat pula kepada anak cucu cicit cuit kepada Nabi Adam alaihi salam. Guru kami kata, tuan-tuan, iblis ni dia bukan musuh kepada orang Islam, dia musuh kepada manusia, insan. Sebab itu dia bukan hasut orang Islam saja buat jahat, tapi dia juga hasut orang kafir. Kalau kata semua orang kafir di bumi ni tak ada orang yang Islam, dia akan hasut orang-orang kafir, sama-sama kafir, bergaduh juga, berkelahi juga, bunuh-membunuh juga. Tu kita tengok kadang-kadang pergaduhan mazhab dalam Kristian. Nah, bunuh-membunuh juga. Tidak kita kata hang geng dengan kafir, iblis duk kacau dia apa-apa. Tak, dia bukan musuh kepada Islam, dia bukan musuh kepada mukmin, dia bukan musuh kepada muslim. Aduun mubin, musuh kepada manusia seluruhnya. Musuh manusia munafik, dia juga. Musuh manusia fasik, dia juga. Musuh manusia yang beriman, dia juga. Manusia yang kafir, dia juga. Musuh kepada seluruh manusia. Sebab tu dia tak akan biar manusia duduk elok-elok di dalam dunia ni. Walaupun semua manusia itu kafir, walaupun semua manusia beriman, dia tetap akan buat huhara, dia tetap akan buat honar agar manusia berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Kemudian dia bertepuk, dia berpesta, dia seronok. Sebab dia kata hampa menari ikut lagu gendang yang dia pukui. Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.30 minit pagi dan sedikit perkongsian dari Mira untuk kita sama-sama renungkan pagi ini. Kadang-kadang bila kita tengah melalui waktu yang susah, memang sebenarnya susah untuk kita nak nampak apa yang baik di sebaliknya. Waktu tu kita cuma fikir bila semua ni nak habis, bila semua ni nak selesai. Tapi sebenarnya bila masa tu dah berlalu dan kita pandang semula, baru kita sedar rupanya banyak perkara yang kita belajar sepanjang waktu kita susah tu. Kita jadi lebih kuat, lebih matang dan mungkin lebih menghargai perkara-perkara yang sebelum ni kita anggap biasa saja. Macam pelangi juga, kita selalu kaitkan keindahannya dengan hujan yang akan datang sebelumnya. Jadi kalau sekarang anda sedang melalui fasa yang sukar, waktu yang susah, jangan cepat putus harapan. Mungkin pelangi anda belum muncul lagi.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 8 Oktober 2026 Masihi bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh pada kawasan berikutnya iaitu Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi, Kuching Sarawak 5.17 minit pagi, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.52, Kuala Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Bahru Johor 5.42, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.52, Ipoh Perak 5.55, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alustar Kedah 5.57 dan Kangar Perlis 5.57 minit pagi. Sampai sini saja tugas Mira menemani geng burung hantu untuk pagi ini. Mira serahkan semula pagi anda dengan harapan apa saja yang menanti selepas ini semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kerana memilih untuk meluangkan waktu bersama Mira sepanjang siaran tadi dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Jadi Mira minta diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa di waktu yang lain. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin azim. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam, #penyiaran jahkim.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, juga Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat pagi kepada semua pendengar. Terima kasihlah sebab terus setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Go Pagi. Hari ini, hari Khamis 8 Oktober 2020. Bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Go Pagi akan ditemani oleh Dabak Ashira dan juga Besyah lah. Diharapkan semoga semua pendengar kita tu jangan pergi mana-mana. Dengarlah radio daripada pukul 9 ni sampailah pukul 10 pagi nanti deh. Jangan pergi mana-mana. Jangan tukar siaran. Pastikan anda bertepek je di radio tu. Sebab banyak perkongsian maklumat yang akan kami kongsikan kepada anda sepanjang 4 jam bersiaran ni. Dan kita akan mainkan pelbagai jenis lagu lah yang menyedapkan halwa telinga anda. Yang menjadi pilihan ada lagu baru, ada lagu lama, semua ada. Dan harapan kita juga di Kelantan FM, semoga pendengar terus kekal setia mendengarkan kami. Dan semoga segala urusan walaupun di mana sahaja anda berada dipermudahkan. Dan semoga semua dah dekat dia sihat-sihat sahajalah deh. Dan dekat dia baik-baik sahaja. Baiklah, sebentar saja tadi telah pun berkumandang azan solat fardu subuh, iaitu bagi zon 1 jam 5.50 minit pagi, zon 2 5.52 minit pagi, dan bagi zon Besut Terengganu 5.48 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimi dan muslimat semua. Jadi pendengar semua, macam biasalah, di jam yang pertama ni, selepas ni kita sediakan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan yang menjadi pilihan lah. Semoga terus kekal bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: penuhi citarasa anda.
1: Khusyuk dalam solat. Khusyuk ketika mengerjakan solat merupakan jiwa yang menghayati solat itu sendiri. Setengah ulama berpendapat bahawa solat yang tidak khusyuk adalah sia-sia sahaja. Terdapat banyak firman Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa khusyuk merupakan syarat kejayaan seseorang di dalam solatnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mukminun ayat 1 hingga 2 yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Terdapat kaedah-kaedah untuk khusyuk ketika solat. Yang pertama, ingatkan di dalam hati bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang sedang memerhatikan segala amal perbuatan kita. Yang kedua, hendaklah benar-benar difahami pekerjaan solat yang sedang dilakukan. Yang ketiga, dilakukan dengan hati yang bersih, ikhlas, tidak keluh kesah atau perasaan malas. Sebaik-baiknya, hendaklah difahami erti dan makna setiap bacaan atau ucapan atau zikir dalam solat seperti takbir, doa iftitah, fatihah, surah, tahmid, tasbih, tahiyat serta doa-doa di dalam solat. Sambil lisan membaca atau menyebut, ingatilah maknanya. Dengan demikian, kita dapat menumpukan sepenuhnya pekerjaan solat itu. Yang kelima, bagi menjauhi was-was dari hasutan syaitan, baca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, arahkan pandangan mata ke tempat sujud dari awal hingga akhir. Dan yang ketujuh, panjangkan rukuk dan sujud. Yang kelapan, jangan menggerak-gerakkan anggota badan atau tangan semasa solat.

0: ada sakmo.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera belaka. Saya sahabat pendengar-pendengar kita. Di mana-mana saja anda berada pagi ini sekali lagi bersama dengan Syah dan juga Syirah menemani pagi anda untuk edisi Hari Khamis 8 Oktober 2020 bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa khabar anda semua? Harapnya semoga semuanya berada dalam keadaan baik, sihat, sejahtera walau di mana-mana saja anda berada. Sepas kala lah Syirah deh. Untuk waktu pagi ni kita nak beri peluang kepada pendengar-pendengar kita nak beri ucapan tu, boleh telefon kita, taliannya tetap sama 7433858 7488 30 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149740154.
2: Jadi boleh pakai telefon lah, mana malu nak kecek dengan kita tu, tak apa, boleh WhatsApp kita baca ke juga deh.
1: Alright, jadi seperti biasalah kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang dah pun berkelik-kelik ni waktu ni kita ambil dulu pemanggil kita di talian yang pertama. Namanya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Apa khabar Kak Shima kita dari Macir?
3: Baik.
1: Ada berebut dengan siapa-siapa kau pagi ni? Ha? Berebut tali dengan siapa-siapa kau pagi ni?
3: Memang kita berebut lah
1: kau. Okey, Kak Shima beres, Kak Shima?
3: Beres.
1: Cuaca macam comel ke dia?
2: Ujian kau, Kak Shima?
3: Ujian malah. Dia malah dia rasa berhenti ujian.
1: Semalam dia berhenti?
3: Ujian malulah, tak banyak lah. Ujian berah gitu.
1: Berdebu lah.
3: Macam bunyi lah. Bunyi berah-berah.
2: Bunyi berah-berah dia kata.
3: Bunyi buyek-buyek.
2: Maksudnya tidur dia lebat mana. Ujian gitik-gitik lah tu Kak Shima.
3: Tak lah. Muka tidur ya.
1: Tidur semacam dia.
2: Baik dia lah deh. Jadi Kak Shima, pagi ni ucapan untuk siapa tu?
3: Selamat pagi pada Syah dan Syira. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Dan selamat pagi juga pada semua DJ-DJ dan seluruh Kelantan FM. Semoga sejahtera semuanya.
1: Alright.
3: Pada Kak Long, Malay Condo, Kak Cik, Kak Pa, Kak Su, Kak Nu. Dan juga kepada Umi Habibah Gunung, Kak Mi, Kuala Kerai, Kak Suli dan Abang Mata, Pak Wan Jelok, Pak Abah He dan Kak Yah, Kepak. Dan juga kepada Kak Yah Kota Baru. Dan kepada Kak Sah Pulau Melaka, Cik Usnabak, dan kepada Pak Wan Jelok.
1: Ramah tu.
3: Banyak kukia. Kepada semualah. Menilai kata FM dan semua yang pendengar di mana saja mereka berada.
2: Dia sebut Melaka hari ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak kena marah ni. Marah habis sebut tiga apa yang kita sebut.
2: Macam
1: kata kabar. Tak si wipu eko ke lain dah tu. Okey, pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya. Haji Mek kita, apa khabar Haji?
4: Ya, alhamdulillah hari ni ada temu janji di hospital.
1: Pukul berapa temu janji tu?
4: Dalam pukul 8, pukul 9 gitu lah. Nak pergi cocok protes.
2: Okey, lepas tu Haji Mek kita tu pagi ni pergi breakfast dulu kau sebelum ke ataupun terus pergi ke hospital?
4: Terus pergi hospital.
1: Boleh jumpa dengan Syirah lah. Bunyi kata Syirah pun nak pergi hospital juga.
4: Ya.
2: Hospital mana tu? Hospital mana tu Haji Mek tu?
4: Dekat protes. Nama klinik kau pun tahu, tak ingat
1: tak klinik. HUSM kau hospital kau tahu baru?
4: USN.
2: Jom lah.
1: Jumpa dah lah dengan Syirah.
4: Jumpa lah hari ni. Kena kodok dah tahu lah.
2: Lagi tempat kat sengih je lah deh.
1: Okey, Ji. Ucapkan ke siapa pagi ni, Ji?
4: Okey, terima kasih kepada DJ kita 2S

0: tu. Selamat bertugas dan studio kat umum. Pada Kak Sima ke saat ni.
1: Okey, Kak Sima.
0: Kak Sima. Lepas tu pada Poya, Kak Puso, Pok ni rebut buku, apa ni, Pok Mak Besuk, Pok Suli, Pok Sumi. Pada apa ni, Kak Subaca, Cik Yang kita murah ni dengan kambung. Eh, kanak yang di Kapu Gondek, Cikgu Fendi. Pojak kau kio, semua ikut baik. Saya mana pemerintah sebut tu, saya kata panggil doa tu sama. Saya pemerintah akan semoga kita semua di lahir rahmat Allah lah.
1: Alright.
0: Okay. Okay, terima kasih dah.
1: Alright, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Tu dia bersama dengan Tuan Haji Mek kita dari Seribun. Dia pemanggil kita seterusnya. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh ya, kita kabar besar. Ya,
2: gembira kat dia lah.
1: Dereh kau ya.
0: Hai bare, alhamdulillah Allah.
1: Gitu, Allahu akbar.
2: Tengah sihat nak atas nak sekolah.
0: Kita pagi kita boleh melihat, boleh bercakap, boleh berdengar, boleh berjalan. Boleh segala-galanya lagi, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah kita bersyukur padamu ya Allah, masih panjang umur kita.
1: Amin.
0: Alhamdulillah.
1: Alright. Baik. Ucapan kau siapa pagi ni?
0: Ucapan siapa pagi buat DJ Syah dan Syirah lah bertugas pada pagi ni. Semoga anda sihat-sihat lalu, dipermudahkanlah segala urusan yang bertugas pada pagi ni.
1: Ya.
0: Tuan Ustaz kamu semualah di apa ni, Kampung Cak tu. Tuan Haji Rusli Ismail lah Kampung Ustaz. Habis jual mulah bagi wajib Kampung Ustaz pada pagi ni.
1: Alright.
0: Ini satu Kampung Bakul. Assalamualaikum Ustaz SK Demik 2 pada pagi ni. Semua pendengar-pendengar KTM pada pagi ni, kita di mana anda berada. Orang mana bayi atas tu, minta maaf berlaku-laku.
1: Alright. Terima kasih Pak Yalem.
0: Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Pak Yalem. Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Saleh Yaakob. Ni dia kisah pasal gali lubang, tutup lubang ni. Orang pasal berhutang lah ni.
2: Ayolah tu.
1: Sila beri berhutang kau?
2: Ada.
1: Sekejap. Bagus, bagus. Terus dengan kami di Go Pagi.
2: Go Kita Bakar.

0: Hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan pembuk kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itu

begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

0: Stesen kami di Kota Baru, 102.9.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi tetap setia lah bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka deh. Laninya kita dah 50 minit pagi dah, Syirah.
2: Ya, ada masa lagi untuk kita ambil pemanggil untuk ucap selamat pagi ni, Abisha.
1: Lebih kurang dalam 5 minit je laginya untuk kita nak bersama dengan pemanggil pertama, kedua, ketiga kita ni. Dan yang keempat kita lah ni siapa tu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Pote.
4: Oh, ni
1: Pak Mak
4: ni.
1: Oh, poteh dengan Pak Mak?
4: Oh,
1: ya. Hei, apa dia mari sekali hari ni?
4: Oh, sekali mari ni. Mana?
1: Hei.
3: Pak Mak ni, moga siapa dia ujian juga.
4: Sama orang yang empat dulu.
1: Kita pergi ke poteh lah dulu, pergi ucapannya.
4: Pergi poteh
1: lah
4: dulu.
2: Pak Mak tu, dulu lah.
3: Okey, terima kasih. Saya pertama ucap kepada Syah dan Syirah dulu lah pagi ni. Kepada Pak Mak Teh, ya ada kat tali yang mana ya, yang mari sembuh aja ni. Ada janji dia tahu kan. Patik pada Umi Habibah di Gunung Batu.
1: Okay.
3: Faizu Rata Panjang.
1: Okay.
3: Kepada Kak Ayah Jabi. Kepada Adin Mer, Tabu Pak Mer, Ibu. Kepada Pak Ya, Kapal Rusa. Dan kepada semua yang mana mengenali di Poteh ni.
1: Okay.
3: Tengok lah ucapan dari udara radio ataupun api eklip. Mana-mana saja medium kata SM.
1: Alright.
3: Dan okay. SM ada seumur diri. Terima kasih.
2: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Tine.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima bersama dengan Pak Tine. Pak Mak ada lagi ke?
2: Jangan gimana.
4: Ada.
2: Kita saja je Pak Mak buka biar masuk dua-dua.
1: Dok, sebabnya
4: bukan
1: Pak Mak, bukan benda ni tidak disengaja ke sebenarnya kita memang sengeling. Sebabnya ramai dok harap panggil dia, kita ambil dua-dua saja.
2: Kita buat ramai-ramai baru meriah.
1: Okey, Pak Mak nak ucapkan ke siapa Pak Mak?
4: Okey, terima kasih yang tuan sekali buat Syirah dan juga Syah di kondisi nak bagi dan sama tugas.
1: Alright.
4: Buat Poteh Jabi. Buat Kayah Jabi, Kayah Wakah Baru. Tak itu Pak dan yang akan sekali buat Sri dan ucapkan semua happy sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Poteh dan juga Pok Mak kita.
2: Dua-dua orang kapu tu lah.
1: Jadinya kalau nak telefon tersilap, okay lah telefon. Dua-dua sekali kita jawab.
2: Kita jangan kita tamuk pagi ni.
1: Hello, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, double S.
1: Ya, siapa tu?
5: Ya, cuma-cuma berlaku ke?
2: Alhamdulillah.
1: Hari ni hari kami biasalah baju batik berlaku ni.
5: Belum okay. Belum nyok lagi lah.
1: Pak Usmeh?
5: Ya.
1: Cuaca comel kau di Getok Pulau Pinang tu?
5: Cuaca tak comel, redup dan kedam.
2: Alah, redup-redam pula. Syirah nak pergi Penang ni.
5: Nak pergi ke? Okey lah tu ni.
2: Cuaca okey lah, biasanya okey lah.
5: Okey lah, tapi akan nama ni jerebu.
1: Okey. Pakai mask tu dah, Pak Usmi.
5: Kena pakai lah ni, batuk ni tak henti ni.
1: Tak apalah kalau orang tak cek sekali pun tu biarlah.
5: Okey lah, semoga Syah dan Syirah sihat. Okey lah.
1: InsyaAllah. Okey, baik. Silakan ucapannya.
5: Ucapannya untuk Pak Haji Alijah, Rubia Ahmad, penama Mawar Ismail, Haizu dan kepada Pak Suli, Abang Fazil, Kamal Su juga, Kak Subacu, Kak Yajabi, Pak Ya, Pak Lang, Ahmad Besut juga, Pak Jaku Kiau, Haji Mei, Sima juga, Umi Habibah Gunung, Kak Ani dan Abang Hing. Jual
1: Ali,
5: itu
1: sajalah.
5: Semoga Syah
1: dan Syah
5: balik dengan
1: selamatnya.
5: InsyaAllah.
1: Alright, okay. Terima kasih.
5: Okay, alright, goodbye.
1: Goodbye. Okay, ada kirim WhatsApp ke? Kita tengok dulu ada mana ada kirim tu.
2: Kita ni salah seorangnya daripada Kak Asah pagi lagi. Dia kata selamat pagi Syirah dan Syah.
1: Ya, yeah, selamat pagi.
2: Dari Kak Asah Pulau Melaka nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ia, Kak Tikut Lana, Kak Cik IPD, Kak Esah Bukit Panah dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dan kita ada juga daripada Kak T Kot Lanah. Assalamualaikum, selamat pagi DJ yang bertugas pagi ni. Kak T nak buat ucapan kepada Amran Kubehi, Pak Suli, lepas tu Abezu Kedalala, Pak Mak Besuk Faizul Rata Panje, Kak Subacok, Kak Pakemehe, Kak Mama Ceh, Kak Simah, Kak Ida Kapur Raja, Umi Habibah Gunung dan semualah sahabat Kelantan FM yang mengenali Kak T. Semoga kita dalam rahmat Allah. Amin.
1: Alright. Ada juga kirim email lagi daripada siapa ni? Alah, dia tak boleh nama. Masa
2: dia selalu dapat
1: kaspeiter tu. Okay. Dia itulah yang dia kita ambil sebab lepas ni kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara. Dia hok mana kirim WhatsApp tu, dia kita nak baca tu sobat-sobat lah. Lepas ni kalau dia kita baca deh. Apa-apa pun kita harapkan kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kita. Pastinya bertemu ke Syah dan juga Syirah menerusi Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, Mokcik. Boleh saya tolong?
1: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Tak payah, Mokcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Gubagi Kelantan FM, ada sokmong.
4: Ya, ada sokmong terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, kembali kita bersama bertemu untuk jam yang kedua ni. Seperti biasa Syira, untuk waktu learningnya kita nak kongsi-kongsi ke kepada anda. Kita nak tengok-tengok kelih dulu lagu mana ramai yang ada cuaca kita untuk hari ni. Comel kodok cuaca kita.
5: Ya, kalau di Wakas Cik Ayih, kita cerita Wakas Cik Ayih dulu deh. Ni cerah dah ni. Cerah-cerah sebabnya terbit dah mentarinya. Okey, jadi kalau menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, kalau untuk seluruh negeri Kelantan untuk hari ni 8.10 ni Besar.
4: Okay.
5: Pagi dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Begitu juga pada waktu petang dan malam, ribut petir juga di beberapa tempat di kawasan pendalaman.
4: Okay. Jadi dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius dan juga maksimumnya 33 darjah Celsius. Jadi kepada anda semua yang mungkin ada perancangan hari ni nak buat gapa-gapa tu, tengok dulu ramalan keadaan cuaca kita menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun My Cuaca di aplikasi telefon tu.
5: Dan kita nak ingatkan jugalah, memang cuaca kita tak menentu. Kalau dia nak mari hujan, dia mari dengan gitu je. Macam kemarin pun kalau
4: dia
5: kita cerita
4: berjeruk.
5: Dia mari dengan berjeruk. Macam kemarin pun kalau kita cerita situasi kat dia, basuh jasa omotar kita ni, wakasih ayah di RTM ni dia.
4: Tak ada kering.
5: Tak ada kering. Dia tidaklah mari dengan hujan yang sangat lebat.
4: Betul.
5: Tapi itik-itik lah.
4: Tapi kalau duduk teh lama, duduk tak lagi tegak juga lah jawab dia nya deh.
5: Larilah Besar, benda ada bumbung.
4: Okey, apa pun kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda. Banyak lagi kita nak berkongsi gapa benda lah kepada anda semua. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Pagi.
5: Gu kita belakang.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami. Masih lagi terus berteman bersama. Dan untuk sekarang ini, kita nak berkongsi juga heboh diperkatakan sekarang ini mengenai dengan masalah jerbu yang berlaku dalam negara kita.
2: Ya, tak susah-susah lagi ni, Abis Shah.
1: Kalau kita tengok perkembangan semasa hari ini, antara perkara yang perlu kita beri perhatian adalah keadaan jerbu yang kembali menjejaskan beberapa kawasan dalam negara kita ni lah.
2: Betul, Abis Shah. Kementerian Pendidikan dah mengingatkan jugalah. Kalau bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU ni melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah termasuk sukan dan juga aktiviti keramaian perlu dihentikan serta-merta.
1: Okey, dia kalau baca IPU melebihi 200, sekolah di kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta dan PDPR boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian dan juga arahan semasa lah.
2: Dan Abis Shah, hak terbaru ni, keadaan di Johor pun agak membimbangkan tu deh.
1: Yeah.
2: Dan bacaan IPU di Larkin Johor juga dilaporkan mencecah 171 kategori tidak sihat juga.
1: Okey, malah semua sekolah di Johor ditutup sementara selama 2 hari bermula pada 8 Oktober melibatkan 1,198 sekolah dan juga lebih daripada 917,000 murid. Dan PDPR dilaksanakan sepanjang tempoh penutup pair berkenaan lah.
2: Jadi kepada ibu bapa tu, janganlah ambil mudah kalau nampak keadaan udara berkabuh ataupun dia macam ada bau asap tu. Anak-anak kita tu, terutama yang ada masalah kesihatan ni, perlu diberi perhatian lah.
1: Okey, betul tu. Dia kena kurangkan aktiviti luar, banyak ke minum air dan sentiasa semak baca IPU di kawasan masing-masing. Jangan tunggu siapa keadaan bertambah buruk baru nak bertindak lah.
2: Dan kita di RTM juga turut melaporkan keadaan jerbu dijangka berangsur pulih susulan fasa peralihan monsun yang dijangka bermula 9 Oktober nanti, esok Abis Shah. Tapi dalam masa yang sama, peralihan monsun boleh membawa hujan lebat, ribut petir dan juga angin kencang.
1: Maknanya cuaca kita ni memang kena sentiasa diperhatikan. Jerebu kita kena jaga, hujan lebat pun kita kena waspada.
2: Ya, betul. Jerebu boleh hilang bila hujan mari, tapi kalau hujan pun mari dengan ribut pun bahaya jugalah.
1: Okey, jadi kita semua perlu ambil perhatian lah mengenai dengan cuaca tempat kita, jerebu tempat kita, gabar semua. Kalau di Kelantan kita ni, alhamdulillah lah, jerebu ni tak ada lagi dilaporkan buruk ataupun kurang baik lah.
2: Hari tu semeta je berlaku di jajahan Tanah Merah, tapi sekejap je alhamdulillah sekarang dah clear dah.
1: Alright. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. No.

0: lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Jadi dia bersama dengan Jeput Pisai pagi-pagi ni nak cari Jeput Pisai
2: Pak. Sedap juga.
1: Nak tubik dekat lo ni rasa serabu.
2: Itu dia. Mana serabu
1: mana tepat habis pakat jerebu. Tu bimbing
2: dah
1: tu.
2: Ya dah tu kena dah tu. Kalau kita kat beli pisai buat jeput sendiri lah.
1: Berapa ada saja rumah cuti-cuti ke tak hijau tu. Boleh lah buat jeput pisai.
2: Lenyek-lenyek sendiri. Habis siapa anda kah?
1: Boleh lah selu-selu tu. Nak laju-laju sekali tak jadi. Kena belajar dengan apa TikTok ke Cik Google ke.
2: Alah bos takat jeput pisau habis syahir lenyek-lenyek bertemu bahaya sikit kat you.
1: Itu yang membeza ke antara jatin dengan orang tino.
2: Dah tak belajar.
1: Orang jatin ni kelebihan dia kot lain. Orang tino ni kelebihan dia kalau bak makan tu tak talah lah. Sebabnya dia boleh beres belako.
2: Ya kot.
1: Dia boleh buat belako.
2: Atas-atas orang juga habis syahir. Ada orang jatin yang lagi hebat masak berbanding orang tino.
1: Tengok pada kepakaran lah deh. Okey baik, seperti biasa untuk waktu learningnya kita nak juga berkongsi kepada anda. Ini mengenai dengan keadaan cuaca kita. Kalau tengok mendung, kadang-kadang hujan. Tapi kawasan rumah kita tu kena jaga molek lah. Kut-kutnya ada tempat-tempat yang boleh menyebabkan berlakunya pembiakan nyamuk Aedes.
2: Iya, sebenarnya masih lagi orang kata tinggi lagi lah. Hak kena jangkit hak kena nyakit demam denggi ni.
1: Yang ni perlu kita ambil berat dan juga terutamanya pada musim-musim lain ni lah. Denggi. Kadang-kadang kita ni rasa kawasan rumah kita ni bersih dah. Tapi tak tahu mungkin ada bekas-bekas kecil ke yang boleh menyebabkan menakung air dan menjadi tempat nyamuk Aedes ni dia membiak.
2: Betul lah tu Abisha. Sebabnya nyamuk Aedes ni dia tak perlu ke kawasan yang besar pun. Air yang takut dalam bekas kecil macam dalam pasu bunga, tayar terpakai tu ke. Loke ke atau apa-apa lah bekas yang menakung air ni sebenarnya boleh jadi tempat pembiakan dia.
1: Okey. Dan kalau kita tengok di negeri kita Kelantan ni, kes denggi pernah menunjukkan penurunan yang ketara. Tapi turun tu bukan bermaksud kita ni boleh leka dan juga boleh suka-suka.
2: Betul lah tu. Sebabnya pencegahan denggi ni sebenarnya bermula daripada rumah kita sendiri ya Bishah. Ambil je masa semetang, ambil berapa minit je, 10 minit. Kau pusing-pusing kawasan rumah tu, carilah mana-mana tempat yang ada takung air tu.
1: Kalau ada benda-benda yang bertakung tu, buai air yang bertakung tu, tutup bekas si panel air dan bersihkan kawasan persekitaran. Jangan kita tunggu jirik kena denggi baru kita nak pergi rumah kita sendiri.
2: Tiba-tiba orang bagi fogging deh. Kalau lah ada tanda-tanda macam demam ke, demam panas lah. Sakit kepala, sakit sendi, dia loyo-loyo, mutoh, sakit di belakang mata ataupun ruam, jangan ambil mudah. Tu bukan tanda-tanda pregnant sajalah. Tu juga adalah tanda kena ada medenggi ni. Jadi kena cek tu.
1: Jadi untuk pendengar kita semua, pagi ni kita nak ajak

0: anda semualah ambil masa 10 minit cari dan juga musnah ke tempat pembiak ke Edis ni.
1: Betul lah, rumah bersih, persekitaran bersih, insyaAllah kita dapat kurangkan risiko denggi ni.
0: Okey, sebabnya berkegah bersyirah mencegah tu lebih baik daripada merawat. Denggi ni bukan masalah orang lain, tapi ia adalah tanggungjawab kita bersama untuk memastikan kita ni tak kena denggi.
1: Dia kena kat sakit.
0: Alah, 3-4 hari hospital tu pun letih lalik kitanya.
1: Orang tu jaga pun letih ke apa semua dia.
0: Okey, lepas ni kita nak bersama dengan sketsa Warrior Sama Said. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Kita belakang.

0: Abiyo, amo nak tanya ni. Wano kuat dok ingat mata Abiyo?
1: Gini, Syahid. Aku hegelah mata aku ni. Kau sari kau kelabu. Kau sari kau pernah. Kau lagu mana ni?
0: Yo sangat lah, Abiyo. Dia tua kat dok belakang lah, Abiyo.
1: Hok tua tu.

0: Aku ni Syahid. Mari sini biar mu nak cerita kat Beyoh ni. Mari kamu nak Beyoh. Kita nak Beyoh. Tak kira muda tua. Kita kena buat seumur Beyoh. Ujian penglihatan. Ujian terkena mata. Atau pun juga pemeriksaan saraf optik mata Beyoh.
1: Gapo dia tu saya osik mata tu
0: ni. Oh, ketik mata Beyoh. Dia mulai pergi klinik tadi Beyoh.

0: Amin, apa ya?
1: Oh, murah saya. Murah saya nyaru teguk murah saya.
0: Bukit kita di Malaysia, apa ya? Seluruh dunia, apa ya? Ambil cara, tetap nyakit ni, apa ya?
1: Aku kamat pada roh kita, ya.

0: Saya kalau gitu lah ingin dia aku, mari juga dah mau kata gitu.
1: Apa-apa?
0: Cuma aku dah sakut so je. Ha? Di klinik tak boleh cengok lah. Mesti aku comel tak nikah lagi tu. Oh, tengok tu buluk malu korang macam tu. Saya benci lah cakap macam tu.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Okey, masih lagi terus bersama berteman kita untuk waktu lani 7.55 minit pagi sebelum kita pergi ke perkembangan berita Kelantan sana sini. Kita nak ucapkan terima kasihlah kepada anda yang telah pun bersama dengan kita selama 2 jam dah kita ni.
3: Ya, dan masuk jam yang ketiga dah lepas ni, tapi jangan arusinlah macam-macam ada lepas ni. Dan kita ada juga segmen Fakta ataupun Auta pada pukul 8 suku kejap lagi.
2: Okey, jadi apa ceritanya mengenai dengan Fakta ataupun Auta, kena tunggulah sementara lagi. Harap-harapnya anda bolehlah berkongsi pandangan anda, pendapat anda untuk sama-sama dengan kita ni memperkatakan tajuk yang bakal kita kupaskan nanti. Kau mana Cira?
3: Yelah, rasanya menarik juga segmen kita lepas ni ni. Jadi pakat telefon lah untuk kita memeriahkan, untuk kita bagi pandangan kepada apa ni, untuk pendengar-pendengar kita semualah.
2: Jadi perkongsian tu harap-harapnya boleh kita manfaatkan bersama. Benda tu adakah betul ataupun hanya sekadar mitos semata-mata.
3: Tapi jangan tadi pula ni lah, pukul 8 suku pas ni baru kita buka tali ada.
2: Alright, jadi seperti biasa untuk anda yang nak bersama dengan kita, mak dulu nombor telefon tu 0974338588 7488830, ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga, ataupun mungkin juga nak komen kita di TikTok live kita deh. Apa-apa pun teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
3: Gu kita.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 8 Oktober 2026. Malaysia Railing Sdn Bhd MRL menyasarkan pengumuman harga tiket bagi operasi komersial laluan rail Pantai Timur ECRL dibuat pada bulan ini dengan jualan tiket dibuka pada November. Ketua Pegawai Eksekutif MRL Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata pengumuman itu dijangka dibuat Kementerian Pengangkutan dengan jangkaan operasi komersial ECRL bermula pada pertengahan Disember 2026. Untuk fasa pertama ECRL, bilangan perjalanan pergi balik dari Isnin hingga Khamis adalah sebanyak 12 kali dan 14 kali dari Jumaat hingga Ahad.
2: Universiti Malaysia Kelantan UMK memperluas peranan industri dalam pembangunan universiti dengan melibatkan pemain sektor industri secara langsung dalam sesi pengajaran, pembangunan bakat, penyelidikan dan penyelesaian masalah sebenar. Naib Chancellor UMK Datuk Profesor Dr. Arham Abdullah berkata, usaha itu digerakkan menerusi antaranya sesi pelibatan industri dalam pengajaran dan pembelajaran, pembangunan bakat, konsep industri on campus IOC serta pembiayaan mampan menerusi dana pembiayaan UMK. Kesemua inisiatif berkenaan menumpukan tiga pendekatan utama iaitu pelibatan industri, hubungan bakat serta pembangunan kerjaya bagi memastikan keperluan industri dapat diterjemahkan dalam pembangunan akademik dan kerjaya mahasiswa.
1: Kelangsungan seni budaya tradisional Kelantan bergantung kepada kewujudan generasi pewaris yang bukan sahaja mengenali, malah mempelajari serta mengamalkan warisan berkenaan. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kelantan, Rohaniza Abdullah berkata, usaha melestarikan seni budaya perlu disertai pendekatan yang memberi ruang kepada generasi muda untuk mempelajari dan menguasai warisan berkenaan secara berterusan, bukan sekadar mengekal bentuk asalnya. Program Perintis Mak Yong Kanak-kanak adalah antara usaha melahirkan pelapis seni tradisional menerusi latihan secara konsisten dan pendedahan kepada persembahan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.